0: Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
1: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasman juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
3: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan dengan kepala dapur.
4: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kompinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
3: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier, sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat, tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
4: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
5: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
4: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
7: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi, dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jamaahnya, sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di, yaitu Bapak Salim.
2: Ya, halo, malam. Baik, kami masih menantikan lanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
7: Pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada sekat.
8: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
9: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
8: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
9: Ini apa, terasa gimana?
7: Yang benar memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam Pro 3 RRI, Meja Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
10: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
11: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insyaallah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jemaah kita yang di Madinah, kita juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
10: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febrianda melaporkan. Bobby.
12: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10:10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
11: Kloter yang terakhir di Embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari
12: MRSI menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14:55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. MRSI menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
3: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
2: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Chanvirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
4: This issue in the spirit of good neighborliness.
5: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita serta bagi kawasan secara keseluruhan.
4: And for the region as a whole.
2: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
6: Amid forces that threaten multilateralism.
7: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
2: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, Konferensi Tingkat Tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN, tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis

0: ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Hari hujan bukan hanya tentang langit yang gelap atau suasana yang sendu. Dalam ilmu klimatologi, hari hujan memiliki definisi yang jelas dan penting. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hari hujan adalah hari di mana curah hujan mencapai setidaknya 0,5 mm dalam 24 jam. Biasanya dihitung dari pukul 7 pagi hingga pukul 7 pagi keesokan harinya. Untuk keperluan analisis musim seperti penentuan awal musim hujan, batas minimalnya bisa dinaikkan menjadi 1 mm per hari. Meskipun terasa hujan di luar, jika jumlah air yang turun kurang dari ambang tersebut, maka hari itu tidak tercatat sebagai

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar di mana saja Anda berada ya. Di hampir jam 8 pagi ini Vika kembali mau menyapa untuk Anda yang baru bergabung di RRI Pro 1 Medan. Selamat pagi. Vika berharap semua kabarnya baik di hari Sabtu, walaupun cuacanya sedikit mendung dan hujan baru saja berhenti ya, tapi tidak membuat Anda untuk menjadi bermalas-malasan hari ini. Apalagi ini masih di tanggal 9, masih tergolong baru di bulan Mei, walaupun sudah mau mendekati pertengahan bulan pastinya. Dan sampai nanti di jam 10 pagi Anda akan Vika temanin pastinya dengan informasi dan lagu-lagu dari RRI Pro 1 Medan. Dan sesaat lagi kita juga akan berdialog ya di Dialog Aspirasi Sumut dengan topik pagi ini, peran mangrove dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Selamat pagi pendengar dimana saja Anda berada dan juga pemirsa YouTube RRINet underscore Medan. Senang sekali saya Rafika Putri kembali menyapa Anda dalam Dialog Aspirasi Sumut edisi Sabtu 9 Mei 2026 ya. Kita akan berbicara tentang pohon mangrove ya, tentang mangrove. Jadi peran mangrove dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa hebat, Bapak Darmawan. Jadi beliau ini adalah Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Budidaya Kepiting Bakau Lembaga Mentari Sumatera Utara ya Bapak ya. Selamat pagi Bapak.
1: Pagi juga Mbak.
0: Sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini cuaca Medan kayaknya lagi mendung Bapak, semangat?
1: Iya semangat.
0: Semangat. Dingin ya kan? Oh dingin. Terus juga ada ini, ada Bapak Wibi Nugraha. Beliau adalah aktivis lingkungan Rumah Mangrove Indonesia Sumatera Utara. Selamat pagi Bapak.
2: Pagi.
0: Iya Bapak, semangat pagi hari ini?
2: Alhamdulillah semangat.
0: Agak kedinginan kita ya Pak ya. Cuaca hari ini. Dan baik pendengar dan pemirsa, keberadaan hutan mangrove sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut ya, terutama menjadi benteng sekaligus mencegah dampak buruk rusaknya biota laut. Dan hutan mangrove juga berfungsi untuk mencegah abrasi atau erosi pantai yang berfungsi menahan intrusi air laut. Di satu sisi, hutan mangrove itu juga menjadi habitat serta siklus kehidupan biota laut seperti ikan, kepiting, udang, dan biota lainnya. Lantas seperti apa peranan dan upaya yang harus dilakukan dalam menjaga hutan mangrove tetap lestari dan mencegah pengurangan populasi ya? Vika mau langsung bertanya ini dengan Bapak Widi ya. Bapak, peran mangrove dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut nih Bapak, bagaimana itu Bapak?
2: Ya kalau ditanya tentang mangrove, ya luar biasa pentingnya, luar biasa manfaatnya, karena mangrove merupakan apa ya, garda terdepan dalam menjaga, pertama itu dalam menjaga batas wilayah, yang kedua itu kan ini kan rumah besar, mangrove ini rumah besar untuk hewan-hewan yang hidup di dalamnya seperti ikan, kepiting, udang, burung, lutung, dan lain-lain gitu. Jadi kalau ditanya tentang pentingnya mangrove, luar biasa kemampuan mangrove untuk menyerap karbon,
0: luar biasa pasti.
2: Ya seperti itu.
0: Emang ya, sangat dibutuhkan ya Bapak ya.
2: Ya sangat sangat. Ya.
0: Dan untuk Bapak Nugraha ini sebagai kepala pemberdayaan masyarakat nih Bapak ya.
1: Bapak Darmawan.
0: Bapak Darmawan, oh, mohon maaf Bapak. Bapak, kita bicara tentang mangrove Bapak. Peran mangrove nih Bapak dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut.
1: Iya, terima kasih. Peran mangrove saat ini sangat besar ya. Apalagi mangrove itu dapat menyerap garam sampai 90% dan mangrove itu ialah biota biota laut untuk ya istilah rumah untuk para hewan laut lah gitu kan. Pada saat ini kami sedang membuka ada 15 hektar buat tambak kepiting dan alhamdulillah untuk kedepannya itulah yang menjadi sumber masyarakat pesisir pantai gitu Mbak. Dan mudah-mudahan dengan adanya tambak ini menjadi apa ya, masukan lah kepada pada masyarakat itu loh.
0: Kita pastinya doain yang terbaik Bapak ya. Dan kalau kita bicara tentang kondisi Bapak, ini kondisi hutan mangrove di Sumatera Utara itu sendiri, khususnya di kawasan pesisir pantai timur Sumatera itu seperti apa Bapak?
1: Saya lihat saat ini ya nggak begitu ini ya, nggak begitu banyak hutan mangrove itu ya. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya saya sebagai masyarakat ini dan sebagai ketua mentari mohon pada dukungan masyarakat lah agar mangrove itu kita perdayakan lebih luas lagi gitu, agar tidak seperti bencana-bencana itu dapat menanggulangi bencana-bencana yang besar seperti banjir gitu, dan dampaknya itu enggak besar ke darat dan selalu dihalau oleh mangrove tadi gitu. Itu Mbak.
0: Oh, baik. Baik, dan untuk Bapak Wibi ya, mungkin pertanyaannya masih sama Bapak, kondisi hutan mangrove di Sumatera Utara, ini khususnya di kawasan pesisir timur Bapak, pantai timur Sumatera.
2: Kalau untuk pantai timur mulai dari Langkat, ujungnya Langkat itu Kecamatan Pematang Jaya, desanya itu Selahaji, sampai ke ujungnya timur Labuhan Batu Induk itu Saibrombang, Saitawar, itu kades itu Pak Parjolo itu kan. Ah itu berbatasan dengan Limau Manis ya, Rokan Hilir kalau salah. Kalau ditanya kondisi hutan mangrove kita tidak baik-baik saja. Namun catatan penting adalah teman-teman masyarakat, nelayan, mahasiswa semua terlibat dalam pemulihan ekosistem mangrove ini. Menanam mangrove yang terlibat dari Polri, dari TNI juga terlibat. Gitu. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena saya terlibat di kegiatan-kegiatan mereka. Jadi ya kondisi kita tidak baik-baik saja, tapi kalau dihitung dari 100% itu berapa kondisi sekarang? Kondisi kita sekarang di 65% baik ya, gitu.
0: Oke. Pak, kalau kita bicara nih tentang biota laut yang terancam populasinya ya, akan terancam langka. Itu bagaimana Bapak, biota laut yang hidup di hutan mangrove?
2: Ya, kalau hutan mangrove dibiarkan rusak, yang saya pastikan itu salah satu hewan purba yang hidup di hutan mangrove itu ada, Mbak.
0: Sampai sekarang?
2: Ada. Itu namanya kalau orang kalau pesisir bilang belangkas.
0: Belangkas.
2: Itu horse crab. Oh. Itu hewan purba yang masih hidup di hutan mangrove. Satu lagi itu ada namanya kepiting Pompei.
0: Kepiting. Oke, pernah dengar, Bi? Kepiting Pompei.
2: Yang tangannya besar sebelah. Capitnya besar sebelah. Nah, itu hewan-hewan purba masih hidup di hutan mangrove. Ada juga Crocodylus porosus.
0: Sampai sekarang masih hidup.
2: Crocodylus porosus itu kan buaya muara. Reptil terbesar. Masih hidup. Di Saibrombang itu masih banyak ya. Dan juga ada yang namanya itu ikan glodok.
3: Glodok, gabus pasir ya.
2: Nah, yang sering terbang itu, terbang-terbang itu. Jadi kalau hutan mangrove-nya rusak, ya kita jangan berharap melihat mereka lagi. Yang ada cerita ke anak-anak kita, ke itu yang generasi kedepannya, kita hanya bercerita tentang dongeng. Dan saya tidak mau hewan-hewan purba ini sekedar dongeng. Itu enggak boleh. Untuk itu saya sejak 2005 saya nanam mangrove di Sumatera Utara dari 2005 sampai hari ini. Dan pekerjaan saya satu-satunya hanya nanam mangrove, Mbak. Saya enggak punya pekerjaan lain. Nah, makanya kebetulan saya kan dari Jakarta. Saya dari Jakarta, istri saya orang Medan gitu. Jadi betapa pentingnya mangrove untuk menjaga populasi itu. Jadi jangan kita berharap melihat lutung, melihat kera, black makaka, silver makaka, atau burung-burung yang indah-indah itu, jangan kita berharap kalau mangrove-nya tidak dijaga. Nanti pun ketika pesta, mau beli ikan, mau beli udang, harganya mahal atau tidak ada lagi, ya jangan kaget karena mangrove rusak, maka harus kita jaga. Gitu.
0: Baiklah, dan untuk Pak Darmawan nih sebagai kepala pemberdayaan nih Bapak ya, Bapak untuk melihat kondisi sekarang nih, mungkin biota laut kita hampir punah gitu Bapak, bagaimana Bapak?
3: Ya itu tadi yang saya sampaikan juga Mbak, kita akan mengajak masyarakat untuk menanam kembali itu namanya mangrove, bakau gitu kan, untuk supaya ya ada kembali si habitat-habitat yang hilang gitu. Kalau kita misalnya nggak ada lah lagi yang namanya mangrove di pesisir pantai itu, ya kita nggak pernah bisa makan kayak ikan, kepiting, udang ataupun kerang gitu kan. Itu juga yang disampaikan Pak Wibi tadi ya, harganya pun melonjak jauh mahal. Karena itu kan harus nyari kan tengah laut seperti itu kan. Itu sih
0: Oke, baik Bapak. Ini menurut Bapak nih ya, regulasi atau peraturan pemerintah nih agar kawasan hutan mangrove dapat terjaga dengan baik itu bagaimana Bapak?
3: Ya gimana ya, harus ditanam kembali gitu kan.
0: Apa?
3: Ya, aduh, ada suasembada masyarakat lah gitu. Dan pemerintah, kita lah, kita sebagai masyarakat untuk lebih apa ya, pendekatan ke pemerintah agar bisa mendobrak ataupun mensupport penanaman mangrove.
0: Baik itu ya. Dan sebenarnya ini Pak, perlu gak sih regulasi atau punishment nih terhadap kerusakan laut yang terjadi?
3: Untuk kerusakan laut, betul nggak boleh lah, nggak bisa ya kan? Karena nggak apalah, kita pesisir ini untuk kalau kerusakan laut itu yang nyari makan pun susah kalau di laut itu, kalau ini kan kalau bisa jangan sampai terjadi kerusakan laut seperti itu gitu. Ataupun apa sekarang yang sering saya dengar di apa tuh, penguburan ikan dalam laut, nah itu itulah yang merusak terumbu karang itu seperti itu.
0: Baiklah, dan Pak Wibi ya Bapak, ini banyak masyarakat yang sebenarnya itu belum sadar kalau kerusakan mangrove itu kan pastinya berdampak langsung ya Bapak ya, untuk kehidupan mereka. Nah, dampak paling nyata Bapak apa yang sekarang itu mulai dirasakan oleh masyarakat pesisir?
2: Ya, ketika banjir rob. Ketika banjir rob, ketika pasang perdani, kalau dulunya hanya semata kaki karena pohon mangrovenya rimbun, lebat, karena salah satu fungsi akarnya adalah menahan, menahan laju, memperlambat laju. Jadi yang paling terdampak sekarang adalah ketika terjadi rob, terjadi pasang perdani, ya yang dulunya cuma semata kaki, ya sekarang ya lantai rumahnya yang panggung itu pun
0: sudah sampai.
2: Sudah. Jadi kalau di daerah tempat rumah baca saya di Marelan itu ya kurang lebih sekitar 70 cm, 80 cm.
0: Hampir 1 meter.
2: Iya, seperti itu. Ini kan yang terjadi di sana. Sebelumnya daerah-daerah pesisir lainnya seperti apa gitu loh. Jadi jangan anggap sepele. Jadi sebetulnya kenapa nenek moyang pesisir membangun rumah panggung? Karena tiang-tiangnya itu kan alur air masuk. Datang kita yang modern, kita timbun.
0: Benar lagi.
2: Terakhir air mencari yang terendah, bahkan yang tinggi pun mereka capai gitu. Jadi sebetulnya sejujurnya kearifan lokal nenek moyang kita itu sudah benar. Cuma kan kita merasa modern. Gitu.
0: Kita semen semuanya Pak.
2: Iya, kita timbun ini pakai ini pakai itu, terakhir apa yang terjadi? Gitu.
0: Itu mengingatkan saya pada waktu Medan banjir-banjir. Oke, Bapak, ini kayaknya kita bakal rehat dulu sejenak Bapak. Nanti kita akan kembali ngobrol dengan Bapak berdua ya pastinya. Jadi pastikan pendengar Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita langsung saja nih bertanya dengan Bapak Darmawan. Pak Darmawan, Bapak, kita bicara tentang kepiting bakau. Ini dalam budidaya kepiting bakau ya Bapak ya. Seberapa penting sih sebenarnya keberadaan hutan mangrove ini terhadap kualitas dan perkembangan kepiting?
1: Sangat-sangat penting ya Mbak. Khususnya hutan mangrove ini atau pembakau ini sangat-sangat penting, karena disitulah biotanya mereka dapat makanan, si kepiting, si udang, si ikan ataupun si kerang tadi ya.

0: kita kena dengan pakai nama sekarang kayak kotak gitu kan. Itu isi dari kepiting itu lebih gemuk yang dia dari alam makan bakau itu ataupun daun bakau itu jatuh dikonsumsinya ketimbang yang kita kasih
1: budidaya
0: kayak seperti pelet apa seperti itu.
1: Tapi kan memang benar ya Pak, sama seperti kayak kita buah ya, yang jatuh dari pohon lebih bagus ya daripada yang kita peram ya, gitu ya Pak. Berarti seperti itu juga ya. Nah kalau kita bicara nih Pak, dampaknya sendiri yang paling dirasakan nih dari pembudidaya itu ketika kawasan mangrove itu mulai rusak atau berkurang, bagaimana Bapak?
0: Ya kondisi si hewan tadi kecil kurus gitu kan, pengembangan perkembangannya nggak ada. Yang makanya kita kalau kita itu kan namanya ada kepiting seha atau ada kepiting seka gitu kan. Itu kalau seha itu untuk yang kita produksi untuk jumbo itu masa produksi, masa panen itu 3-8 bulan baru kita bisa apa. Kalau misalnya si seka tadi, saya apa seka tadi ya, itu untuk seperti kayak kita ada yang dikonsumsi saudara-saudara kita orang dari China, namanya kepiting cangkang lunak, itulah yang bisa dibuat seperti itu gitu.
1: Pak, di tengah kondisi yang seperti ini, apakah ada potensi yang masih besar untuk dikembangkan dari kepiting ini sendiri Bapak?
0: Ya mudah-mudahan masih bisa lah kita perdayakan kan, kita kalau bisa nanti kalau seperti kami yang di pesisir Pekalan Susu sana mau buat rencana ke depan, insya Allah itu mau ternak dari kepiting itu sendiri gitu. Jadi kan selama ini untuk mencari bibit itu kan itu jauh-jauh tuh kan. Nah, kalau misal ternak sendiri kan enak tuh, bisa kita bibitkan, bisa kembangkan sendiri seperti itu.
1: Baik, dan Pak Wibi ya Bapak, ini kalau dibandingkan 10 tahun lalu ya mungkin Bapak lebih kurang ya, ini apakah kondisi abrasi pantai di Sumatera Utara ini semakin mengkhawatirkan akibat berkurangnya kawasan mangrove?
2: Sangat mengkhawatirkan. Berapa bulan lalu saya ke daerah Pantai Timur, itu ke daerah Serge, ya kan, itu ketika lagi duduk-duduk itu kan tiba-tiba air itu ngantem pinggiran itu. Saya lihat pohon-pohon bakau yang tumbuhnya berjarang gitu kan sudah mulai tumbang, ada juga yang sudah mati, tinggal tonggak-tonggaknya saja. Ya sangat-sangat parah. Kalau memang mangrove itu tidak kita jaga, ya abrasi pantai itu, ya laut akan mengambil haknya.
1: Diminta balik ya.
2: Jadi minta balik gitu. Itu karena kalian tidak jaga, ya aku lebih baik aku ambil kan seperti itu. Jadi jangan bicara tentang pesisir kalau hanya berteori saja. Kalau memang peduli dengan masyarakat pesisir, buktikan, turun ke mereka, bantu mereka. Saya nanam sama teman-teman, tidak pernah saya memikirkan, oh nanti makan siang pakai apa. Saya bilang Mbak, hanya di Kota Medan saya makan mie instan kuah itu pakai telur. Tapi kalau di tempat teman-teman saya pesisir, saya makan mie instan tuh pakai udang kelong, pakai kepiting. Pesisir itu kaya Mbak, tapi sayangnya nelayan kita miskin di laut yang kaya.
1: Saya sebenarnya kayak ngerasa ditampar gitu. Bapak, kalau kita berharap pasti ada rehabilitasi ya Bapak ya, atau penanaman kembali dari mangrove ini sendiri. Nah ini kalau kita bicara tentang penanaman kembali mangrove Bapak, yang dilakukan selama ini sudah efektif mungkin Bapak, atau justru banyak yang hanya ya seremonial aja?
2: Kalau dari zaman Pak Soeharto sampai zaman Pak Prabowo, untuk penanaman kembali hutan mangrove, rehabilitasi kawasan-kawasan yang rusak itu sangat hebat ya, luar biasa, programnya luar biasa, sangat berdampak gitu. Ya bagi yang melakukan kegiatan seremonial, bagi saya itu nggak masalah. Walaupun seremonial saya senang, karena apa? Itu setidaknya menunjukkan sisi-sisi lain dari mereka-mereka mencintai mangrove.

0: mungkin karena takut berlumpur, takut apa, seremonial saja 10 batang. Nanti 5.000 batangnya biar kelompok tani yang nanam gitu kan.
1: Oke, ya, lumayan ya Bapak ya. Nah Bapak, ini kalau untuk masyarakat awam mungkin ya Bapak ya, apa sih tanda-tanda kawasan pesisir itu mulai mengalami kerusakan akibat hilangnya mangrove?
0: Intrusi. Masuknya air laut ke posisi daratan. Dari pinggir pantai ke daratan 2-3 kilo, kalau tidak ada mangrove, begitu kita ngebor untuk air minum, untuk air bersih, ya airnya keluar putih, bersih. Tapi licin. Dan agak sedikit tawar. Makanya kalau mangrove tidak ditanam dengan baik, hutan mangrove tidak dijaga dengan baik, jangan kaget kalau nanti kita di RRI Medan ini nanti mau cuci muka atau mau sekedar berwudu, kok rasa airnya kok sudah payau ya, karena tidak ada mangrove. Salah satu peran mangrove adalah intrusi, mencegah intrusi masuknya air laut ke kawasan daratan. Seperti itu.
1: Jangan sampai kita telat menyadari ya Pak. Akankah mungkin kalau tetap seperti ini beberapa tahun ke depan akan terjadi?
0: Kalau saya rasa untuk beberapa tahun ke depan, 5 atau 10 tahun ke depan, hutan mangrove Indonesia akan lebih baik lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Itu saya yakin. Kenapa? Karena yang terlibat di penanaman mangrove, rehabilitasi lahan-lahan, bukan saya saja. Saudara-saudara saya, abang-abang saya nelayan pesisir di Pulau Sumatera, di Sumatera Utara, Pantai Timur, Pantai Barat. Teman saya di Nias Utara, Lahewa, Teluk Siabang Mawo, ada Bang Ferry. Itu mereka nanam mangrove. Mereka jaga mangrovenya. Waktu saya ke Nias Utara, sarapan pagi, makan siang, makan malam, saya enggak pernah makan lauknya lain kecuali lobster. Setiap hari saya makan lobster. Jadi luar biasa kaya laut kita gitu. Ya, salah satu perannya apa? Ya mangrove dijaga. Jadi lobster itu bertelur di terumbu karang, bertelur di mangrove. Ketika sudah remaja, kan dia akan ke laut. Tapi gimana dia mau berkembang biak kalau hutannya nggak ada? Gimana dia mau tinggal nyaman kalau rumahnya rusak? Jadi saya nanam mangrove itu, Mbak. Wip, untuk apa kamu nanam mangrove? Saya pengen lutung dan kerapunya rumah. Itu saja.
1: Sesederhana itu Pak.
0: Yeah.
1: Baik, luar biasa sekali Bapak. Dan Pak Darmawan ya, yeah. Bapak, banyak nih kan masyarakat pesisir itu menggantungkan hidupnya dari hasil laut Bapak. Ini bagaimana sih cara mengedukasi masyarakat kita ini agar tetap bisa mencari nafkah tanpa merusak mangrove?
2: Ya, itulah kita apa, kita perbanyaklah biota-biota laut itu kan, kita apa namanya, kita dari penghasilan tambak bakau, kepiting bakau, udang, ikan itu kan, itu untuk kepiting bakau sendiri aja untuk penghasilan itu kita dapat 250% dari penghasilan dari kepiting itu. Dan untuk rata-rata per bulan kalau dihitung masyarakat tuh bisa dapat 1 juta per bulan. Alhamdulillah lumayan kan kalau seperti itu kan. Kalau setiap bulan mereka dapat penghasilan, masyarakat pesisir seperti itu dapat penghasilan ya, bisa dikumpul atau bisa di apa mereka ataupun kerjasama untuk penanaman mangrove tadi untuk biota dan kehidupan di tambak itu kan alhamdulillah gitu kan. Dan saat ini kan itu kalau kita budidaya kepiting bakau itu kan, itu di pesisir atau di pinggir itu kan harus ditanamin mangrove. Dan kalau kepiting tadi Mbak, itu dia kalau enggak ada misalnya tempat berlindung ataupun hamparan luas, itu sistem mereka saling makan memakan gitu. Siapa yang kuat dia lah yang menang gitu kan. Tapi kalau seandainya adalah bakau itu tadi, itu jadi rumahnya gitu, jadi tempatnya tinggal gitu.
1: Baik.
0: Okay. Saya tambah dikit, Mbak.
1: Boleh, boleh, Pak.
0: Jadi bagaimana caranya teman-teman sejahtera dari tanpa harus merusak hutan mangrove?
1: Benar.
0: Ya. Sebetulnya simpel. Kasih masyarakat itu izin untuk memanfaatkan hutan mangrove dengan metode silver fishery. Satu kepala keluarga kita kasih misalnya 2 hektar. Mm-hmm. 2 hektar kita kasih untuk mereka menjaga hutan mangrove-nya. Itu 2 hektar itu, Mbak, kalau ditangkep kepitingnya, dapat dia satu hari itu, kita nggak usah banyak, 4 kilo saja. Harga jual itu udah 100 ribu paling murah. 400 ribu satu hari.
1: Satu hari.
0: Kalau sudah 400 ribu satu hari, apakah masih tertarik dia untuk menebang pohon bakau dijual untuk jadi arang? Kan enggak lagi. Sesimpel itu.
1: Oh my God. Berarti pohon mangrove itu ditebang hanya untuk jadikan arang, Bapak?
0: Iya. Makanya kemarin, ya alhamdulillah Polda Sumut di zaman Bapak Kapoldanya Agung Imam Setia Effendi itu menyelamatkan hutan mangrove itu ratusan hektar gitu di daerah Langkat gitu. Jadi sebetulnya tanpa harus merusak hutan mangrove, Mbak, masyarakat sejahtera kasih mereka kesempatan atau izin, mau itu hutan lindung, mau itu hutan negara, mau itu green belt statusnya, kasih mereka. Mereka akan kelola 2 hektar itu dan mereka akan mengambil manfaatnya. Satu hari mereka bisa panen satu kepala keluarga itu 4 kilo, kita ambil paling sedikit, tapi itu enggak mungkin 4 kilo. 400 ribu dong, Mbak, dengan harga paling murah itu. Apakah akan mereka tega untuk merusak lagi? Kalau mereka rusak, apakah mereka dapat 4 kilo satu hari? Kan harus kita jaga tempat kita mencari makan. Benar, benar, nah, benar. Seperti itu aja, Mbak, simpel kok.
1: Berarti butuh kesadaran pastinya, Bapak, ya.
0: Nah, iya.
1: Kalau kita bicara tentang kesadaran, anak muda sekarang tuh, Pak, kayaknya sudah semakin luar biasa ya peduli dengan lingkungan. Adakah peran anak muda, Pak, di sini untuk mangrove ini sendiri?
0: Waduh. Kalau ditanya peran anak muda luar biasa. Malah saya itu suka ditantang sama adik-adik kan, dari anak-anak SMA, anak kuliah gitu kan, anak-anak komunitas gitu. Om, Bang, Pak, kapan nanam? Emang kenapa? Pak, nanam yuk. Kami punya bibit dia 5.000. Ayo nanam. Saya cerita. Kalau daerah-daerah aman itu ya nanamnya biasa-biasa saja. Gitu. Tapi peran anak muda Indonesia hari ini dari Sabang sampai Merauke itu luar biasa. Luar biasa. Saya bangga sama mereka. Ternyata bagi mereka itu hal yang unik. Mungkin mereka hidup di dengan berkecukupan. Tiba-tiba main di lumpur. Ya kan, temennya ngambil lumpur pakai karung, diangkat, taruh di depan dia, dia masukkan ke polybag, yang satu lagi nanti nyucuknya saya ajarin gitu kan. Mereka gini, mereka selfie-selfie. Ternyata selfie-selfie mereka itu menarik temennya yang lain. Eh, itu di mana? Yuk bibitkan lagi, yuk tanam lagi, yuk. Seperti itu. Jadi saya senang dengan anak-anak muda sekarang. Gak gengsi. Walaupun mereka dibilang gen ini, gen itu, tapi mereka hari ini adalah garda terdepan.
1: Garda terdepannya juga ya. Anak-anak muda ya,
0: betul,
1: Pak.
0: Betul,
1: ya?
0: Betul.
1: Bangga sekali pasti ya. Saya sebagai anak muda. Pak, ini mungkin Vika sebagai anak muda, tapi tinggalnya di kota yang enggak turun langsung, Bapak ya. Ini bagaimana sih, Bapak, cara mungkin orang-orang kota untuk ikut menjaga si mangrove ini tadi, gimana, Bapak?
0: Yang paling penting dalam hal itu adalah bagaimana kita memberikan kasih sayang, perhatian kepada saudara-saudara kita yang hidup di pesisir. Kalau mereka sudah dapat kasih sayang, mereka akan bisa menjaga mangrove itu. Jadi jangan bicara cinta kalau tak punya rasa. Itu aja.
1: Enggak, jangan bicara cinta kalau enggak punya rasa. Yeah. Baik, luar biasa. Untuk Pak Darmawan mungkin. Yeah. Bapak, harapannya ke depan ini apa sih, Bapak?
2: Ya, mudah-mudahan untuk ke depannya tanaman mangrove ini lebih banyak lagi ya di pesisir pantai itu, ya mudah-mudahan, dan itu supaya bencana-bencana itu bisa ditanggulangi gara-gara penanaman mangrove ini, Mbak.
1: Gitu. Oh, kalau Bapak ikut turun langsung menanam mangrove?
2: Sampai saat ini sih belum, nanti ke depannya pasti ikut.
3: Kalau nanam beliau kan lebih banyak ke pemberdayaan. Jadi kan bagaimana kita menyentuh hati seseorang itu, Mbak? Gimana kita bilang kita mau peduli dengan dia cuma kalau hanya sebatas bicara. Makanya saya bilang ke Bang Darmawan, Bang, ini masyarakat teman-teman kita di pesisir ini mereka tidak baik-baik saja, tapi kita harus bantu, saya bilang gitu. Jadi Bang Darmawan ini, dia dengan ada teman kami juga namanya Solihin, itu kita buka silver fishery, budidaya kepiting bakau metode silver fishery, itu 15 hektar. 15 hektar itu masuk bibit kurang lebih 1 ton. Satu ton, satu ton itu modalnya 60 juta kan, karena 1 kilo 60. 1 ton itu nanti jadi kira-kira 3 ton. 3.000 kilo. 3.000 kilo itu Mbak kalikan saja harga termurah. 4 bulan sekali ya. Mbak kalikan saja per kilonya 100.000.
1: Banyak ya.
3: 300 juta. 300 juta per 3 bulan.
1: Hanya butuh si mangrove tadi ya Pak, dan kesadarannya tadi. Untuk Pak Darmawan mungkin ada gak sih kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan lagi nih ke depannya?
2: Ya, kegiatan-kegiatan itu ya itulah, barangkali nanti ini kan ikut juga kan sama teman kami yang di susu sana, penggobraknya untuk penanaman mangrove itu. Dan ya mudah-mudahan hasilnya lebih memuaskan gitu.
1: Pasti.
2: Karena saat ini Mbak, untuk kepiting itu sendiri, apalagi kita kalau memasuki bulan Imlek, Gongsi Pacai, itu bukan 100.000 lagi harganya, udah 250 per kilo.
1: Paling murah.
2: Itu ya mudah-mudahan itulah untuk kedepannya masukan dari apa, penghasilan masyarakat pesisir di sana gitu.
1: Luar biasa pastinya ya. Untuk Pak Wibi, Bapak harapannya ke depan dan mungkin pesan-pesannya nih untuk orang-orang yang mungkin masih agak skeptis dengan mangrove tadi.
3: Jaga alam maka alam akan menjagamu. Silahkan kaya tapi jangan hianati negeri ini.
1: Sesuai, Bapak, ya. Pokoknya ya Vika juga pernah bilang gini, sayangi yang ada di bumi biar kamu disayangi sama penduduk langit gitu ya Bapak ya. Dan pastinya ini luar biasa, ini jadi pengingat kita juga walaupun kita di kota juga harus sadar sama lingkungan ya Bapak ya. Jangan cuma mau kita, ayo kita kesana lihat mangrove, rusak pulang, jangan gitu ya Bapak ya. Itu luar biasa pastinya. Bapak terima kasih banyak sudah berbincang dengan Vika di sini pagi hari ini. Jangan bosan-bosan untuk datang dan mungkin nanti dikasih tahu lagi ini mangrove sedang gini, jadi biar makin tertarik orang-orang Bapak
3: dan
1: ya.
3: Juga saya ucapkan, RRI Medan ini agak unik bagi saya. Karena mangrove ini kok jadi isu yang begitu penting ya bagi RRI. Tapi ya saya apresiasi, saya anggap ini suatu hal, ide yang hebat dari pimpinan RRI Medan sendiri, kok mangrove jadi isu penting gitu. Jadi kami pun sendiri, teman-teman pun kayak ini pada mendengar semua nih, Bang, kok ke RRI seperti itu sekarangnya, jadi peduli Bang mangrove ini. Saya bilang ya Tuhan memberikan cinta itu kepada orang-orang yang unik. Terima kasih RRI Medan.
1: Terima kasih juga kembali Bapak ya. Dan itu bentuk cinta kami dengan alam Bapak ya. Ini pasti banyak yang dengar kita dan mudah-mudahan nanti semakin sadar orang-orang yang Bapak ya, tidak ada lagi mangrove untuk arang tapi mangrove untuk rumah biota-biota laut Bapak ya. Dan terima kasih untuk semua para pendengar dan juga pemirsa YouTube Net RRI _ Medan ya, dengan topik peran mangrove dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Saya Rafika Putri, selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Sudah di jam 9 pagi untuk Anda semua yang udah sarapan pagi hari ini atau baru mau beli sarapan, ada yang lagi kerja, ada yang sudah libur kerja ya. Rencana mau kemana ini malam minggu ini ya, ini kan menuju malam minggu kita. Ada mungkin yang kepikiran untuk lagi mempersiapkan diri karena besok mau biasa CFD ya, mau lari ya, sudah jadi pelari culture biasanya ya. Itu luar biasa pasti ya, walaupun awalnya cuma coba-coba ikut tren, tapi itu membawa kita ke apa ya, kebiasaan yang lebih sehat lagi pastinya kan, menuju Indonesia sehat, Indonesia lebih sehat. Nah gitu dia ya. Mungkin juga untuk Anda yang hari ini cuma mau berdiam diri di rumah, gak masalah. Yang pastinya RRI selalu menemani Anda semuanya ya. Oke, ini lebih kurang 1 jam lagi nih waktu kebersamaan kita, dan akan Vika temani Anda semuanya. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Ada Niji dengan Laskar Pelangi. Dan pendengar, Festival Kesenian Sumut dijadi ruang merawat identitas budaya. Dilansir dari rri.co.id, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bapak Surya, ini menyebut Festival Kesenian Sumatera Utara menjadi ruang penting untuk menjaga intensitas dan jati diri masyarakat yang kaya akan budaya dan tradisi. Dan menurutnya, ragam karya seni mulai dari musik, tarian tradisional, hingga seni modern itu merupakan warisan budaya yang pastinya harus terus dijaga bersama, sebab kesenian bagi masyarakat Sumut bukan sekedar hiburan, melainkan bagian dari identitas daerah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

ada Tulus dengan gajah ya. Nah, pendengar, perkuat logistik, SPJM itu gelar sharing session keselamatan kapal. Jadi PT Pelindo Jasa Maritim, subholding PT Pelabuhan Indonesia Persero yang bergerak di bidang marine equipment, port service, dan dredging, juga shipyard, ini terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan standar keselamatan pelayaran nasional. Hal ini dibuktikan melalui penyelenggaraan sharing session keselamatan dan keamanan operasional pelayanan yang dilaksanakan di Hotel Unigraha Kerinci pada 16 April kemarin ya. Jadi kegiatan strategis ini menghadirkan narasumber kompeten juga dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ya, yang menyampaikan materi secara komprehensif, dan para pakar yang hadir diantaranya ada staf ahli Menteri Bidang Teknologi dan Energi Dr. Kapten Antoni Arief Pribadi MSC yang membahas MOU ya, circular 1050, dan selain itu juga Kasubdit Keselamatan Kapal, terus juga ada Kapten Hasan Sadili, dan juga mengenai pembahasannya mengenai pengawakan kapal gitu, serta materi manajemen keselamatan kapal oleh Kasubdit PMKK Dr. Kapten Miftahul Hadi. Dan mendengar, Anda bisa mengakses berita selengkapnya melalui website resmi kami di rri.co.id.

0: Si kancil badannya memang mungil.
1: Pernahkah kita menyadari sebuah dongeng yang terlontar dari mulut seorang ibu atau ayah atau anggota keluarga lainnya dapat mengarahkan anak-anaknya ke arah yang positif? Kebanyakan kita sudah lupa karena kearifan lokal yang satu ini memang nyaris hilang dari rutinitas keluarga yang dulunya selalu hadir ketika si kecil mau tidur. Selain melatih imajinasinya, pemikiran anak menjadi lebih baik, lebih kritis, dan lebih cerdas. Kalau dulu mendongeng pernah menjadi primadona, nah sekarang tradisi mendongeng harus kita pertahankan. Karena dengan mendongeng bisa mendidik karakter anak bangsa.

0: memerlukan waktu 10 menit saja. Sehingga buku dengan 17 bab ini akan habis dibaca dalam 17 hari. Bung Chandra akan membawa Anda ke pemikiran yang lebih luas dan memandang finansial dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah perihal mencoba kegagalan. Buku ini menjelaskan bahwa setiap kegagalan adalah voucher untuk meraih kesuksesan. Bayangkan, semakin banyak kita gagal, maka semakin banyak pula voucher yang kita kumpulkan, dan tentunya semakin dekat dengan keberhasilan. 1 miliar untuk Anda jika Anda tetap mengalami kegagalan hingga 10.000 kali mencoba, kata Bung Chandra yang cukup berani memberi tawaran pada setiap pembacanya. Buku yang diakhiri dengan kalimat "See you at the top" ini salah satu rekomendasi untuk Anda baca dan juga praktekkan untuk merasakan 17 hari menuju kebebasan finansial.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Indonesia memiliki beragam kisah tentang heroik dan patriotisme para pejuang kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti di Kecamatan Pangkalan Berandan, sebuah sejarah membuktikan bahwasanya ada kisah yang mengatasnamakan Berandan Bumi Hangus, yang merupakan perjuangan masyarakat Kabupaten Langkat untuk mempertahankan tambang minyak pertama di Indonesia. Pangkalan Berandan merupakan sebuah kota kecil yang berada dalam wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pangkalan Berandan yang dahulu dikenal dengan kota minyak, di mana untuk pertama kalinya ditemukan minyak bumi di Indonesia adalah di Desa Telaga Said, Desa Securai, Pangkalan Berandan pada tahun 1883. Oleh usaha perminyakan Belanda yang bekerja sama dengan Kesultanan Langkat, yaitu Sultan Musa. Pendengar, kali ini akan kami hadirkan untuk Anda sebuah feature dokumenter dengan judul Telaga Said, Sumber Minyak Pertama di Indonesia.
1: Tragedi Berandan Bumi Hangus tanggal 13 Agustus 1947 itu kan ada upaya perebutan oleh pihak tentara Belanda. Sebenarnya sudah lama diidamkan mereka. Pada mulanya kan adanya minyak ini, perusahaan minyak ini kan kerjasama dengan Sultan Langkat, namanya BPM, Batavti Petroleum Maskapai. Nah kemudian masa ini kan masa Belanda, kemudian masa Jepang, kilang minyak itu direbut oleh Jepang dengan ganti nama Sayutai. Masa BPM ini, minyak ini kan produksi terus sampai dari mulai minyak di Telaga Said, di samping itu ada lagi sumber minyak seperti di Lubuk Kertang. Kemudian melihat perkembangan ini cukup baik lagi, minyak-minyaknya dan sebagainya cukup menghasilkan. Pada agresi pertama tahun 46 mereka masuk lagi ke Medan. Dan ada upaya mereka menyenter Pangkalan Berandan dengan tujuan mengambil hasil minyak. Tentunya akan mereka bawa ke Belanda dan sebagian sebagai modal mereka, menambah modal mereka untuk kembali menjajah di Indonesia.
0: Tugu demarkasi perjuangan yang berada di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menjadi bukti perjuangan warga Kabupaten Langkat untuk mempertahankan tambang minyak yang pertama kali ditemukan di Indonesia.
2: Garis demarkasi Gebang, pada batas ini kupertahankan desaku, kotaku, bumi pertiwi dari penjajah yang rindu kembali untukmu, bangsaku, rakyatku, negaraku, merdeka dari pahlawanmu. Menjelang 13 Agustus di mana mereka bermaksud ingin menguasai tambang minyak Pangkalan Berandan. Jadi para pejuang ini mengempang datangnya pasukan Belanda mau ke Berandan, di sinilah mereka menghadang supaya jangan masuk ke Berandan. Jadi ribuan pejuang, ribuan laskar dan sebagainya ini menyatu di sini. Mereka ada berkumpul di dari sana, kemudian di sana ada bukit, mereka mengawasi bukit, menembaki. Sementara musuh kita itu Belanda itu masuk dengan menggunakan panser berlapis baja. Ada beberapa kilometer dari sini jebol. Begitu sampai di sana mereka melihat Belanda sudah asap, mengepul api dan sebagainya. Akhirnya niatnya untuk menyerang Pangkalan Berandan ini terpaksa diundurkan. Akhirnya mereka kembali pulang arah ke Tanjung Pura dan seterusnya ke Binjai, dan mereka tidak berhasil. Inilah duplikat jembatan yang diledakkan oleh para pejuang waktu itu. Tujuannya adalah untuk memutuskan hubungan antara Gebang ke Berandan. Jadi dengan jembatan ini putus, diperkirakan ketika itu agar panser-panser
1: apa namanya kendaraan tempur dari milik Belanda itu tidak bisa mencapai ke pangkalan Berandan. Nah ini belakangan ini kan diperbaiki. Jadi dulunya jalannya inilah. Sekarang mengarah kemari. Jadi banyak waktu itu banyak memang menghancurkan. Ya, menghancurkan milik sendiri daripada diambil oleh musuh. Jadi usahakan apa sejengkal aja tidak, konon pula yang lain yang banyak kan begitu. Dalam sejarah tragedi Berandan Bumi Hangus itu sebelumnya kan diperintahkan dari TNI waktu itu seorang komandan namanya Nazarudin berpangkat mayor. Mayor Nazarudin. Jadi tugasnya itu sebagai komandan pengawal kereta api dan tambang minyak. Ya. Nah, kantor mereka di sini. Inilah kantornya. Ya kan? Jadi pada tanggal 10-11 ya. Malam 11, 10 malam 11, itu para perwira-perwira TNI itu rapat. Jadi di sinilah mereka merencanakan bahwa daripada tambang minyak diambil oleh Belanda, lebih bagus hangus menjadi abu. Mereka bakar. Itulah jadi diumumkan pada tanggal 11, diumumkanlah ke masyarakat bahwa kota Pangkalan Berandan harus dikosongkan.
0: Pasca kemerdekaan, tambang minyak ini pun berubah nama menjadi Permina dan belakangan kembali menjadi Pertamina. Kota minyak Berandan tengah menghasilkan minyak bumi ini telah mampu ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional serta membangun Pertamina yang lainnya di Nusantara ini. Namun belakangan, setelah minyak dianggap kering, secara perlahan Pangkalan Berandan mulai ditinggalkan. Ibarat kata pepatah, habis manis sepah dibuang. Tragedi Berandan Bumi Hangus sesungguhnya tidak terlepas dari sejarah perminyakan secara nasional, karena pertama kalinya minyak ditemukan. Apakah minyak di Berandan habis, Berandan dilupakan?
3: Tragedi Berandan Bumi Hangus pada tanggal 13 Agustus 1947, di mana di bumi hangusnya dan dibakarnya tambang minyak dan sebagian kota Pangkalan Berandan, memang hal itu harus dilakukan. Karena apa? Jika tidak tambang minyak ini dibakar oleh para pejuang, maka ketika itu Belanda yang memang sudah lama mengincar tambang minyak itu akan masuk. Jika masuk ke tambang minyak itu, mereka akan menguras hasil tambang minyak untuk menambah modal mereka lebih lama lagi berada di Indonesia dan untuk menjajah Indonesia. Di sini barangkali kejelian pimpinan TKR ketika itu seperti Mayor Nazarudin, Mayor Rijal Fisah, Letnan Mahmudin, Habib Umar, serta beberapa pimpinan-pimpinan laskar rakyat ketika itu bersepakat daripada tambang minyak itu diambil alih oleh Belanda, lebih bagus hangus menjadi abu. Belanda tidak dapat, apalagi para pejuang tidak dapat. Inilah suatu tragedi. Di samping para pejuang banyak mengorbankan jiwa, nyawanya, hartanya, harta rakyat, di mana pada tanggal 13 Agustus dini hari para rakyat harus mengungsi 3 km dari rumah masing-masing dari kota Berandan. Inilah tragedi. Maka tragedi Berandan Bumi Hangus ini tidak terlepas dari sejarah perminyakan. Karena apa? Pertama kali ditemukannya minyak di Indonesia adalah di Telaga Said, Pangkalan Berandan, oleh Sultan Langkat ketika itu bekerjasama dengan perusahaan perminyakan Belanda, BPN, mengolah perminyakan itu. Dan dari hasil ini diolah untuk belakangan setelah merdeka menjadi suatu memberikan kontribusi pada pembangunan nasional. Nah, melihat kejadian-kejadian yang heroik ini oleh pemerintah Kabupaten Langkat, menjadikan setiap tahunnya peringatan pada 13 Agustus merupakan peringatan tragedi Berandan Bumi Hangus. Inilah sesungguhnya yang harus kita peringat setiap tahunnya. Dan belakangan kita lihat minyak di Pangkalan Berandan dianggap sudah kering, ditinggalkan begitu saja. Tapi kalau kita kembali kepada sejarahnya cukup hebat dan cukup besar. Berandan pernah menyumbangkan kontribusi dari hasil minyak. Pertama kali minyak ditemukan di Indonesia, dan Berandan pernah dibakar daripada diambil oleh musuh. Inilah pengorbanan Pangkalan Berandan.

Inilah makna tradegi Brandan Bumi Hangus yang merupakan tempatnya minyak ditemukan di Indonesia, tepatnya di desa Telaga Said. Sesungguhnya, cukup banyak pengorbanan Brandan pada bangsa dan negara secara nasional, bukan saja pada harta benda, akan tetapi nyawa, jiwa juga digadaikan. Demikian feature dokumenter yang kami hadirkan.

91 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Berdengar saatnya kita Vika pamit dan berdiri dari ruang dengar Anda semuanya. Ya, yes, terima kasih sudah menemani Vika dari subuh tadi ini sampai di jam 10 pagi ini. Luar biasa sekali. Pasti masih banyak sekali informasi dan juga lagu-lagu yang akan Vika bukan Vika lagi sih, rekan Vika nanti yang akan dihadirkan untuk Anda semuanya. Setelah ini akan ada Desi Utami yang menemani Anda sampai nanti di jam 3 sore. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.
2: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

0: Selamat siang, saudara pendengar di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa di Medan Siang ini edisi Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Desi Utami yang bertugas di Studio Pro 1 Medan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kami hadirkan dialog sahabat disabilitas untuk pagi menjelang siang hari ini bersama dengan teman-teman dari SLB ya. SLB mana ini Bu namanya?
1: Yayasan Perguruan Markus Medan, Jalan Kapten Muslim nomor 226 Helvetia Medan.
0: Iya, baik. Nah, ini sudah ramai sekali di studio Pro 1 Medan ya, pendengar untuk pagi menjelang siang hari ini. Sudah ada teman-teman kita dari sahabat disabilitas. Ada Alvin, ada Christian, ada Nazira, kemudian ada juga Ibu Sinta Manis Aritonang SPD, ada Bu Roslaina Lubis SPD, dan Bu Wasri SPD. Saya sapa dulu nih, halo semua.
2: Halo Ibu.
0: Apa kabar?
2: Luar biasa Ibu.
0: Yes. Luar biasa, yes. Ya, semangat pagi nih semuanya ya. Masih semangat dan optimis ya untuk hari ini ya. Baik pendengar, Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam dialog sahabat disabilitas siang hari ini, silakan Anda bisa pergunakan nanti WhatsApp Anda di 0811616943. Akan berbincang bersama saya ini Ibu Kepala Sekolah ya.
2: Ya, ya siap, Ibu.
0: Ada Ibu Sinta Manis Aritonang SPD. Sesuai dengan namanya nih ibunya manis nih. Iya, Ibu apa kabar, sehat ya?
2: Sehat Ibu, kabar baik. Kami dari Yayasan Perguruan Markus Medan.
0: Ya, semuanya ini berbahagia ya. Tentunya ada juga yang akan berbicara ibu guru kita, ada Ibu Wasri SPD. Apa kabar Ibu?
3: Luar biasa hari ini, sukacita dan tentunya bahagia ya bisa bergabung dengan RRI dan juga bersama anak-anak dari SLB Markus Medan.
0: Iya, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk SLB Markus Medan. Ramai kali nih ya. Jadi semangat semua nih, semua pendengar kita ya dan juga teman-teman kita dari Yayasan Markus Medan. Oke, ada Bu Roslaina Lubis juga di sana. Halo Ibu. Halo, iya Ibu, Bu Ros ini tidak berpartisipasi ya, tapi melihat kita juga nih di sini ya. Oke, baik saya ke Ibu Kepsek dulu nih, Bu Sinta Manis Ibu ya. Seperti apa ini Bu, Yayasan Markus Medan ini sudah berdiri sejak kapan ya, dan sejauh ini sudah berapa banyak ini Bu anak-anak didik kita Ibu?
2: Kami ini dari Yayasan Perguruan Markus Medan, SLB Markus Medan sudah mulai buka tahun 1984. Jadi anak kita sekarang sudah banyak, sudah ada itu dari tingkat SD, SMP sampai SMA. Dan umum pun ada siswa kita yaitu dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, SMKTI, SMKBM, SMP. Dan sekarang juga kita sudah buka Bapak Ibu SPMB, penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027. Mari Bapak Ibu seluruh tanah air Indonesia bergabung dengan kami di Yayasan Perguruan Markus Medan.
0: Oke, baik. Nah Ibu, ini kan nanti tahun ajaran baru ya Bu ya. Nah ini yang diterima berapa banyak ini Bu anak didiknya Bu?
2: Untuk kita, untuk anak berkebutuhan khusus yang kita terima itu hanya untuk tahun ini 20 orang daya tampungnya Ibu.
0: Berarti tiap tahun itu selalu 20 orang ya Bu ya. Oke, nah Bu kalau di sekolah kita ini Bu ya, apa saja ini Bu pembelajaran yang dilaksanakan gitu Bu, dari kurikulumnya, kemudian proses belajar mengajarnya ini seperti apa Ibu?
2: Kalau kita ini kurikulum sesuai dengan aturan yang dari dinas, tapi ini kita anak berkebutuhan khusus, banyak itu pembelajaran itu PPI, yaitu pembelajaran individu. Kita harus tahu mengenal anak kita setiap orang, di mana dia yang lebih fokus. Dan yang kita buat di Yayasan Perguruan Markus juga ada pembelajaran itu untuk bina diri, baru ada untuk berkarya, keterampilan, ada itu menjahit, salonan, dan memasak. Dan juga membuat kerinci-kerinci memayat-mayat itu, Ibu.
0: Oke, baik. Nah, luar biasa ya. Ini teman-teman dari sahabat disabilitas kita semuanya punya keterampilan ya, dari yang apa yang disediakan oleh sekolah ya Bu ya, sesuai dengan kurikulum yang berlaku ya Bu ya, untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Oke, saya ke Bu Wastri nih, selaku ibu gurunya nih. Bu Wastri udah berapa lama nih ngajar di SLB Markus Bu?
3: Baik Bu, saya mengajar di SLB mulai tahun 2022.
0: Ya, gimana nih sukacita Ibu sebagai guru anak-anak didik berkebutuhan khusus, karena kan ini gak biasa ya Bu ya, pasti kan ada suasananya yang berbeda gitu ya, tidak sama artinya kita mengajar anak-anak yang normal dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus.
3: Baik Bu, pengalaman saya dan apa yang saya rasakan mengajar di SLB Markus pasti di dalam proses mungkin sangat mempunyai banyak rintangan ya, terkhusus itu kesabaran dan juga emosional kita. Tetapi ketika kita sudah melihat anak kita itu sudah mulai senang belajar, atau ketika anak kita itu sudah bisa mengikuti apa yang kita arahkan pada saat pembelajaran kita, dan di sana letak kepuasan kita itu dan letak kebahagiaan kita sebagai guru itu timbul dia. Artinya kita merasa bisa berhasil, bisa bergabung dengan anak-anak diri kita, apalagi ini kan kita berkebutuhan khusus anak-anak kita ini. Jadi ketika anak kita sudah mulai menerima apa yang kita ajarkan, kita merasa memang mereka betul-betul menerima didikan khusus dari kita seperti
0: ya.
3: Itu.
0: Luar biasa ya untuk Ibu Astri, dari tahun 2022 sudah bergabung di SLB Markus Medan, dan sudah banyak juga nih pengalaman Bu Astri ya selama mengajar di SLB Markus Medan ya. Itu tadi pengalaman yang tidak terlupakan, dan tentunya pembelajaran yang sangat berharga ya Bu ya sebagai seorang guru, karena kan enggak mudah juga nih ya Bu ya untuk mengajar dan juga mendidik anak-anak berkebutuhan khusus ini begitu ya. Nah, saya ke siswa yang akan saya ajak berbincang. Ini ada siapa namanya? Kita kenalan dulu dong.
4: Halo.
0: Halo.
4: Hai.
0: Halo.
4: Halo, halo, hai.
0: Halo-haloan.
4: Hai, halo.
0: Halo.
4: Halo, siapa namanya?
5: My name is Alvin.
4: Oh, pakai bahasa Inggris nih. What's your name?
5: My name is Alvin.
4: Alvin. How are you, Alvin?
6: How are you?
5: I'm fine.
4: Fine. How old are you?
5: I'm 10 years old.
4: Oke, okay. Ya, tepuk tangan dong untuk Alvin. Alvin kelas berapa, Alvin?
5: Kelas 5.
6: Five grade.
4: Kelas 5 ya, SD ya, masih ya berarti ya.
6: Yes, me.
4: Luar biasa. Alvin, siapa nih nama gurunya, ingat nggak? What's your teacher's name? Do you remember what's your teacher's name?
5: Miss Dina?
7: Ketawa.
4: Miss Dina yang mana Miss Dina?
7: Ini.
4: Oh,
6: Kak Dina.
4: Oh, Dina. Tami, Miss Tami, Miss Desi. Sebelahnya?
6: Missnya siapa?
4: Siapa? Di sekolah siapa nama gurunya?
7: Men
6: apa?
7: Men kepsek.
4: Terus?
6: Ini dekat miknya. Dekat miknya nak.
7: Ibu Wastri Lubis.
6: Wastri.
4: Miss Wastri.
5: Hello.
6: Itu yang
7: Ibu Ros.
4: Ibu Ros.
6: Itu?
4: And then?
7: Hello Miss Uti.
4: Miss Uti. Yeay. Alvin, do you like study what in the school? Suka pelajaran apa di sekolah?
5: PPKN.
4: PPKN. Siapa gurunya PPKN? Ada di sini enggak?
6: Ya. Siapa gurunya, Nak?
5: Bu Astri.
4: Oke. Nah, Bu Astri, berarti guru PPKN ya, Bu ya? Atau ada juga nih mata pelajaran lain yang Ibu ajarkan? Atau jadi, khusus PPKN aja?
3: Jadi di sana sistemnya kan kita sistem wali kelas, Bu. Apalagi dia kan masih tingkat SD. Jadi kita itu pakai sistem wali kelas. Kita mengajarkan mata pelajaran yang umum. Biasanya itu seperti bahasa Indonesia, terus matematika, IPAS, PKN,
5: prakarya.
3: Di apa ada juga kita biasakan untuk speak English walaupun hanya dasar-dasar.
4: Oke, berarti anak-anak ini semuanya keseharian di sekolah itu ada bilingualnya juga ya, Indo dan English ya. Wah, luar biasa nih ya. Oke, Alvin, what's your favorite study? Mathematics?
3: Your favorite study, nah?
4: Matematics,
5: bahasa Indonesia,
4: English.
7: English class.
3: Do you like English?
4: Yes or no?
5: Yes.
4: Okay. Another study. What?
3: Apa? Pelajaran lainnya.
4: Sports.
3: Matematik.
4: Soccer.
5: Ball.
4: Oh, do you like playing ball? Football?
5: Yes, I do.
4: Nice. Okay. Your hobby.
3: What's your hobby?
4: Hobinya apa? Suka apa? Menggambar, painting.
5: Menggambar apa? Kerbau.
4: Mau menggambar. Painting of animals, ya. Yeah. And then what else? Apalagi?
5: Kok pakai baju putih biru?
4: Hah?
5: Putih biru.
4: Pakai baju putih biru maksudnya?
5: Biru. Ini.
3: Gambar lagi nak suka bunga,
5: flower.
4: Okay, and then
5: Haikal sedang tidur.
4: Okay, tepuk

0: Laura.
1: Oke, ya saya ke Bu Kepsek lagi nih Bu. Ya, Bu Kepsek melihat perkembangan anak-anak ini Bu ya. Mohon maaf nih kita nggak bisa kelihatan nih Bu. Gini-gini kita. Oke, melihat perkembangan anak-anak didik kita ini Bu ya di sekolah SLB Markus ini seperti apa Bu antar sekolah dengan orang tua Ibu?
2: Kita sama orang tua sangat baik hubungannya, dan apapun yang kita pesankan selalu orang tua peduli. Kayak ini contohnya si Clara, kita udah ajari menjahit, apapun yang mau untuk kemandirian dia lagi di rumah selalu disiapkan orang tuanya. Ini anak kita Clara, ibu sudah bisa dia membuat karya menjahit, membuat manik-manik juga, menjahit roknya sendiri juga sudah bisa, tutup meja, dia sudah SMA kelas 2 ibu.
1: Oke, wait, ini Clara saya juga pernah nih tahun lalu ya atau 2 tahun yang lalu ya.
2: Clara.
1: Iya, masih dengan orang yang sama ternyata Clara. Do you remember me? Masih ingat sama saya ya? Iya, tahu dia. Kita temenan di Instagram ya.
2: Oh,
1: iya kah?
2: Hebat.
1: Iya, kita temenan di Instagram sama Clara.
2: Udah pintar dia ibu.
1: Iya, Clara ini kelas berapa sekarang? Kelas berapa? Oh, 2 SMA, berarti kelas 11 ya?
2: Kelas 11 iya, Bu.
1: Kelas 11. Dulu masih SMP ya?
2: SMP.
1: Oh iya, dulu kita pernah ngobrol juga di dialog sahabat disabilitas masih SMP dia.
2: Iya, Ibu.
1: Oke. Iya, memang Clara ini dari dulu punya bakat yang sangat luar biasa ya. Dari karya-karyanya ini dia cukup terampil ya, Bu ya.
2: Iya,
1: Ibu. Nah, ini semua karyanya Clara ya.
2: Iya,
1: sama kelas. Boleh disebutkan Clara apa aja yang sudah Clara buat itu? Hasil prakaryanya apa saja boleh sebutkan?
3: Bantu.
1: Oke, boleh bergeser ke mic-nya Miss ini aja, Miss Wastri. Biar lebih dekat. Oke, ya ya.
4: Kakak.
5: Miss.
4: Miss membantu.
1: Iya.
5: No.
1: Oke, oke. Sebelum dijawab, oke Bu Kepsek, boleh kita ngobrol bentar nih Bu ya. Nah, ini berarti anak-anak didik kita ini Bu punya macam-macam jenis kebutuhan khusus ya Bu ya. Oke, boleh disebutkan apa aja nih Bu kebutuhan khususnya?
2: Yang ada di sekolah kita yaitu tunagrahita, tunarungu, itulah si Clara lah anak kita. Tunarungu ini kan ibu nggak bisa bicara sama mendengar. Tapi kalau udah bisa ada orang tuanya yang bisa beli alat dengar, bisa juga kita ajari di sekolah artikulasi baru atau seringan. Kayak si Alvin itu kan ibu autis itu.
1: Oke, autis.
2: Pintarnya dia cuman kefokusannya kan ibu kayak tadi kan berapa menit gitu.
1: Oke, berarti macam-macam ya Bu ya. Oke, boleh disampaikan ini Bu untuk adik-adik kita nih yang hadir di sini, ini apa aja nih Bu jenis kebutuhan khususnya Bu?
2: Kalau si Jasmine itu autis ringan, terus Haikal tunagrahita. Haikal ini ada keistimewaannya ibu. Dia suka ngedance dia. Nanti pun udah bisa tampil-tampil kalau ada pesta. Nanti pun di sini mau minta dia ngedance nanti saya
1: boleh.
2: Kita bilang si apa tunagrahita, si Najira, baru si Alvin autis, si Setia tunarungu, ini tunagrahita, si Christian. Baru ini Dionysius. Autis ringan.
1: Oke. Iya, tapi Bu kalau untuk anak-anak ini kan berbeda nih Bu ya, apanya jenis kebutuhan khususnya. Apakah mereka ini satu kelas semuanya atau bisa-bisa autis sama autis, tunagrahita, tunagrahita gitu?
2: Kita pisahkan Ibu.
1: Pisah ya. Oke, baik. Nah, ini Clara tadi katanya punya hasil prakarya ya. Boleh disebutkan ini apa saja nih hasil prakarya yang Clara bawa siang hari ini? Ya.
6: Ini dia sudah mulai si Clara membuat taplak meja kecil seperti contohnya ditaruh di meja makan Ibu. Nah, di meja makan ini tepat seperti makanan.
1: Oke, ada taplak dan meja ya.
6: Ini dia membuat berus.
1: Berus.
6: Berus baju.
1: Nah,
6: ya. Yang ini dia menjahit Setia.

0: ini jahitan dari
1: Setia.
0: Setia. Nah,
1: dia menjahit pinggirnya ini, Bu. Ah, pinggirnya ini Setia yang menjahit.
0: Rimpel-rimpelnya itu ya.
1: Rimpelnya. Tuh dia membuat yang ini Clara seperti rompi untuk kalau kita ada manorto.
0: Oh iya, lucu ya.
1: Rompi yang dipakainya. Yang dipakainya Clara.
0: Oh iya, Clara yang buat. Wah, luar biasa, bagus loh. Tepuk tangan untuk Clara. Iya. Itu ada apa? Ada selempang ya?
1: Iya, Bu. Selempang kalau kita pakai, misalnya kalau ada acara di sekolah seperti manortor, tari persembahan, kami memakai ini.
0: Oke.
1: Dan terus, ini ada tas manik-manik buatan Clara, tapi buatnya agak lama.
0: Oh iya.
1: Mau berbulan-bulan.
0: Berbulan-bulan ya.
1: Karena tunarungu ini pun ada moodnya, tidaknya. Karena saya sebagai gurunya. Nanti kalau kita bilang hari ini kita ini enggak mau jadi apa, kita menjahit nanti kita bilang kita menjahit, tidak, kita masak.
0: Iya
1: seperti itu
0: moodnya berubah-ubah ya.
1: Tapi selesai semua,
0: tapi selesai ya.
1: Masak juga
0: wah,
1: masak
0: apa Clara? Masak apa? Masakan apa? Nasi goreng?
1: Mie. Sama ikan goreng.
0: Sama ikan goreng. Wah, pasti enak nih kalau masakan Clara ya.
1: Ayam juga.
0: Ayam. Wah, luar biasa. Udah bisa nih nanti setelah tamat sekolah ya, buka warung makan atau bisnis apa gitu ya kan untuk anak-anak kita ini.
1: Sekolah nanti
0: iya. Iya, karena kan memang itu ya, Bu ya. Apa namanya, anak-anak kebutuhan khusus ini kan sebenarnya punya minat dan bakat yang sangat luar biasa ya. Dari keterampilan-keterampilan mereka ini kan bisa menjadi daya jual juga untuk masa depan mereka gitu ya. Berarti Bu Ros nih gurunya ya, guru keterampilannya ya. Wah, luar biasa nih Bu Ros. Kita tepuk tangan untuk Bu Ros. Iya, karena Bu Ros ini ya bisa membuat anak-anak didiknya Clara dan juga Setia ini bisa menciptakan hasil prakarya yang sangat luar biasa, yang sangat bagus-bagus loh ternyata di sini pendengar ya. Ada taplak meja, ada tas manik-manik ya, Bu ya. Iya. Terus ada juga tadi selempang, baju. Ada bros baju juga, ada itu kain batik atau taplak meja juga, Bu?
1: Taplak meja.
0: Oh, taplak meja dari ya dari kain batik ya. Kira-kira kalau dijual berapaan ini ya? Iya. Iya, enggak. Tapi Clara kalau misalnya nanti setelah tamat sekolah ya, Clara cita-citanya mau jadi apa?
1: Tamat sekolah.
2: Iya. Mama apa?
1: Mama. Seperti mama dokter. Mama. Jadi dokter.
0: Mamanya dokter ya. Oke, bisa lah nanti sekalian bisnis ini juga ya, hasil prakaryanya juga ya. Karena kan sayang juga ya, Bu ya. Apa namanya, dari sekolah sudah dibekali dengan kegiatan yang positif ya kan, yang bisa menghasilkan juga ya. Nah, tapi juga bisa ini ya, fokus dengan cita-citanya juga gitu ya, sebagai seorang dokter nanti ya. Oke. Iya, baik. Oke, Clara boleh duduk lagi, Setia, Bu Ros dan juga teman-teman yang lain. Iya. Saya ke Bu Kepsek lagi nih, Bu. Nah, Bu, ini kan mau pergantian tahun ajaran baru ya, Bu ya. Nah, dari sekolah sendiri apa yang dipersiapkan ini, Bu? Ini kan pasti ada juga nanti yang tamat ya. Nanti yang tamat ini seperti apa, Bu? Apa namanya mekanismenya? Apakah nanti setelah tamat ini mereka juga akan dibekali nanti dari sekolah atau seperti apa?
3: Kalau yang tamat SD itu dari SD SLB ya, Bu. Lanjut itu ke SMP. Lantas yang udah tamat dari SMP lanjut ke SMA. Kalau yang sudah SMA kayak si Clara ini ya, Bu. Ini sudah ada itu bisa dia melanjut di Unimed juga udah ada, baru di perguruan Bina Guna udah ada itu kerjasamanya sama dari dinas juga, dan bisa kuliah anak kita ini mm-hmm. bisa kalau memang pintar dia dapat beasiswa dari pemerintah ya.
0: Mm-hmm. Oke, berarti ada peluang dan kesempatan ya untuk anak-anak didik kita yang sudah tamat sekolah ya, terkhusus dari sekolah Markus ini sendiri ya Bu ya. Nah, ada wadah lah untuk anak-anak kita, bagaimana mereka akan memilih ini seperti apa mereka mau gitu ya Bu ya, apakah iya. ke Unimed, karena kan sudah ada ininya ya, jurusan pendidikan, mau di situ ada tata rias, tata boga ya, iya. kan banyak juga ya kan.
3: Ada juga mm-hmm. Ibu dari tamat dari alumni kita si Arpia mm-hmm. sudah kuliah di Unimed.
0: Oh, lagi kuliah ini sekarang.
3: Tapi sampai SD dulu sama kita mm-hmm. baru lanjut, karena kita dulu belum buka apa sampai SMA-nya kan Bu. Mm-hmm. Pindahlah dia dari pembina baru kuliah di Unimed.
0: Oh, kuliah di Unimed. Jurusan apa dia sekarang, Bu?
3: Apa? Si Arpia itu apa?
4: Tata busana.
0: Tata busana.
3: Arfija. Tata busana mencari. Jadi udah berkunjung dia ke sekolah. Uh-huh. Nanti saya ngajar di sini ya, Bu. Ya tamat dulu kau kami bilang.
0: Iya.
3: Karena pintar anaknya mulai kecil uh-huh. udah kita didik uh-huh. sampai dia berhasil uh-huh. enggak lupa sama kita, ingat tetap Markus uh-huh. Yayasan Perguruan Markus.
0: Iya, luar biasa ya, Bu ya. Uh-huh. Artinya SLB Markus ini mencetak generasi-generasi terbaiknya begitu ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Uh-huh. Harus kita persiapkanlah Bu, bisa anak kita ini mandiri, mampu menghidupi dirinya sendiri di masa yang akan datang, kan tidak selamanya ada orang tua.
0: Iya, betul.
3: Makanya ini mm-hmm. kami mohonlah kepada orang tua yang ada anaknya berkebutuhan khusus, jangan di rumah mm-hmm. bergabunglah sama kami Yayasan Perguruan Markus Medan mm-hmm. dan yang umum juga bisa sekolah di Yayasan Perguruan Markus Medan, TK, SD, SMP, SMA, SMKTI, SMKBM. Mm-hmm. Sudah buka pendaftaran kita untuk tahun ajaran 2026-2027. Mari Bapak Ibu, seluruh saudara-saudara kami yang ada di tanah air Indonesia bergabung dengan Yayasan Perguruan Markus Medan Helvetia.
0: Oke, mudah-mudahan ini segera ada yang bergabung ya Bu ya untuk tahun ajaran baru ini ya Bu ya.
3: Udah mulai Bu.
0: Udah mulai banyak ya. Oke. Walaupun hanya terima 20 siswa tadi ya Bu ya.
3: Ya untuk yang anak bergabung SLB yang kita terima 20, untuk yang lain
0: banyak. Oke, baik. Saya ke Bu Wasri lagi nih, Bu Wasri. Ya, apa nih Bu suka dukanya ketika mengajari anak-anak didik kita ini, Bu? Karena kan pasti penuh kesabaran ya, Bu ya. Nah, apa nih tantangannya ini, Bu? Sejauh ini dari Bu Wasri.
4: Baik, Bu. Kalau sukanya pasti banyak lah ya. Namanya hanya bergabung aja kita bisa bergabung dengan kehidupan anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, salah satu rasa kesukaan kita, ada rasa bahagia. Nah, kalau berbicara tentang dukanya, mungkin ketika kita mengajarkan suatu topik kepada anak kita, tantangannya itu mereka itu sering kebanyakan tidak fokus. Ya, apa yang kita ajarkan saat ini, jangankan untuk besok, mungkin satu jam kemudian kita tanya lagi udah bisa lupa gitu. Jadi tantangannya di sana kita harus semangat dan apa itu namanya, harus sabar untuk mengulang-ulang kembali materi itu. Jadi seperti pengalaman saya yang ada di kelas saya, misalnya ketika materi penjumlahan ini, penjumlahan tanpa menyimpan bisa sampai satu bulan ini saya ulang lagi gitu kan, sampai mereka bosan. Nah, ketika udah berkata bosan, berarti setidaknya udah ingat caranya. Nah, ketika udah bisa diingat untuk topik itu, kita coba lagi penjumlahan yang menyimpan. Ini bisa lagi sampai sebulan gitu. Jadi tantangannya mungkin kesabarannya harus berulang-ulang materi itu kita sampaikan, supaya betul-betul memang ingat, tidak hanya sekedar tahu. Kalau hanya sekedar tahu, bisa saja besok udah lupa. Tapi ini memang kita usahakan sampai anak itu paham dan bisa. Jadi pernah saya kasih tugas di buku PR, besoknya saya periksa, loh kok bisa benar semua kan gitu. Lalu saya tanya orang tua, Bu ini sebenarnya ngerjakan siapa? Anak kita atau bantuan dari kakak atau mama gitu? Enggak Bu, memang dia udah bisa. Nah, orang tua pun memang benar-benar terharu juga melihat yang awalnya dimasukkan ke sekolah kita, bahkan mengenal angka pun masih lupa-lupa. Tapi seiring berjalannya waktu, setidaknya hanya menghitung ini aja Bu, kami bersyukur dia udah bisa ingat. Saya pun terkejut loh, kok bisa benar semua gitu. Jadi itu rasa bangganya luar biasa gitu. Inilah contohnya anak saya yang apa, Najira yang pertama dia lupa-lupa dia angka 1 mana, angka 2 ini. Sekarang gimana nak kalau 5 tambah 3 dia udah bisa. Gimana kalau menyimpan dia udah bisa, walaupun masih harus ada butuh waktu 1 menit dia berpikir dulu caranya bagaimana.
0: Oke, itu dia ya kebanggaan kita, dan kita juga tidak lupa untuk berterima kasih kepada Bu Astri ya, sebagai guru yang memang ini terus berusaha meskipun ya anak-anak ini agak susah fokus, konsentrasinya juga belum terlalu fokus gitu ya Bu ya. Artinya kita sebagai guru kan juga harus berulang-ulang ini mengajarinya ya, supaya anak-anak ini cepat tangkap gitu ya kan. Nah tapi ternyata hebatnya itu tadi ya, bisa dia, dan akhirnya apa ya, bagus gitu ya Bu ya nilainya ya, luar biasa. Oke, saya ke Alvin lagi nih. Alvin,
3: kasih Najira.
0: Iya Alvin.
5: Halo.
0: Alvin ini bahagia terus bawaannya ya.
5: Isuti.
0: Alvin, are you happy?
5: Yes, happy.
0: Oke. Iya.
5: Kucing.
6: Kucing sangat ke dalam apa?
3: Alvin ngomong sama.
0: Suka dia. Apa? Hewan apa?
5: Let's get to the girl. Saya tidak boleh ambil kucing.
0: What's your favorite animal?
5: Iya, yeah, miss.
0: What's your favorite animals?
5: My name is cat.
0: What's your favorite animals? Hewan kesukaannya apa?
5: Kesukaan apa?
0: Cat. Dog. Monkey.
5: Cat, monkey.
0: And then?
5: Boleh minta kucing.
0: Kucing.
6: Sana kucingnya.
0: Do you have kucing in your house?
4: Do you have cat?
5: Nih, Miss Dewi, Miss Desi.
0: Ya.
5: Siapin ambil kucing boleh?
0: Boleh. Iya, di sini memang banyak kucing. Iya.
5: Boleh Miss. Kucing boleh, hitam boleh. Putih.
0: Ya. Oke.
5: Oops.
4: Apa bahasa Inggrisnya kucing, nak?
5: Tiger.
4: No, kucing.
0: Kucing?
5: Elephant.
0: Kucing in English.
5: Rhinoceros? No.
0: Cats.
4: Yes.
0: Harimau?
5: Rhino? No.
4: Harimau?
5: Tiger.
0: Singa?
6: Lion.
0: And lion. Ular?
5: Snake.
0: Bebek?
5: Duck.
6: Seperti ipa.
5: Oke. Tapi
4: bagaimana caranya berdoa untuk belajar, nak? Yuk. Bagaimana berdoa?
3: Doa.
5: Thank you God. Want to study.
0: Oke. Before study, what the teacher said?
5: Miss Desi.
0: Ya.
5: Miss Desi.
4: Before study we must.
5: We must in school.
4: Pray.
0: We must pray.
4: Bagaimana berdoa?
0: How to pray in the school?
5: Thank you God. We want to study. Amin.
0: Okay.
5: Amen.
0: Yes.
4: Before breakfast?
5: Pray to
4: breakfast.
5: McDonald's.
4: Thank you.
5: Thank you God. We want to breakfast. Amen.
0: Okay. Give a applause. Tepuk tangan.
5: Misuti, ngomong. Misuti, abi kucing boleh?
0: Nanti gigit. Itu ya Bu ya, kalau anak autis ya.
5: Kucing bobo.
0: Oke, kalau masing-masing orang tua ini seperti apa Bu responnya untuk anak-anak mereka yang bersekolah di SLB Markus?
4: Kalau orang tua mungkin ya dari kelas saya gitu ya Bu. Kalau orang tuanya memang sangat antusias dan sangat senang lah bergabung dengan kita karena melihat perkembangannya. Mungkin di awal masih ragu, wajar ya, masih bagaimana ini itu gitu. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan kita selalu ada buat PR untuk anak supaya orang tua juga memantau perkembangan anaknya. Dan yang saya dapatkan sampai saat ini dari kelas saya dan barangkali dari kelas ibu dan miss juga semua, pasti ada rasa bangga dan bahagia. Jadi ketika misalnya ada kegiatan, kita informasikan, Bu, anak kita akan mengikuti seperti ini. Nah, itu orang tua akan antusias. Ibu jam berapa? Bagaimana perlengkapan gitu. Tidak akan mau ada alasan enggak bisa ini. Yang kalau bisa memang anaknya selalu ikut. Dan itu salah satu kebahagiaan orang tua, anaknya semakin percaya diri dibanding sebelum sekolah. Karena sebelum sekolah mungkin anaknya belum bersosialisasi, mungkin ada rasa minder, rasa tidak percaya diri bergabung dengan kawannya. Tapi sebulan aja bergabung di kelas kita, anak-anak sudah percaya diri untuk ngomong atau bermain dengan temannya, dan orang tua merasakan itu.
0: Iya, oke, okay. Berarti memang progres yang baik ya, ada perubahan ini untuk anak-anak mereka begitu ya, Bu ya. Baik, nah kalau dari Bu Kepsek sendiri, Bu, apakah sekolah ini juga sering mengadakan kompetisi atau anak-anak ini sering dilibatkan ini, Bu, untuk mengikuti kompetisi, entah itu lomba mewarnai atau sejenisnya gitu, Bu?
3: Selalu kita ikut sertakan, Ibu. Kalau ada pun dari dinas, kalau yang dari antar sekolah pun selalu kita ikutkan anak kita untuk ikut lomba, Ibu. Lomba entah lomba boci, bagian olahraga, lari, bulu tangkis, bernyanyi juga, pantomim, anak tunarungu kan, Bu, pantomim, peragaan busana gitu, selalu kita ikut sertakan.
0: Iya, ini sudah banyak yang mencatat prestasi nih, Bu, di sekolah SLB Markus.
3: Udah, Ibu. Hari itu boci, tapi enggak ikut orangnya Judit. Christian dulu, tahun yang lalu udah ikutkan dia, Ibu. Baru lari ini Christian. Septia,
0: Bulu tangkis. Semuanya memang selalu diikut sertakan begitu ya, Bu ya, dalam setiap pertandingan ataupun kompetisi yang diadakan sekolah ataupun dari luar sekolah begitu, Bu.
3: Dari luar sekolah juga, antar sekolah juga selalu ikut serta ya, Bu.
0: Iya, ini kan supaya menambah semangat anak-anak juga gitu ya, Bu ya, apalagi meraih prestasi dan tentunya untuk mengharumkan nama baik sekolah SLB Markus.
3: Iya,
0: ya,
3: Bu. Di samping itu anak kita bersosialisasi dengan sekolah lain. Kayak inilah si Clara ikut dia pantomin, udah berteman dia sama teman-temannya, bahkan yang sudah ada mahasiswa juga berteman sama dia, Bu, udah kenal gitu. Alumni-alumni waktu teman dia waktu jumpa di lomba waktu pantomim.
0: Oke, okay. Ya, Ibu, kalau dari pemerintah sendiri, Bu, ini seperti apa, Bu? Mungkin bentuk dukungan ya, apalagi untuk sekolah-sekolah luar biasa ini, Bu, ya, yang memang juga menaruh perhatian khusus begitu, Bu, ya. Karena kan mengingat ya banyak anak-anak didik kita ini yang berkebutuhan khusus juga layak untuk mendapatkan masa depan yang cerah.
3: Iya, sangat diperhatikan pemerintah kita. Makasihlah sama pemerintah kita. Sangat banyak dukungan dari Bapak Ibu yang ada di dinas untuk anak kita yang berkebutuhan khusus.
0: Oke, baik, Bu, ini terakhir karena kita sudah berada di penghujung waktu ya. Apa pesan dan juga harapan ya kepada anak-anak didik kita, Ibu ya, kemudian untuk sekolah SLB Markus juga, dan harapannya kepada orang tua serta pemerintah di luar sana yang memang ini juga harus memberikan dukungan yang lebih lagi nih untuk sekolah maupun anak-anak berkebutuhan khusus.
3: Harapan kami kepada orang tua anak kami yang berkebutuhan khusus, kamu ucapkan terima kasih dan jangan malu kalau ada anak kita, anak berkebutuhan khusus, kita usahakanlah sekolah, daftarkan yayasan perguruan Markus, kami akan mendidik anak kita sedaya mampu kami untuk lebih majunya ke depan, bisa menghidupi dirinya sendiri. Dan buat Bapak Ibu pemerintah, terima kasih yang di dinas yang selalu mendukung kami dalam pembelajaran juga di Yayasan Perguruan Markus. Dan Bapak Ibu yang ada di pemerintahan juga, kami mengucapkan terima kasih untuk dukungannya serta bantuan-bantuannya untuk anak didik kami di Yayasan Perguruan Markus Medan.
0: Ya, baik, terima kasih, Bu Kepala Sekolah. Dan terakhir dari Bu Wastri, silakan, Ibu, apa yang ingin disampaikan ini?
4: Baik, terima kasih, Bu. Yang pertama mungkin yang perlu kami sampaikan itu tadi, sebagaimanapun keadaan anak kita, terlebih yang ada memiliki kebutuhan khusus, jangan kita rumahkan atau karena kita tidak percaya diri atau kita merasa minder, jadi kita rumahkan selalu anak kita, tidak. Melainkan kita harus menyadari, terlebih orang tua harus mengingat bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Nah, dibalik setiap kekurangan ataupun kebutuhan yang harus khusus dimiliki anak kita itu ada kelebihannya. Nah, itu akan nampak dan itu akan terwujud ketika mereka sudah menginjakkan kaki di dalam dunia pendidikan. Karena di sana mereka akan ditempa tidak hanya secara pengetahuan mungkin, tetapi juga kemandirian dan juga keterampilan. Nah, untuk anak berkebutuhan khusus, itu keterampilan yang sangat kita prioritaskan supaya di kehidupannya mereka bisa menjadi anak-anak yang terampil di dalam keterbatasan mereka. Dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada orang tua yang sudah mempercayakan anaknya kepada kami, dan terlebih ada kerjasama yang baik sampai saat ini. Maka di kesempatan ini kami perlu menyampaikan mungkin kepada Bapak Ibu yang sedang mendengarkan siaran ini, jangan ragu untuk bergabung dengan kami di Yayasan Perguruan Markus Medan, terlebih untuk anak kita yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, selain tempat yang sangat strategis, akan memperoleh juga ilmu dan juga pengajaran dan bimbingan dari ibu guru yang luar biasa dan pastinya profesional di dalam bidangnya masing-masing. Kami menunggunya.
0: Oke, baik Ibu Astri. Terima kasih banyak Ibu ya. Semoga sukses terus untuk Ibu Astri, dan terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang sukses terus untuk Ibu dan juga SLB Markus. Semoga kedepannya ini semakin sukses, semakin jaya, dan semakin banyak ini anak-anak didik kita yang akan menempuh studi di SLB Markus Medan ya. Bu ya,
1: iya,
0: oke
1: Bu.
0: Baik, terima kasih banyak semuanya teman-teman. Terima kasih Alvin, thank you so much. Iya, terima kasih teman-teman semua. Iya, sukses ya untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa nanti mampir lagi ke RRI, kita ngobrol-ngobrol lagi ya sama Kak Tami ya. Oke, terima kasih. Bye bye.
1: See you.
0: Baik pendengar, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bersama dengan teman-teman sahabat disabilitas dari SLB Markus Medan ya. Kita sudah dengarkan tadi pemaparan dari Ibu Kepala Sekolah kita, ada Ibu Sinta Manis Aritonang SPD. Kemudian ada juga Ibu Guru kita, ada Ibu Wasri SPD, ada Bu Roslaina Lubis SPD, dan juga anak-anak didik dari SLB Markus Medan. Tadi ada Alvin, Christian, Najira, Setia, ada juga Clara, dan masih banyak lagi nih di sini yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu ya. Terima kasih banyak semuanya ya, dan terima kasih juga pendengar yang sudah menyimak dialog sahabat disabilitas untuk siang hari ini. Kita akan jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, saat lagi akan kita ikuti dinamika olahraga Pro 3.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International Biennale di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks,
1: Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund, dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Ja, mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara, manager klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin kami tidak bisa mencapai target.
2: We came here for the points, because without point we cannot get the target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kembali ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga. Unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan. Berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Cole Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang bersarang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan satu gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa, kerja. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main. Memang sesuai dengan agenda kita. Gak ada alasan ini gak main, ini main gak. Ya ini yang kita punya. Kebetulan kita dijalankan. Mana uang ini? Tapi mau apa enggak? Yang pemberian di lapangan itu mau apa enggak? Siapa yang berjuang?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang tidak terlalu krusial tapi sebagai pemain profesional kita akan sendiri akan tetap berjuang dan kecil dan terakhir apalagi dua akan satu di laga berarti dia di rumah jadi penting buat kita dan juga di
1: hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi. Ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026 meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian ini kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, jalan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi setelah lapangan, setelah infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua akan disiapkan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan Pekan ke-3 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, rendah menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Kira pengistu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk berbenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita dari tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa perbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. 3 poin terbaik.
2: Sementara itu, Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLM Elite dan 1-0 atas LN FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menyusul Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Tapi Hampton FC, Felix Tirta bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official staff, manajemen, pemain dan semuanya, kami sangat bersyukur dan kami 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLM Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Fierce Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. GFC Lampung dan LN FC Tuban bertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Krisman Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

dari Arena Indonesian Basketball League IBL. Hang Tuas Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang saudara pendengar, masih bersama saya Desi Utami di Medan siang ini sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, menemani perjalanan dan juga aktivitas Anda di Medan siang ini ya. Kalau semalaman ini hujan terus ya, tapi sekarang siang ini cuaca cerah tapi nggak ada matahari tapi berawan, gimana ya? Ya adem-adem gitu aja sih sebenarnya untuk siang hari ini pendengar ya. Jadi untuk Anda yang akan berlibur atau akan menyempatkan waktu untuk jalan-jalan ya di liburan akhir pekan kali ini, mungkin bisa siap siaga dan antisipasi segala kemungkinan yang terjadi karena seharian kemarin itu hujan ya, semalaman ya, semalaman itu hujan. Dan Anda yang hari ini juga akan berlibur, ya mungkin bisa berlibur ke tempat-tempat wisata yang memang ini tidak berpotensi ada bencana alam begitu ya. Karena kita takut juga nih pendengar ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Tentunya tetap jaga kewaspadaan dan tetap antisipasi, terutama juga untuk Anda yang untuk hari ini juga mungkin dalam keadaan yang kurang baik atau kurang sehat ya, tetap jaga stamina apapun itu aktivitas Anda di sepanjang hari ini.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Masih di Medan siang ini, saudara pendengar, kolakant ya, ini adalah salah satu istilah nama ikan purba yang selama ini diyakini telah punah sejak 66 juta tahun lalu, ternyata masih hidup di perairan Indonesia. Spesies purba ini pertama kali ditemukan kembali di Afrika Selatan pada tahun 1938, yang ditemukan lagi di Manado pada tahun 1997 dengan nama Latimeria menadoensis. Ikan ini memiliki bentuk tubuh yang hampir tidak berubah sejak era dinosaurus, pendengar ya. Hidup di kedalaman 150 hingga 200 meter serta dapat tumbuh hingga 2 meter dengan berat sekitar 100 kg. Penemuan tersebut membuat Indonesia menjadi salah satu wilayah terpenting dalam penelitian evolusi dan biodiversitas laut purba dunia. Penelitian terbaru pada tahun 2024 kembali menemukan kolakant di Maluku Utara, memperkuat dugaan bahwa habitat ikan purba ini tersebar lebih luas di perairan Indonesia Timur. Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional menyebut penyebaran itu kemungkinan dipengaruhi El Niño, arus laut besar yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karena kelangkaannya, pemerintah Indonesia menetapkan kolakant sebagai satwa dilindungi penuh melalui regulasi tahun 2025, dan statusnya juga masuk kategori rentan menurut International Union for Conservation of Nature dan Appendix oleh Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, sehingga perdagangan internasionalnya dilarang kecuali untuk kepentingan penelitian.

0: Eh bro, kok gak dihabisin makannya?
1: Ah udah kenyang.
0: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu gak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar gak sih?
1: Iya. Yaudah sini aku habisin.
0: Ya, udah aku makan.
1: Iya.

bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

Ini selamat siang kembali semuanya. Selamat bergabung di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Ini sudah masuk jam-jam makan siang, pendengar ya. Apa saja hidangan makan siang Anda untuk akhir pekan kali ini? Ibu-ibu di rumah sudah pada selesai masak atau masih sibuk masak-memasak di dapur ini siang ini? Telat kali ya hari ini ya. Apa ada sudah menyediakan menu ataupun hidangan makan siang untuk keluarga Anda? Boleh berbagi informasi seputar menu makan siang bersama kami di WhatsApp Pro 1 pendengar di 0811 616 943.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Obrolan Kuliner Siang Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di siang hari ini sudah menikmati hidangan makan siang kah atau belum? Pendengar ya, tentunya apapun itu menu makan siang Anda hari ini, semoga bisa menikmatinya dengan penuh sukacita dan tentunya bersama dengan keluarga tercinta ya. Karena kalau menu makan siangnya sederhana, tapi kebersamaannya itu yang memang cukup bikin kita tuh jadi terasa lebih nikmat untuk menyantap hidangan makan siang ya. Ada menu makan siang apa saja kah untuk hari ini pendengar? Ada menu spesial kah atau ada menu favorit dari keluarga kah yang akan disantap untuk siang hari ini? Boleh berbagi informasi seputar menu makan siang hari ini melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Ini taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau marah.
0: Yang?
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: pendengar khususnya Anda kaum muslimin muslimat yang berdomisili di wilayah Medan dan sekitarnya, pukul 12.25 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat zuhur bagi kita yang menjalankannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Rabbis sama.
1: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol. Informasi dari Medan, Siboga, Gunung Sitoli, Bias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol. Siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Siboga, Gunung Sitoli, Nia Selatan, dan Tanjung Balai. Pada siang ini diantaranya, Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dhanil Anjar Simanjuntak, mengunjungi kantor wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Utara, serta Asrama Haji Medan pada hari ini untuk meninjau langsung sejumlah fasilitas pelayanan jemaah. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyampaikan harapan agar warganya tetap optimis menghadapi bencana. Inilah Lintas Megatol selengkapnya bersama saya Joni Sihombing. Kita awali Lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Dhanil Anjar Simanjuntak mengunjungi kantor wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Utara serta Asrama Haji Medan pada hari ini untuk meninjau langsung sejumlah fasilitas pelayanan jemaah. Berikut laporan Mutiara Lubis.
2: Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Dhanil Anjar Simanjuntak mengunjungi kantor wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara atau Kanwil Kemenhat Sumut pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Dhanil meninjau langsung sejumlah fasilitas pelayanan jemaah haji termasuk stand perbaikan tas paspor yang dikelola Koperasi Asrama Haji Medan. Selain berdialog dengan petugas dan jemaah haji, Dhanil juga mengecek kesiapan pelayanan keberangkatan haji di embarkasi Medan. Ia turut mengingatkan pentingnya memastikan kenyamanan dan waktu istirahat jemaah haji, terutama bagi jemaah haji gelombang kedua yang akan langsung menjalani umrah wajib setibanya di Tanah Suci. Menurut Dhanil, Kemenhat Sumut memiliki peran penting sebagai daerah penyangga atau buffer zone bagi jemaah haji yang mengalami kendala perjalanan menuju Arab Saudi, sehingga harus siap menangani berbagai kondisi darurat.
3: Sebetulnya jadi buffer zone, ya buffer zone Dhanil karena dia tadi ke landing dari timur, dari Jawa, gitu, sehingga Sumut menjadi daerah yang harus siap melakukan mitigasi dan pelayanan terkait dengan jamaah-jamaah yang terpaksa tidak bisa berangkat, misalnya karena sakit, kemudian itu tadi dimensi yang saya lihat. Nantinya ada pelayanan tambahan yang harus dipersiapkan Kakanwil di Sumatera Utara termasuk Asrama Haji di Medan ini.
2: Lebih lanjut, Dhanil menyebut sejauh ini pelayanan haji di embarkasi Medan berjalan lancar dan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia juga mengapresiasi kesiapan petugas dalam menangani jemaah haji transit maupun jemaah haji yang membutuhkan perhatian khusus. Meski demikian, Dhanil tetap melakukan evaluasi terhadap sejumlah pelayanan, termasuk kerusakan tas jemaah haji yang sempat dikeluhkan. Dhanil menilai perbaikan dan evaluasi harus terus dilakukan agar kualitas pelayanan haji semakin meningkat setiap tahunnya. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
0: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan penanganan korban insiden kecelakaan bus antar lintas Sumatera ALS dengan truk tangki sehingga terbakar dapat diatasi, mulai identifikasi korban hingga bantuan. Selengkapnya dilaporkan Ilham Daulay.
4: Sumatera Utara memastikan penanganan korban akibat insiden kecelakaan bus ALS yang menabrak truk tangki sehingga mengalami kebakaran di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan agar dapat berjalan dengan baik, dimulai dari proses identifikasi korban hingga bantuan. Harapan ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution saat mengunjungi kantor PT ALS di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan. Bobby Nasution mengatakan ia ingin memastikan bahwa korban kecelakaan yang belum teridentifikasi agar segera secepatnya teridentifikasi. Selain itu, ia juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan turut membantu untuk mengidentifikasi korban kecelakaan tersebut.
5: Korban yang kecelakaan yang belum teridentifikasi

0: harus membantu.
1: Yang sekarang paling utama misalnya kita identifikasi dulu, ada yang belum bisa identifikasi karena melihat kecelakaannya dengan kendaraan yang muatannya mudah terbakar. Kita sudah menyampaikan apa saja kompensasi yang bisa diterima dan apa yang dari ALS dan dari kami pemerintah provinsi siap bersumpah semuanya.
0: Sementara itu, anggota DPRD Sumut Jumadi menyoroti persoalan insiden kecelakaan di jalan. Ia mengakui bahwa kecelakaan di jalan juga bisa disebabkan kondisi jalan yang rusak ataupun kondisi armada yang kurang baik yang masih beroperasi.
2: Jadi dengan kejadian ini kan ada penyebabnya. Mungkin akibat daripada kelalaian daripada pengemudi sendiri atau dengan infrastruktur yang mungkin tidak layak atau kurang baik. Tentu bagi pemerintah, bagaimana mereka juga bisa memfasilitasi terkait dengan masalah kendaraan yang layak jalan atau tidak, kan gitu kan.
0: Insiden kecelakaan ALS dan truk tangki ini menelan korban. Sebanyak belasan orang penumpang yang meninggal dunia, termasuk dari warga Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, menyampaikan harapan agar warganya tetap optimis menghadapi bencana. Laporannya disampaikan Abdul Jalil.
4: Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu berharap warganya agar tetap optimis menghadapi kesulitan akibat bencana ekologis hingga hidrometeorologi. Masinton menyatakan dirinya menyadari dampak buruk dari kedua jenis bencana tersebut sangat mempengaruhi mental para korbannya. Dikarenakan banjir bandang dan longsor disebabkan kerusakan lingkungan telah merusak kehidupan serta penghidupan warga Tapanuli Tengah.
5: Jadi, coba.

0: organisasi, NGO, pemerintah, lintas kementerian lembaga, TNI, Polri, Basarnas, BNPB, semuanya datang membantu aparat. Karena dari luar saja ini membantu kita. Semua bergotong royong bersama-sama membantu kita. Masa kita di dalam bentuk-bentukan kira-kira gitu. Maka kata dasarnya ombak dulu ya.
1: Masinton mengatakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana oleh pemerintah tengah berlangsung di wilayah-wilayah terdampak. Dan ia meminta warga dengan semangat kebersamaan pada tahapan tersebut untuk percepatan pemulihan Tapanuli Tengah. Abdul Jalil melaporkan.
2: Upaya pencegahan penyakit kini semakin mudah dilakukan setelah pemerintah menyediakan program cek kesehatan gratis yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara berkala. Berikut laporan James Franciscus.
3: Pemerintah Kota Sibolga menyelenggarakan program pemeriksaan kesehatan secara gratis bagi seluruh masyarakat sebagai upaya pencegahan dini. Inisiatif penting ini bertujuan utama untuk mengendalikan peningkatan kasus penyakit-penyakit tidak menular yang kini mendominasi di rumah sakit. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga Sri Wayuni kepada RRI kemudian mengatakan, program kesehatan gratis ini diberikan oleh pemerintah daerah bahkan skalanya telah mencakup tingkat nasional. Masyarakat dihimbau agar lebih rutin menjaga dan memeriksa kondisi kesehatan diri secara berkala dan juga teratur. Sri juga menekankan bahwa penanggulangan penyakit tidak menular harus menjadi prioritas kolektif seluruh warga Sibolga. Langkah pencegahan sejak awal jauh lebih baik dan bijaksana daripada mengobati setelah penyakitnya benar-benar muncul.
4: Nah, jika kita melihat ke rumah sakit, itu pasien paling banyak itu pasti penyakit-penyakit tidak menular. Mari kita jaga kesehatan kita cegahlah penyakit-penyakit tidak menular ini, kita cegah juga, kalaupun sudah terkena penyakit tidak menular, kita cegah juga dari komplikasi, rutin menjaga kesehatan, rutin mencek kesehatannya. Ini diberikan secara gratis oleh pemerintah Kota Sibolga, oleh secara nasional malah.
3: Kemudian Sri mengajak semua masyarakat untuk aktif dan segera menggunakan kesempatan baik layanan cek kesehatan ini. Masyarakat yang sudah memiliki penyakit tidak menular diminta untuk rutin kontrol demi menghindari komplikasi yang membahayakan jiwa. James melaporkan.
2: Pendengar, BMKG Binaka Gunung Sitoli menyampaikan gambaran cuaca wilayah Kepulauan Nias sepanjang bulan Mei ini. Hal tersebut menjadi bahan laporan Indah Febrianti Bulola.
5: Nias Utara cenderung lebih banyak hujannya dibandingkan di wilayah Nias bagian selatan.
6: BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli memprediksi curah hujan pada bulan Mei ini kategori menengah dan curah hujan semakin menurun hingga pada akhir bulan. Forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli Imlim Rumarhoba mengungkapkan kategori menengah atau normal yakni berkisar 200-300 mm per bulan. Artinya tidak ada penurunan atau peningkatan curah hujan secara signifikan. Disebutkannya, jika dibagi secara dasarian, maka untuk dasarian pertama atau tanggal 1-10 Mei 2026, curah hujan 75-100 mm per dasarian. Dasarian kedua tanggal 10-20 Mei berkisar 50-100 mm. Namun untuk Kabupaten Nias Utara, Kota Gunung Sitoli dan Kabupaten Nias Barat, curah hujan sedikit lebih tinggi. Dan untuk dasarian ketiga pada tanggal 20-31 Mei berkisar 20-50 mm per dasarian.
5: Untuk bulan Mei diperkirakan berkisar 200-300 mm per bulan dengan wilayah Nias Utara cenderung lebih banyak hujannya dibandingkan di wilayah Nias bagian selatan. Untuk perdasariannya, dasaran 1 relatif lebih tinggi, kemudian cenderung menurun pada dasaran 2, kemudian cenderung menurun atau lebih sedikit pada dasaran 3. Nah, untuk di bulan Juni, itu terjadi penurunan curah hujan juga gitu. Jadi dari Mei ke Juni itu nanti terjadi penurunan curah hujan, yang mana nanti di bulan Juni itu berkisar 150 hingga 200 gitu.
6: Hujan yang terjadi pada bulan Mei ini ungkapnya umumnya terjadi pada dini hari hingga pagi hari serta pada siang hingga sore hari dengan intensitas ringan namun durasinya yang lama atau kontinu. Jika dibandingkan curah hujan pada bulan April yang lalu, maka diperkirakan curah hujan pada bulan Mei ini ada sedikit peningkatan namun tidak terlalu signifikan, di mana curah hujan pada bulan April yang lalu tercatat 266 mm per bulan. Sedangkan untuk suhu udara yang tercatat selama bulan April tidak mencapai 34 derajat Celcius, tertinggi mencapai 33 derajat, dan diprediksi hal yang sama juga terjadi pada bulan Mei ini. Inlim pun mengimbau masyarakat agar selalu mengikuti informasi cuaca yang disampaikan oleh BMKG, serta mengantisipasi segala kemungkinan potensi bencana yang terjadi. Indah Febrianti Bulela melaporkan.
2: Pendengar, pemanfaatan sumber air bersih oleh Bumdes Onahondo di Kabupaten Nias Selatan diharapkan menjadi contoh nyata bahwa pengelolaan air bersih yang berkelanjutan tidak hanya menjamin ketersediaan air minum, tidak hanya menjamin ketersediaan air, namun juga membuka peluang usaha. Laporannya disampaikan Ana Verlis Hulu.
7: Menyadari bahwa ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan utama dan juga penting bagi kesehatan, Pemerintah Desa Onohondre, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan termotivasi untuk membangun usaha pengelolaan air bersih melalui badan usaha milik desa atau BUMDES. Tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan warga desa setempat, usaha pengelolaan air bersih yang sudah berjalan sejak tahun 2024 ini juga bermanfaat dalam peningkatan ekonomi warga. Seperti disampaikan Kepala Desa Onohondre, Tumazisehi Hondre, bahwa meski awalnya banyak tantangan yang dihadapi, namun kini BUMDES setempat telah mampu mengelola air bersih lengkap dengan sarana depot air minum dan transportasi untuk memasarkan produk air bersih dari desa tersebut hingga ke wilayah Teluk Dalam yang merupakan ibu kota Kabupaten Nias Selatan.
8: Sampai hari ini BUMDES kita masih berjalan dan air yang kita kelola itu khususnya air minum selain menguntungkan desa kami sendiri juga kami bisa membuka lapangan pekerjaan khususnya warga saya yang kurang mendapatkan pekerjaan. Hari ini mereka bisa bekerja di sana dan mereka bisa memasarkan air itu ke luar desa.
7: Sementara itu, manajer Wahana Visi Indonesia atau WVI Klaster Sumatera, John Purba, mengemukakan pengelolaan air bersih yang dilakukan BUMDES Onohondre diharapkan dapat menjadi contoh nyata bahwa pengelolaan air bersih yang berkelanjutan tidak hanya soal menjamin ketersediaan air, namun juga dapat membuka peluang usaha lainnya.
9: Dengan adanya air bersih bisa mendorong usaha-usaha yang baru. Kita tahu air itu berguna untuk semua aspek, bahkan untuk ibadah juga kita membutuhkan air. Untuk memasak kita membutuhkan air, untuk mencuci kita membutuhkan air. Kita mau memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada masyarakat, dukunglah setiap program di desa kita di mana saja yang terkait dengan air.
7: Hingga saat ini, Wahana Visi Indonesia bersama masyarakat desa dampingan serta pemerintah Kabupaten Nias Selatan terus mengkampanyekan akan pentingnya ketersediaan air bersih dan pengelolaannya secara berkelanjutan. Selain pengelolaan air, seluruh pihak juga diajak untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga lingkungan dengan menanam pohon yang dapat berfungsi menyerap dan menyimpan air sekaligus mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir dan longsor. Demikian, Anuferis Hulu melaporkan.
2: Dampak efisiensi anggaran, Surfing Avolu Pro 2026 di Pantai Toredowala, Kecamatan Avolu, Kabupaten Nias Utara tahun ini ditunda pelaksanaannya. Laporan Muniali Harifa.
10: Anggaran untuk penyelenggaraan event Avolu Pro tahun ini memang tidak ada. Saya rasa untuk penyelenggaraan tidak ada karena keadaan keuangan

Fu, Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Ustara Menyatu Tirambana membenarkan bahwa anggaran untuk penyelenggaraan AFLU Pro tahun ini tidak tersedia. Event

0: Full menyatu menjelaskan akibat efisiensi anggaran program pemerintah daerah terutama dalam mempromosikan wisata menjadi sangat terbatas. Kondisi ini membuat dinas pariwisata kesulitan menggelar event berskala besar seperti Surfing Afro Pro yang selama ini menjadi ikon wisata Bahari Nusantara.
1: Harapan kita kalau bisa tahun depan melalui pemerintah pusat juga kalau ada dukungan atau mentora ya, karena ini sifatnya event surfing aktivitas olahraga bertaraf internasional, dan kalau ada dukungan dari provinsi juga termasuk kemampuan daerah nantinya bisa mengalokasikan dana untuk itu sehingga event ini bisa diikuti dan naik level.
0: Surfing

0: sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir melalui sektor homestay, kuliner, dan UMKM. Muli Harifah melaporkan.
1: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joni Syunding mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas. Sekian lintas Megatol hari ini.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini

Pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Mataram. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Giok Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan Di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum. Pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim Di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Mataram. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Mataram. Mariamah adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariamah Karpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung kopi pamannya. Pamannya pada akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selamot, wanita itu kembali ke Bitun dan menikah kembali. Detektif M. Nur hijrah ke Jakarta untuk mempelajari teknik parabola dan Giok Niu berhasil menjadi aktivis wanita pertama di kampung mereka. Dalam buku karya Andra Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung.
Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa atau yang berasal dari daerah lain. Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini. Bahkan, Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini. Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama, Mariamah. Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Mariamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Mariamah kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur, dengan jelas hal ini cukup membuat bingung pembaca. Buku karya Andrea Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariamah yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dapat memikat pembaca.

Selamat siang saudara pendengar, selamat bergabung semuanya di siang hari ini ya. Apa kabar siang ini pendengar, masih semangat dan masih terus tetap mendengarkan Pro 1 ya. Meskipun agak sedikit mendung juga ya pendengar untuk hari ini, tapi semuanya tetap semangat ya. Mau itu gak kemana-mana, di rumah aja, gak tahu mau ngapain ya, gabut, boleh sembari mendengarkan MLI, muterin lagu Indonesia, mantap kali bah. Sampai jam 3 sore nanti kita hadirkan lagu-lagu spesial untuk menemani aktivitas Anda di rumah ini, di rumah saja ya, atau mungkin ada juga yang sudah di perjalanan ini siang-siang gini pendengar, mau kemana jalan-jalannya, boleh sembari berbagi informasi dan juga pilih-pilih lagu kita di MLI dari WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Satu single dari Shalom Seven dengan anugerah terindah yang pernah kumiliki. Ya, kita masih bersama pendengar di MLI muterin lagu Indonesia. Mantap kali bah. Ya, kalau tadi ada Shalom Seven ya, kita berikutnya akan beralih ke lagu-lagu lain nih pendengar ya, yang tentunya tidak akan kalah menariknya dengan lagu-lagu pilihan Anda di siang hari ini. Kalau tadi sempat mendung ya cuacanya di Kota Medan siang ini, sekarang sudah kembali cerah dan panas matahari sudah mulai menampakkan dirinya nih di siang hari ini. Jadi yang mau jalan-jalan sepertinya memang harus menunggu sore dulu ya, karena kalau keluar siang-siang bolong gini pasti panas sekali ya, karena terik juga nih pendengar siang hari ini. Ya, jadi untuk Anda yang akan berlibur, yang akan bepergian, mungkin nanti bisa mulai jalan itu sorean dikit ya, jadi kan gak terlalu panas sekali pendengar ya. Oke lah, kita buka WhatsApp di 0811616943 dari Bang Wawan Darmawan di Krakatau Ujung ya. Tapi sebelum saya bacakan ini, saya terima telepon dulu dari pendengar setia kita. Ada siapa di sana? Halo MLI,
1: putarin lagu Indonesia, mantap kali ba.
0: Mantap kali ba.
1: Assalamualaikum Mbak Tani, apa kabar?
0: Apa kabar, sehat kabarnya? Alhamdulillah. Bu Rani gimana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya
1: Mbak Tani,
0: ya?
1: Sehat terus.
0: Iya Bu, sama-sama. Bu Rani juga sehat terus ya, tertawa terus.
1: Aduh.
0: Bu Rani enggak wirid?
1: Enggak, malas, capek.
0: Capek kenapa?
1: Yang boncengan sakit kepala, dia pening.
0: Oh alah, bisa pula lah sakit kepala ya.
1: Iya, pening.
0: Iya, iya, karena kan semalaman hujan kan Bu, rumah Bu Rani hujan.
1: Hujan, tapi enggak dapat.
0: Dikit aja ya. Deras sekali enggak sih tadi malam tuh hujannya ya? Subuh sih.
1: Hujan.
0: Iya, subuh-subuh tuh
1: hujan. Mana-mana hujan, tapi enggak dapat.
0: Iya, iya. Jadi di rumah Bu Ratni hari ini ada apa di sana? Ada siapa aja?
1: Enggak ada orang.
0: Jadi sendirian aja.
1: Ada anak satu. Oh. Sendirian aja. Iya.
0: Masak apa Bu Ratni hari ini?
1: Ini masak telur.
0: Telur buta sapi.
1: Telur sambal.
0: Oh, telur sambal. Telur bulat sambal.
1: Iya. Yeah.
0: Mantap. Sayurnya apa? Enggak ada.
1: Sayurnya?
0: Males.
1: Timun.
0: Oh, sayurnya timun. Iya. Yeah.
1: Nah, di apalah, di acara gitu.
0: Iya.
1: Malah masuk. Tadi rencana mau pergi kan, rupanya. Dari dia sakit kepala pening kata gue.
0: Oh, enggak jadi ya.
1: Karena mau cepat tapi kan sebenarnya pening dia. Okay. Yang bantang berat ini kemana?
0: Iya.
1: Istri Pak Kepling itu.
0: Oh, istri Pak Kepling.
1: Iya.
0: Iya. Salam sama istri Pak Kepling ya.
1: Ya.
0: Salam sama istrinya Pak Kepling.
1: Oke.
0: Selamat
1: hari dia nanti.
0: Oh iya iya. Oke, siap. Bu Rani, ya, lagunya ini ada dari Denanda Bola Mata Sayu, ada darinya Ratu Sejagat, ada juga dari Malik and the Essential Senja Teduh Pelita.
1: Mana enak coba Tani?
0: Yang enak Denanda Bola Mata Sayu.
1: Nah, bola mata sayu Mbak Tani, bola matanya sayu atau enggak?
0: Bola matanya belok. Bu Ratni, bola matanya sipit pasti.
1: Nanti enggak tahu niat bola mata.
0: Iya.
1: Orang lah yang lihat, orang enggak tahu.
0: Iya, tapi di fotonya Bu Ratni agak-agak sipit gitu, kayak orang Cina.
1: Iya, orang Jepang ya, orang dulu Bu Ratni. Bukan anak Jepang.
0: Oke lah Bu Ratni ya.
1: Iya.
0: Ya ya, makasih banyak Bu Ratni ya.
1: Ini katanya kurang sehat ya.
0: Iya, kok tahu?
1: Ya, dari suara.
0: Iya Bu, ini udah berapa hari ya? 3 hari nih.
1: Ya, sehat lagi ya kan?
0: Iya Bu Ratni.
1: Mantap-mantap bikinnya keluarga.
0: Ya.
1: Makasih, waktunya pun lagunya nomor berapa nih
0: diputar? Nomor satu lah ini langsung diputar.
1: Nomboran, oke. Selamat pagi.
0: Ya Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Ratni di Martubung, terima kasih sudah bergabung ya. Bu Ratni, katanya hari ini di rumah aja, harus kemana-mana. Oke lah, nanti kita putarkan lagunya Bu Ratni ya. Kemudian ada juga darinya tadi Bang Wawan Dermawan di Krakatau Hujung. Assalamualaikum Kak Tami, waalaikumsalam. MLI mantap kali bah. Iya, Wawan Krakatau Ujung, lagunya Walau Habis Terang dari Peter Pan. Buat Kak Tami met tugas aja. Oke, terima kasih. Nanti kita putarkan ya. Yang Walau Habis Terang. Siap. Kemudian berikutnya ada Dimas Lintar di Villa Mutiara 3 Marendal, lagunya Tompi Sedari Dulu. Oke, nanti kita putarkan ya lagunya Tompi Sedari Dulu. Untuk pendengar yang lainnya silakan masih boleh bergabung ya di WhatsApp kita 0811 616 943. Kita putarkan dulu. Ini spesial untuk Bu Ratni di Martubung. Ada Bola Mata Sayu by Denandang.

0: Itu kan ada yang gak bisa hilang. Kita bikin.
1: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia. Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Tompi sedari dulu, spesial untuknya Dimas Lintar tadi yang sudah request lagunya di Marendal ya. Semoga terhibur ya di siang ini untuk Dimas Lintar. Saya sapa juga pendengar Setia Pro 1 yang berada di daerah Asahan ya. Selamat siang Asahan, apa kabar? Selamat siang Rantau Prapan, apa kabar siang ini? Selamat siang Simalungun. Selamat siang Langkat, apa kabar Langkat siang ini? Gimana cuaca sana, cerah, mendung, atau sudah hujan? Selamat siang warga Samosir, Danau Toba dan sekitarnya, apa kabar di siang ini? Warga Karo, apa kabar? Selamat siang juga untuk warga Sidikalang ya. Selamat siang juga untuk warga Siantar, tadi udah disebutin ya. Simalungun, iya. Selamat siang semuanya ya, pendengar yang baru saja bergabung di MLI Muterin Lagu Indonesia siang ini. Sampai jam 3 sore nanti masih ada lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda di siang ini ya. Ada Romeo Bunga Terakhir, ada juga Ratu Sejagat, ada dari Andin Bahagia di Ujung Jalan. Ada Rosa dengan Tegar, ada Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda dengan Kau, dan Mario G. Klau Lama Dirindu. Seperti biasa ya, ini ada pendengar kita Suci di Setia Budi yang sudah menyapa juga di MLI siang ini. Selamat siang Kak Tami, MLI Muterin Lagu Indonesia, mantap kali bah. Kak Tami apa kabar? Kabar sehat? Ya walaupun agak-agak bindeng karena flu. Udah 3 hari nih ya kan, mudah-mudahan lekas pulih. Iya, terima kasih Suci Setia Budi ya. Lagunya dari Maya yang harus jagar aja Kak Tami, buat Kak Tami met tugas aja sampai tuntas. Oke, terima kasih Suci di Setia Budi. Ada Pak Junaidi juga di Johor. Selamat siang MLI, mantap kali bah. Siang-siang gini enggak kemana-mana Mbak, di rumah aja. Pengen dengerin lagunya dari Romeo yang Bunga Terakhir buat Mbaknya, met tugas aja kalau pulang hati-hati. Oke, ditunggu lagunya ya. Baiklah kalau begitu kita putarkan dulu Ratu Sejagat. Ini spesial untuknya Suci di Setia Budi. Dan nanti berlanjut lagu berikutnya ada Romeo Bunga Terakhir, spesial untuk Pak Junaidi di Medan Johor.

Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

Siapa ini Anda yang suka makan seblak? Jujur ya, sampai sekarang bukan sombong, bukan so oke, bukan so high class, tapi Anggi nggak pernah makan seblak. Nggak pernah makan seblak. Dan nggak tahu juga itu bentuknya kayak mana gitu loh. Nggak pernah makan sama sekali, betul ya. Nah, ternyata ya pendengar ya, kalau misalnya nggak cuman Anda, Anggi juga ini sebenarnya self reminder juga ya. Kita ngerasa kayak apa yang kita makan itu, ya enggak apa-apa, aku makan seblak, ya enggak apa-apa. Ya jangan gitu ya, kita jangan ngerasa apa yang kita makan ini enggak punya dampak, enggak punya efek ke badan kita. Ini nyata loh pendengar ya. Seorang perempuan namanya tuh Siti Zahro, usianya tuh masih 23 tahun, dia asalnya Bekasi, Jawa Barat, nih viral di TikTok setelah membagikan pengalamannya mengidap kista ovarium sampai harus menjalani operasi. Lewat akun TikToknya, dia nih ngaku punya kebiasaan makan seblak dan bakso hampir setiap hari. Malam hari juga sering tuh dia mengonsumsi cemilan pedas dan asin. Dalam video yang rame dibagikan ulang ini, perutnya kelihatan membesar seperti sedang hamil akibat kista ovarium yang ukurannya sudah cukup besar. Kista ovarium sendiri merupakan kantung berisi yang tumbuh di dalam tubuh dan bisa berisi berbagai macam seperti cairan, darah, rambut, bahkan gigi. Kista cukup sering dialami oleh wanita usia produktif. Kondisi ini sebenarnya bisa dipengaruhi banyak faktor, mulai dari pola hidup yang gak sehat, jarang olahraga, stres, berat badannya juga berlebih, gangguan hormon, sampai dengan kebiasaan makan yang tidak sehat dan seimbang. Ya, jadi jangan dipikir kalau kita makan makanan instan itu badan kita ya nggak apa-apa. Aku makan mie instan ya nggak apa-apa. Aku makan seblak ya nggak apa-apa gitu ya, enggak. Jangan mikirnya kayak gitu pendengar ya, karena apapun yang kita makan itu semuanya ada efeknya. Tapi tetap ya, kalau misalnya kita terlalu takut juga, kalau misalnya badan kita terlalu steril juga menurut Anggi, justru jadi mudah juga gitu kan penyakit-penyakit itu masuk. Jadi ya diseimbangkan aja lah, makan sehat ya juga makan yang mungkin sesekali gak sehat boleh, tapi jangan pula lah sampai setiap hari macam kakak ini. Kakak ini pun setiap hari dia makan seblak, macam mana lah coba ya. Hampir setiap hari dia makan seblak sama bakso. Ya Tuhan. Walah kakak ya, apa gak ada makanan lain gitu yang selera atau gimana kakak ini ya.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Ya, pendengar Pro 1, kami informasikan azan asyar untuk hari ini berkumandang pada pukul 15.46 waktu Indonesia Barat. Saya Anggi Larasati, mewakili kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar dan pastikan Anda tetap terus mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta, lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.
2: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800.000 masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300.000 masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250.000 masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

dari Ari Lasso dengan Tulus. Pendengar Pro 1, ratusan siswa ya, ratusan siswa di Air Asuh Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau Kepri beberapa waktu lalu mengalami keracunan setelah menyantap menu makanan bergizi gratis MBG. Badan Gizi Nasional BGN mengungkap dari hasil pemeriksaan terungkap makanan yang dikonsumsi terbukti mengandung boraks sampai dengan kontaminasi bakteri berbahaya. Duh, kok tega nih ya SPPG-nya ya. Jadi Ketua Tim Investigasi BGN Ari Karimah Muhammad mengatakan hasil tersebut diperoleh dari dua tahap pemeriksaan. Awalnya dilakukan uji cepat oleh Dinas Kesehatan setempat saat kejadian, kemudian dilanjutkan uji laboratorium oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Hasil rapid test menunjukkan adanya kandungan boraks pada menu telur kecap, tempe goreng, dan tumis sayuran dengan kadar berkisar 100 hingga 5000 mg per L. Jadi seperti yang banyak informasi terkait dengan boraks ini, kita tahu bahwa boraks atau sodium tetraborat adalah zat kimia berbentuk tepung berwarna putih yang biasanya digunakan sebagai pembersih rumah tangga, bahan deterjen, pengawet kayu, pembuatan gelas, dan bahan pestisida. Tapi masih ada orang yang menggunakan boraks untuk membuat makanan menjadi lebih awet dan kenyal. Tega betul ya, tega benar ya. Jujur ya, pendengar Pro 1, menurut Anggi, program makan bergizi gratis ini sangat bermanfaat untuk masyarakat dan banyak membantu orang tua ya, banyak membantu ibu-ibu, karena memang MBG ini diperuntukkan untuk siswa-siswa yang nggak tebang pilih gitu loh. Jadi mau yang berkecukupan, mau dia yang memang menengah ke bawah, semuanya dapat MBG. Tapi itu tadi ya, programnya udah bagus, ada aja gitu implementasi di lapangannya nggak sesuai ekspektasi gitu ya, jadinya ya begitulah tercederai gitu ya program MBG ini. Padahal ini sebenarnya oknum yang tidak bertanggung jawab yang sudah sebegitu lalainya gitu menggunakan boraks ini tadi gitu ya. Mudah-mudahan segera diusut dan di apa ya, diberikan sanksi tegas lah pastinya ya. Baik pendengar Pro 1, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan berita daerah sore. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1 RRI Medan. Sesaat lagi, tepat jam 4 sore.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Dan ini lagi kita upayakan untuk pasokannya ditambah. Jadi ini saya yakin dalam 1-2 minggu lah kita salurkan bantuan pangan. Kurang lebih ada 1,5 juta kali 4 orang.
2: Sumut ini jadi buffer zone ya, karena dia technical landing dari timur, dari Jawa. Sehingga Sumut menjadi daerah yang harus siap melakukan mitigasi dan pelayanan jamaah-jamaah yang terpaksa tidak bisa berangkat.
0: Sari berita, Bulog Sumut tambah pasokan minyak kita menjaga stabilitas distribusi serta mendukung program bantuan pangan. Sumatera Utara memiliki peran strategis sebagai buffer zone atau daerah penyangga operasional pelayanan jemaah haji Indonesia. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita sore selengkapnya, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Anggi Larasati. Stok minyak goreng bersubsidi minyak kita di Sumatera Utara dipastikan aman dengan cadangan mencapai sekitar 4,6 juta liter di gudang Bulog. Perumbulog wilayah Sumatera Utara juga terus berupaya menambah pasokan guna menjaga stabilitas distribusi serta mendukung program bantuan pangan bagi masyarakat. Berikut laporan Raihan Putri.
1: Minyak kita tuh nggak langka, Bulog punya stok yang cukup banyak.
3: Pimpinan wilayah Bulog Sumatera Utara, Budi Cahyanto, memastikan stok minyak kita dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Budi mengatakan saat ini, Bulog memiliki cadangan sekitar 4,6 juta liter yang digunakan untuk mendukung program bantuan pangan serta distribusi ke pasar. Ia menjelaskan pihaknya saat ini tengah mengupayakan penambahan pasokan guna menjaga stabilitas distribusi di lapangan. Ia pun menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan. Selain itu, Budi menyebut program bantuan pangan minyak goreng juga masih berlangsung dan telah menjangkau jutaan penerima manfaat.
1: Minyak kita tuh nggak langka, Bulog punya stok yang cukup banyak, 4,6 juta liter. Dan ini kan untuk bantuan pangan kita terus jalan, artinya nggak ada kendala. Terus yang komersial juga kami masih punya stok kurang lebih ada 400 ribu yang kita prioritaskan. Karena memang sesuai dengan Permendag 43 tahun 2025 kan Bulog memang harus mengisi lebih dulu ke PSP 2KP. Terus kita ngisi ke pasar tradisional. Dan ini lagi kita upayakan untuk pasokannya ditambah. Jadi ini saya yakin dalam 1-2 minggu lah pasokan akan kembali normal. Nggak perlu dikhawatirkan masyarakat, silakan tetap membeli, tapi jangan borong dulu. Kita salurkan bantuan pangan. Hak masyarakat kurang lebih ada 1,5 juta kali 4 orang misalnya. Berarti kan sekitar 6 juta orang sudah terpenuhi minyak kitanya dari bantuan pangan yang gratis.
3: Lebih lanjut, Budi mengatakan distribusi bantuan pangan akan terus dilakukan hingga akhir Mei 2026 dan disalurkan secara merata di seluruh kabupaten dan kota melalui koordinasi dengan pemerintah daerah hingga tingkat kelurahan. Demikian Raihan Putri melaporkan.
0: Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli mengimbau masyarakat dan pelaku usaha mengedepankan kesehatan masyarakat veteriner Kesmavet dalam penyediaan dan konsumsi produk hewan. Berikut laporan Ida Rahmi Telombanua.
4: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli secara konsisten menghimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk selalu mengedepankan kesehatan masyarakat veteriner atau Kesmavet dalam penyediaan dan konsumsi produk hewan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli, Darmawan Zagete, mengatakan hal ini penting untuk memastikan pangan asal hewan yang beredar aman, sehat, utuh, dan halal.
5: Kami mendorong untuk selalu mengedepankan kesehatan masyarakat veteriner. Sangat penting itu sebab proses penularan penyakit itu bisa bersifat zoonosis, artinya berdampak kepada yang mengkonsumsi, juga bisa bersifat non-zoonosis. Tapi lebih baik mencegah daripada itu telah terjadi.
4: Dengan mematuhi prinsip Kesmavet, ujarnya, diharapkan masyarakat terhindar dari penyakit zoonosis atau penyakit yang menular dari hewan ke manusia yang dapat terbawa melalui produk hewan. Darmawan menambahkan, sejauh ini informasi tentang hewan kurban yang didatangkan dari luar daerah didominasi dari daerah Sergei dan Simalungun. Pada kesempatan ini, ia juga menghimbau kepada panitia kurban yang mendapatkan ternak kurban seperti dari daerah Aceh, sebaiknya pengurusan dokumennya dilakukan di mana karantina ada, misalnya di Kota Sibolga, sehingga jika ada hewan kurban yang didatangkan melalui penyeberangan Singkil, maka hal itu tidak diperkenankan karena di daerah tersebut tidak ada balai karantina.
5: Jadi kalau diseberangkan dari Singkil itu tidak diperkenankan karena petugas karantinanya belum ada di Singkil. Jadi kami berharap jangan terjadi penolakan. Kami menghimbau betul sebab penolakan itu rentan dengan konflik. Jadi sangat kami dorong masyarakat, pengurus masjid, kalau mau mengurus ya datanglah ke titik-titik pemberangkatan yang ada petugas-petugasnya, contoh di Sibolga, supaya bisa masuk ke kota Gunung Stolit.
4: Dengan dokumen lengkap yang memastikan kelayakan hewan kurban, baik dari sisi administrasi maupun kelayakan, dijamin tidak ada masalah. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
0: Polsek Medan Timur menindak tegas komplotan begal bersenjata tajam Jalan Cemara. 4 tersangka utama ditembak bagian kakinya karena melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
6: Personil unit Reskrim Polsek Medan Timur berhasil mengungkap kasus begal bersenjata tajam di kawasan Jalan Cemara. Kapolsek Medan Timur, Kompol Agus M. Butar-Butar mengatakan penangkapan terhadap pelaku dilakukan di Jalan Karya Bakti, Kelurahan Indrakasih, Kecamatan Medan Tembung. Kompol Agus M. Butar-Butar juga menjelaskan penangkapan terhadap tersangka bermula dari laporan korban warga Dwi Kora Kecamatan Medan Perjuangan yang menjadi sasaran aksi begal para kawanan tersebut di kawasan Jalan Cemara saat korban dipepet para tersangka dan diancam menggunakan senjata tajam jenis parang dan langsung membawa kabur sepeda motor milik korban. Kompol Agus M. Butar-Butar menambahkan, dari hasil pemeriksaan, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap para pelaku, namun saat dilakukan pengembangan untuk memburu satu tersangka lain berinisial F, keempat tersangka tersebut melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri, dan polisi kemudian mengambil tindakan tegas terukur dengan menembak bagian kaki para tersangka.
7: Kita lakukan tindakan tegas dan terukur bahwa komplotan yang 4 orang begal ini berasal dari Belawan dan sudah 2 kali melakukan pembegalan di Jalan Cemara. Sekali di Medan Barat, kemudian di Helvetia sekali. Jadi di wilayah Polrestabes Medan sudah 4 kali melakukan pembegalan. Total pelaku yang kita amankan 5 orang, 4 pelaku utama pembegalan, 1 yang turut membantu untuk menjualkan hasil begalan tersebut. Modusnya para tersangka ini sambil berjalan di sekitaran Cemara, melihat sepeda motor ada melintas, diikuti, kemudian ditabrakannya, ditunjang, diancam, kemudian barang sepeda motor diambil dan handphone juga diambil.
6: Dari hasil interogasi yang dilakukan, para pelaku mengaku telah melakukan 3 kali aksi serupa di wilayah Polsek Medan Timur. Dan saat ini, para tersangka ditahan di Polsek Medan Timur, sementara 1 tersangka lain masih dalam pengajaran petugas kepolisian. Suyanto Stepu melaporkan.
8: Info Haji RRI Medan 2026.

0: Galak.
1: Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut Sumatera Utara memiliki peran strategis sebagai buffer zone atau daerah penyangga dalam operasional pelayanan jemaah haji Indonesia, khususnya untuk mengantisipasi berbagai kondisi darurat dan kebutuhan transit jemaah. Hal itu disampaikan Dahnil saat meninjau pelayanan jemaah haji di Asrama Haji Medan Jumat kemarin. Menurutnya, posisi Sumatera Utara menjadi sangat penting karena menjadi titik technical landing bagi penerbangan jemaah haji dari wilayah timur maupun Jawa. Dahnil menjelaskan kondisi tersebut membuat pelayanan tambahan harus dipersiapkan secara maksimal, mulai dari kesiapan asrama haji hingga penanganan jemaah yang membutuhkan perhatian khusus.
2: Sumut ini jadi buffer zone ya, buffer zone itu artinya karena dia technical landing dari timur, dari Jawa gitu, sehingga Sumut menjadi daerah yang harus siap melakukan mitigasi dan pelayanan terkait dengan jamaah-jamaah yang terpaksa tidak bisa berangkat, misalnya karena sakit, kemudian nah, seperti tadi demensia yang saya lihat, nantinya ada pelayanan tambahan yang harus dipersiapkan Kakanwil di Sumatera Utara termasuk asrama haji di Medan ini.
1: Lebih lanjut, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak juga menambahkan, selain daerah penyangga dalam operasional pelayanan jemaah haji Indonesia, Sumut juga harus siap menghadapi situasi technical landing akibat kendala pesawat. Menurut Dahnil, peran strategi Sumut sebagai daerah transit membuat seluruh unsur pelayanan harus mampu bergerak cepat agar operasional haji tetap berjalan lancar. Dahnil Anzar Simanjuntak juga mengaku pelayanan jemaah haji di Sumut mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, evaluasi tetap harus dilakukan secara berkelanjutan. Beralih ke informasi lainnya, jemaah calon haji kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang Embarkasi Medan telah diberangkatkan ke Tanah Suci pada malam tadi. Ketua PPIH Embarkasi Medan Zulkifli Sitorus mengapresiasi tertibnya barang bawaan jemaah. Selengkapnya dilaporkan Mutiara Lubis.
3: Jemaah kloter 15 ini sangat
4: jemaah haji kelompok terbang 15 Embarkasi Medan asal Kabupaten Deli Serdang berangkat melalui Bandara Internasional Kuala Namu langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz. Saat melepas jemaah haji kloter 15 di Gedung Madinatul Hujjaj Asrama Haji Medan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengapresiasi kedisiplinan jemaah haji kloter 15 ini karena barang bawaan jemaah haji dinilai lebih tertib dan telah sesuai ketentuan pemerintah. Zulkifli mengatakan kondisi tersebut berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya yang masih banyak ditemukan barang bawaan berlebih sehingga menyulitkan jemaah haji selama perjalanan menuju Tanah Suci.
3: Jemaah kloter 15 ini sangat tertib, tasnya tidak ada yang beranak lagi. Karena ini sangat mempersulit bapak dan ibu nantinya kalau terlalu banyak tas ataupun barang bawaan yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah.
4: Selain barang bawaan, Zulkifli juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi aturan ihram, terutama bagi jemaah haji gelombang kedua yang telah mengenakan pakaian ihram sejak keberangkatan dari tanah air. Zulkifli juga mengatakan masih ditemukan jemaah haji yang mengenakan sepatu maupun pakaian berjahit setelah mengambil niat ihram saat tiba di Bandara King Abdul Aziz. Karena itu ia meminta para petugas untuk terus mengingatkan jemaah agar tidak melanggar ketentuan yang dapat memengaruhi kesempurnaan ibadah haji. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
3: Dengan yang ditetapkan oleh pemerintah.
5: Demikian Info Haji RRI Medan 2026.

0: Galak.
1: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
2: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara pada Maret 2026 mengalami penurunan 1,01% dibandingkan Februari 2026. Berikut laporan Ulfa Nadira.
3: Kunjungan wisman kita memang mengalami penurunan sekitar 1,01%.
4: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara mencatat perkembangan pariwisata Provinsi Sumatera Utara pada Maret 2026 menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman mencapai 24.600 kunjungan. Dalam 3 bulan terakhir, mulai dari Januari hingga Maret 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara masih relatif stabil. Kepala BPS Sumut, Asim Saputra mengatakan, secara bulanan, kunjungan wisman mengalami penurunan sebesar 1,01%. Namun, secara tahunan dibandingkan Maret 2025, jumlah kunjungan wisman meningkat sebesar 43,4%.
3: Dari 22.583 pada Januari, meningkat menjadi 24.851 pada bulan Februari, dan pada Maret ini mencapai 24.600 kunjungan. Kunjungan wisman kita memang mengalami penurunan sekitar 1,01%, tetapi secara year on year dibanding dengan Maret 2025, kunjungan wisman kita meningkat 43,40%.
4: Lebih lanjut, Asim menyebut distribusi kunjungan wisman menurut 5 negara utama masih didominasi oleh Malaysia dengan pangsa 39,73%. Ini disusul oleh Singapura sebesar 5,1%, Tiongkok sebesar 3,24%, Jerman 1,91%, dan Australia sebesar 1,47%. Ulfa Nadira melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Nias Utara menunda penyelenggaraan Surfing Afulu Pro 2026 di Pantai Ture Dawola, Kecamatan Afulu. Hal itu disebabkan ketersediaan anggaran. Selengkapnya dilaporkan Muniali Harefa.
5: Anggaran untuk penyelenggaraan event Afulu Pro tahun ini memang tidak ada. Saya rasa untuk peluang PBD pun tidak ada karena keadaan keuangan daerah.
6: Dengan mempertimbangkan kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah Kabupaten Nias Utara menunda penyelenggaraan Surfing Afulu Pro 2026 di Pantai Ture Dawola, Kecamatan Afulu. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Nias Utara, Miniatu Telembanua, membenarkan bahwa anggaran untuk penyelenggaraan Afulu Pro tahun ini tidak tersedia. Event ini harapan di tahun depan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bisa mengalokasikan dana untuk kegiatan Surfing Afulu Pro agar bisa naik level. Miniato menjelaskan akibat efisiensi anggaran, program pemerintah daerah terutama dalam mempromosikan wisata menjadi sangat terbatas. Kondisi ini membuat Dinas Pariwisata kesulitan menggelar event berskala besar seperti Surfing Afulu Pro yang selama ini menjadi ikon wisata Bahari Nias Utara.
5: Harapan kita kalau bisa tahun depan melalui pemerintah pusat juga kalau ada dukungan atau Menpora ya, karena ini sifatnya event surfing, aktivitas olahraga bertaraf internasional, dan kalau ada dukungan dari provinsi juga termasuk kemampuan daerah nantinya bisa mengalokasikan dana untuk itu sehingga event ini bisa diikuti dan naik level.
6: Surfing Afulu Pro merupakan agenda tahunan yang digelar di Pantai Ture Dawola, Kecamatan Afulu. Ajang ini sebelumnya rutin mendatangkan peselancar domestik dan mancanegara sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir melalui sektor homestay, kuliner, dan UMKM. Muniri Harifa melaporkan.
2: Aplikasi integrasi pupuk bersubsidi atau iPubers memberikan kemudahan bagi para petani di Kecamatan Sebingai, Kabupaten Langkat, terutama memastikan distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran. Selain lebih mudah dan praktis, petani tak lagi mengalami kelangkaan pupuk. Berikut feature dengan judul iPubers, Denyut Nadi Petani Sebingai.
7: Kami Grina Galak Karo, enggak cukup lanari payah, lanari sulit. Ah, jadi kami be, para petani yang kami harapkan.
8: Begitulah ucapan yang keluar dari bibir Kamaludin Setepu, petani berusia 55 tahun yang bermukim di Dusun 4 Sri Rejo, Desa Pasar 4 Kuala Mencirim, Kecamatan Sibingai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pria yang sudah 25 tahun menjadi petani tulen itu mengaku, penebusan pupuk ke kios melalui aplikasi integrasi pupuk bersubsidi atau iPubers lebih mudah dan praktis. Petani tak lagi mengalami kelangkaan pupuk, sekalipun wilayah pertanian mereka jauh dari pusat kota.
7: Ini harapan kami kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo.
8: Jumat 26 Desember tahun 2025, hujan baru saja reda usai menyelimuti hamparan padi yang membentang hijau siang itu. Dengan mengenakan topi camping, sembari menggendong sprayer di pundaknya, Kamaludin bercerita jauh sebelum pemerintah menerapkan program pupuk bersubsidi, ia harus merogoh kocek hampir 5 juta hanya untuk menebus pupuk di lahan setengah hektar padi miliknya.
7: Sebelum ada aplikasi ini, sering pupuk banyak, nggak jelas. Udah ada apa ini, aplikasi ini udah langsung kurangnya. Kita udah terdata, nama si Polan, lokasi areal sekian hektar, ini pupuknya. Bawa ke TP, dibayar, langsung keluar. Kalau dulunya gitu, masih banyak orang apalah, mana lebih mahal ke situ, dijual.
8: Selain Kamaludin, petani berusia 53 tahun yang bermukim di Dusun 5, Desa Pasar 6, Kuala Mencirim, Kecamatan Sibingai, Misyadi namanya, juga sangat terbantu dengan harga pupuk bersubsidi. Misyadi yang merupakan anggota kelompok Tani Harapan di Kuala Mencirim, mengatakan jika penebusan pupuk dengan aplikasi IPUBERS sangat membantu bagi mereka.
0: Yang diminta ya itu tadi, KK kan, untuk kita mendapatkan pupuk tadi, KTP. Itu hanya cuma yang diminta sama ketua kelompok tani. Siap itu kan langsung ke kios sekarang juga. Nanti kita melalui kios ngambilnya sekarang, nggak lagi jadi ketua kelompok tani.
8: Berjarak 15 menit dari lokasi Misyadi, saya menghampiri Hermanto Ginting, petani berusia 52 tahun yang tinggal di Kelurahan Namu Ukur Selatan, Kecamatan Sibingai. Hermanto yang kini tergabung dalam kelompok tani ASI Ersada, merasakan penebusan pupuk bersubsidi di kios dengan IPUBERS kian berpihak kepada petani cilik seperti dirinya.
9: Ya kami alhamdulillah, antaran macam kami lah dari Namu Ukur, itulah 140 dikurang 90, udah untung 50 ribu. Jadi yang 50 ribu tadi kami belikan racun lah, entah belikan pupuk tambahan SP, ZA, kan udah lumayan sama kami. Gitu ya. Alhamdulillah. Gitu
8: ya. Pancaran sinar matahari kembali mengantarkan perjalanan saya, penyapa Karina Sembiring, ketua kelompok tani Giat, yang menjembatani petani di Dusun 8 Bandar Meriah, Desa Namu Ukur Utara, Kecamatan Sibingai. Sambil menyeruput cerutu, lelaki berusia 60 tahun itu bercerita penebusan pupuk bersubsidi dengan aplikasi IPUBERS jauh dari kata penyelewengan.
10: Sangat-sangat membantu lah. Buat petani penembusan itu ya berdasarkan memang RDKK lah, memang kelompok tani kan gitu, dan sesuai dengan musim tanam. Intinya kami merasa ya bersyukur lah karena ya pengurangan kos biaya untuk bercocok tanam gitu aja.
8: Sebelum petang tiba, saya pun menyempatkan singgah ke kios pupuk milik Rini Andrian yang berada di Desa Pasar 6, Kuala Mencirim, Kecamatan Sibingai. Andrian kemudian mencontohkan penggunaan aplikasi IPUBERS hanya dengan menggunakan KTP tanpa ada embel-embel biaya apapun.
11: Kalau aplikasinya lebih enak lah daripada yang tahun-tahun kemarin, karena kita bisa tepat sasaran. Datanya jelas, tanda tangannya ada orangnya, langsung ke kios. Enggak yang titip sana, titip sini. Kalau enggak orangnya langsung, kita enggak kasih pupuk tadi. Karena memang aturannya kayak gitu. Mungkin entah ada yang meninggal, kemungkinan ada surat kuasa dari pemerintahan setempat untuk diwakilkan sama anggota keluarganya.
8: Senior Manager Regional 1A PT Pupuk Indonesia Persero Wilayah Sumatera Bagian Utara, Benny Farlo, menjelaskan dalam meningkatkan produktivitas petani, terutama mendukung swasembada pangan nasional, PT Pupuk Indonesia menambah alokasi pupuk sebesar 14% sejak 2024.
12: Nah sekarang dengan HP aja, petani yang terdaftar itu sudah bisa menebus, punya KTP NIK yang terregistrasi, alokasinya ada, fotonya ada, NIK-nya ada, udah bisa ambil pupuk.
8: Kisah para petani di Kecamatan Sibingai sebagai cerminan, hadirnya aplikasi IPUBERS dalam penebusan pupuk bersubsidi menjadi magnet bagi petani desa, sekaligus benteng industri pupuk menuju swasembada pangan padi dari Sibingai untuk Indonesia.
2: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Angela Rasati, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

dari Pai featuring dengan Fanya dan Irang, pas kena hatiku. Ini lagu zaman Enggi. Kapan ya kira-kira ya? 20-an kayaknya ya. Lagunya itu emang kena gitu ya. Sampai sekarang masih suka sama lagu ini. Ini khusus untuk Anda-anda mungkin yang belum bisa melupakan mantan, mantan suami, mantan pacar, mantan istri. Karena pas di hati gitu ya. Udah klop tapi ternyata gak jodoh. Ya sudah deh ya. Yang ada sekarang pasangannya itulah harus di utamakan ya kan, harus dicintai dengan sepenuh jiwa. Asik. Sudah pukul 16.33 waktu Indonesia Barat saat ini. Anda masih mendengarkan 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi, bersama dengan Angel Larasati sampai dengan jam 8 malam nanti dalam Medan sore ini ya, hari Sabtu 9 Mei 2026. Ada yang lagi siap-siap mungkin mau malam mingguan, mau kemana sih malam minggu gini ya, dari jam segini udah siap-siap karena memang dandannya lama sampai 2 jam gitu kan, perginya mungkin cuma sebentar 3 jam, tapi dandannya coy, dandannya lama ya. Si Anggi ya, jadi teringat masa-masa dulu gitu, masih muda dan bertalenta gitu ya. Kalau udah mau siap-siap tuh lama gitu, bahkan sampai sekarang. Gak apa-apa lah ya, namanya juga pengen cantik-cantik gitu ya. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar informasi dan juga lagu-lagu yang enak masih Anggi akan terus kasih untuk Anda ya, sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Sekarang ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke.

That was from Tyler, She Did It Again. Pendengar Pro 1, apakah Anda mengalami asam urat atau mungkin orang-orang terdekat yang sedang sakit asam urat? Iya, banyak pengidap asam urat atau GERD memilih lebih berhati-hati saat makan, termasuk ketika mengonsumsi sayuran. Nggak sedikit yang khawatir kandungan purin pada sayur bisa memicu kenaikan kadar asam urat dan menyebabkan nyeri sendi kambuh. Padahal nggak semua sayuran punya kandungan purin tinggi ya. Beberapa jenis sayur justru tergolong rendah purin dan masih aman dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehari-hari. Lalu sayuran apa aja nih yang rendah purin yang bisa menjadi pilihan untuk pengidap asam urat? Yang pertama adalah kubis. Jadi kubis atau kol termasuk sayuran dengan kandungan purin rendah dan cukup mudah diolah menjadi berbagai menu sehari-hari, mulai dari tumisan sampai dengan sup. Sayuran ini juga mengandung serat dan vitamin yang bisa membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian tanpa menambah asupan purin berlebihan. Kedua, sawi putih. Ini juga ya, sawi putih menjadi salah satu sayuran yang relatif rendah purin dan cukup umum dikonsumsi masyarakat Indonesia. Sayuran ini juga mengandung air dan serat yang baik untuk membantu menjaga pola makan tetap seimbang. Masih ada 3 sayuran lagi, Anggi tahan dulu, kita balik dulu ke lagu, nanti Anggi akan lengkapi informasinya, jangan kemana-mana.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

pendengar Pro 1, tadi Anggi sudah sebutkan dua ya, sayuran rendah purin yang aman dikonsumsi pengidap asam urat, yaitu kubis dan juga sawi putih. Nah, sayuran berikutnya adalah timun. Jadi timun termasuk sayuran rendah purin yang aman dikonsumsi pengidap asam urat. Kandungan airnya yang tinggi membantu menjaga hidrasi tubuh yang penting untuk membantu proses pembuangan asam urat melalui urin. Berikutnya yang keempat adalah selada. Nah, selada ini menjadi pilihan sayuran rendah purin yang ringan dan segar untuk dikonsumsi. Sayuran ini bisa dijadikan lalapan atau juga campuran salad. Kandungan airnya yang cukup tinggi juga membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh sehari-hari. Terakhir adalah labu siam. Labu siam ini termasuk sayuran rendah purin yang cukup sering dikonsumsi dalam masakan rumahan Indonesia. Selain rendah kalori, labu siam juga mengandung serat dan air yang baik untuk menjaga pola makan bagi pengidap asam urat.

0: terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Pendengar Pro 1, sebanyak 74% pemerintah daerah telah merampungkan petunjuk teknis Juknis pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB 2026-2027. Kemendikdasmen menilai progres ini penting menjaga kesiapan penerimaan murid baru. Walaupun begitu ya, pendengar Pro 1, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Nonformal, dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan masih ada nih ternyata daerah tahap finalisasi. Sebanyak 26% Juknis sekarang masih diproses Biro Hukum Daerah. Kemendikdasmen juga menerbitkan ya surat edaran tambahan terkait perubahan perhitungan daya tampung sekolah. Aturan itu melengkapi Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang SPMB. Informasi selengkapnya Anda bisa langsung kunjungi website kami di rri.co.id.

0: ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini, sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama, urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.

That was from Lady Gaga, Just Dance. Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah menemukan ratusan ribu guru non-ASN belum masuk proses penataan aparatur sipil negara ASN. Kondisi itu berpotensi mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah negeri. Nah, pendengar Pro 1, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikdasmen Nunu Suryani menyebut jumlahnya mencapai sekitar 237.000 guru. Seluruhnya masih tercatat aktif dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK. Temuan tersebut muncul saat pemerintah menjalankan penataan non-ASN sesuai amanat Undang-Undang ASN. Aturan itu melarang keberadaan pegawai non-ASN di instansi pemerintah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar Pro 1, wafatnya 4 dokter muda menjadi alarm keras yang memaksa pemerintah membenahi sistem pendidikan profesi kedokteran secara menyeluruh segera. Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin menilai, wafatnya 4 dokter muda menjadi momentum untuk menghapus budaya kerja yang tidak manusiawi. Budi Gunadi Sadikin mengatakan tidak boleh ada lagi dokter yang wafat karena budaya kerja yang tidak baik di rumah sakit. Pembulian, pemerasan, pemaksaan itu harus tidak ada lagi, baik di koas, internship, dan juga PPDS. Investigasi Kementerian Kesehatan mengungkap dugaan kelebihan jam kerja dalam kematian Dr. Mita saat internship. Audit juga menemukan indikasi manipulasi jadwal, lemahnya pengawasan, serta pendampingan klinis yang bermasalah serius. Mudah-mudahan siapapun orang-orang yang terlibat di dalamnya sehingga menyebabkan Dr. Mita ini sampai meninggal dunia itu bisa diproses secara pidana ya, bukan hanya secara perdata aja nih pendengar Pro 1. Informasi selengkapnya silakan kunjungi website resmi kami di rri.co.id Medan.

dari Indah Dewi Pertiwi, baru aku tahu cinta itu apa. Baiklah, sudah hampir pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi musik dan juga informasi di Medan sore ini, Sabtu 9 Mei 2026. Untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau cus dari rumah, mau malam mingguan sama pacar mungkin, oh, sama teman-teman, oh, sama circle-circle sosialita, oh. Pokoknya apapun aktivitas Anda sore hari ini, tetap ya keluar rumah itu baca doa. Semoga happy-happy-nya malam minggu ini berjalan lancar, pulang ke rumah juga dengan selamat ya. Setelah ini pendengar Pro 1 akan ada single-single religi yang kami kemas dalam religi islami sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Juga akan ada penyejuk hati Maghrib One Day One Ayat nanti ya, bersama dengan Ustadz Zulfadli Dalimun TST dengan tema puncak kegagalan adalah dusta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azan Maghrib untuk hari ini kami informasikan juga akan berkumandang untuk Kota Medan sekitarnya tepat pada pukul 18.33 menit waktu Indonesia Barat.

0: Tepuk Pramuka.
1: Tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka Nasional setiap tahunnya di Indonesia. Namun sebenarnya organisasi ini ada di seluruh dunia dengan seragam yang berbeda-beda. Di Indonesia, seragam pramuka didominasi dengan warna coklat. Lord Baden-Powell, Bapak Pramuka Dunia, menginisiasi warna coklat untuk seragam pramuka. Hal ini bukan tanpa alasan. Ia senang berkelana ke bukit, gunung, hutan, dan juga laut. Perjalanan yang begitu jauh membuatnya tidak sadar kalau pakaiannya menjadi berubah warna. Hal ini disebabkan karena tubuhnya yang masuk ke dalam lumpur basah dan menjadi kering di badannya. Akhirnya, seluruh tubuh dan pakaiannya pun menjadi coklat. Sejak saat itulah, Powell tertarik menginisiasikan warna coklat untuk seragam anggota pramuka. Tujuannya agar tidak mudah kotor ketika sedang berpetualang.
2: Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

0: Buang sajalah sampahnya di sini, gak ada yang lihat kok.
1: Tunggu, jangan buang sampah di situ. Cantik tapi jorok.
0: Eh, kau menghina aku?
1: Kamu yang menghina dirimu sendiri. Coba bayangkan, di wajahmu yang cantik ini tiba-tiba ada yang membuang kotoran. Apa reaksimu?
0: Ya marahlah.
1: Begitu juga deh masyarakat yang ada di sekitar ini. Pasti akan marah melihat orang yang buang sampah di jalanan yang sudah bersih seperti ini. Ayo ambil lagi sampahmu.
0: Iya.
2: Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni. Sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Ya, pendengar Pro 1, saatnya kita jelang penyejuk hati Maghrib One Day One Ayat untuk hari ini bersama dengan Ustadz Zulfadli dari Limun TST dengan tema puncak kegagalan adalah dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Dr. Andus Syaifuddin Hasmi Lubis, surah Al-Kahfi ayat 23 sampai dengan 27. Saya Angela Rasati mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: ayahbundaku serta sahabat RRI yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Capsta RRI Medan beserta angkasawan dan angkasawati, semoga mendapat limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Membersamai kita dalam kajian One Day One Ayah, satu hari satu ayat bersama para asatiz tentunya. Sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan kajian ini di Pro 1 RRI Medan tentunya. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, mari kita simak kembali surah Al-A'raf ayat 182. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Sahabat Qurani, sahabat RR rahimakumullah, maka itulah puncak kegagalan. Gagal dalam meraih hidayah Allah, dalam menghadapi dan mengarungi dunia ini yang tentunya terlalu banyak lika-likunya. Maka hidayah Allah itulah yang menjadi solusi kehidupan kita. Oleh karenanya, poin penting dari ayat ini adalah jangan menjadi orang yang kazab, selalu berdusta. Ra'sus zunubi al-kazibu. Puncak dari dosa adalah kebohongan, dusta, apalagi dustanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi fatal, kesalahan yang totalitas. Alhamdulillah, hadir bersama kita Ustaz Zainal Kiram selaku penyuluh agama Islam Kota Medan. Ada Ustaz Heri Fitrian MA, kepada beliau falitafaddal mashkuran.
2: Terima kasih Ustaz. Para pendengar yang berbahagia di mana saja berada, dengan mendengarkan Al-Qur'an yang dibaca, kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita lewat Al-Qur'an adalah satu informasi yang menyebutkan bahwa orang-orang yang mendustakan Al-Quran, mendustakan kebenaran, sebenarnya mereka sedang menggali kuburnya sendiri. Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka tidak dengan spontanitas, tapi perlahan demi perlahan. Ketika mereka semakin merasa hebat, bertambah hebat karena mampu dan berani mendustakan Al-Quran, dan juga berani menentang hukum aturan Allah Subhanahu wa taala yang semestinya diikuti, merasa bebas saja. Tidak ada hukuman, tidak ada bencana, tidak ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sedikit demi sedikit tanpa mereka sadari, begitu pada puncak kedustaan, pada puncak kedurhakaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab dengan tiba-tiba ketika mereka dalam kondisi aman. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan kepada kita sedikit bencana yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala di akhir November tahun lalu? Begitu tiba-tiba, begitu mendadak, kita sangat terkejut. Itu contoh kecil bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan alamnya, dengan makhluknya yang bernama air, bernama angin, hanya dua makhluk saja, tapi mampu meluluhlantakkan perumahan, perkebunan, masyarakat yang ada di negeri kita. Oleh karena itu, kita berharap dengan mendengarkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita penerangan, hidayah, kita mampu untuk segera bertaubatlah. Andai kata ada dosa dan kesalahan yang kita khawatirkan, dosa itu akan menyebabkan datangnya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Ustaz.
0: Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita Ustaz legendaris kita di RRI Medan, ada Ustaz Hanafi. Pada beliau, falyatafaddal mashkuran.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Para pecinta RRI yang kami banggakan, di dalam istilah Al-Quran ayat 182 ini ada istilah al-istidraj. Apa itu istidraj? Di sini disebutkan istidraj itu ialah orang-orang yang diberi oleh Allah kenikmatan, lantas mereka terlena di dalam kemaksiatan terus-menerus seperti itu, semakin angkuh, semakin

0: dosa itu berjalan berjalan seperti itu. Dan yang keempat terakhir, makin sombong, merasa makin hebat karena apa? Ya, dia mengatakan aku bisa sukses tanpa Tuhan. Nah, inilah yang membahayakan kehidupan manusia. Terima kasih.
1: Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, maka sampailah kita di kesimpulan dari surah Al-A'raf di ayat 182 itu, manusia yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, manusia yang mengingkari Al-Qur'anul Karim, manusia mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala hanya akan membinasakan dirinya sendiri tanpa dia sadari. Wallahu a'lam bishawab, sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfadli dari Munti selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله.

0: Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjuk Allah untuk mengajarkan umat manusia ke jalan kebenaran. Dia juga yang mengajarkan amalan-amalan dalam setiap bagian kehidupan, baik amalan yang ringan maupun berat timbangan pahalanya. Amalan yang paling ringan misalnya menyingkirkan halangan di jalan tempat orang yang lalu lalang, baik itu kayu, batu, ataupun duri. Menyingkirkan rintangan tersebut dapat memudahkan orang untuk jalan dan juga mencegah orang tertimpa bahaya seperti tersandung

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan ini. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah kepada

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, "Usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin." Hadis riwayat

Karena Pro 1 sudah hampir pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi religi islami untuk Medan sore ini, Sabtu 9 Mei 2026. Tepat jam 7 malam, programa 1 RRI Medan akan bergabung bersama programa 3 untuk mengikuti warta berita yang disiarkan secara sentral dari Jakarta. Pastikan Anda tetap terus mendengarkan siaran kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, karena setelahnya akan ada mimbar agama Advent sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Radugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru. The Blue Ocean Economy. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar. Tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Fasilitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
0: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya. Tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki.
6: Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
0: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
6: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
4: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
6: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink. Dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina, Sugandi Avandi, RRI3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
8: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
7: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Di antaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden sudah marah-marah nih masalah CL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2020. Karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden sudah marah-marah nih masalah CL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, emang investasi untuk membersihkan daerah. Supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja. Kemudian juga uang dari kita juga sebagian. Nanti
9: sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi.

0: diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas kloter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
1: Ayan. Iya, Ayan.
0: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Makkah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
2: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi masuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Makkah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.127 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
3: Jamaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jamaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
2: Ya, dan pendengar, adapun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai 56 juta rupiah tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dulhu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jamaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia terkedatangan ke kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momen ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu yang haji, Fatimah, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap satu jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatimah, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
5: Siapa di ibadah haji? Puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram, secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan, mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk dalam pelayanan jamaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia, sebaiknya menghindari langsung paparan dengan terik matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk penyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Maguwoharjo gol dibukukan atau dicetak oleh pemain Alvin Faiz dan bisa dilihat kondisi di Maguwoharjo sendiri cukup padat ya, karena memang baik PSS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama, karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup. Di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin, sementara PSS Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih bisa kami sampaikan dari informasi yang kami dapatkan, sekitar 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Maguwoharjo, di mana tepatnya ada 16.016 tiket yang terjual. Dan informasinya memang tiket terjualnya cukup cepat, karena terjual atau sold out selama 35 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.016 itu sudah terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion dan diisi tentunya oleh supporter dari tuan rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion, karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28, kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Demikianlah sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta. Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Setelah warta berita dari Pro 3 Jakarta, saatnya Anda untuk menyimak mimbar agama Advent hari ini bersama dengan penceramah Pendeta Muda A. Simanjuntak dengan tema Tuhan Setia dalam Setiap Musim. Dari studio, saya Angela Rasati, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat mengikuti.

Shalom, selamat malam bagi pendengar setia RRI Pro 1 Medan di gelombang 94,3 FM. Kita kembali bertemu di udara pada malam hari ini dan kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini sebagai penguatan iman kerohanian kita. Bapak Ibu yang terkasih, kami juga tetap mengingatkan apabila mana ada pertanyaan ataupun permintaan doa, boleh mengirimkan pesan di WhatsApp kami 0822 7783 9329, dan kami dengan sukarela dan dengan sukacita akan mendoakan Bapak Ibu dan menjawab setiap pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu dapat kami rasakan hingga pada malam hari ini. Boleh kami

Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari kitab Ibrani 13 ayat 8. Kitab Ibrani 13 ayatnya yang ke-8. Apabila mana ada di antara kita yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mendengarkan siaran ini, yang mempunyai Alkitab, boleh membuka Alkitabnya. Dan yang tidak mempunyai Alkitab tapi ada Alkitab elektroniknya di handphone masing-masing, boleh membuka di dalam Ibrani 13 ayat 8. Begini bunyinya: Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sungguh luar biasa ayat ini ya Bapak Ibu, di mana ayat ini mengatakan bahwasanya Tuhan kita Yesus sama, baik kemarin yang memimpin kita maupun hari ini sampai selama-lamanya pun begitu, tetap sama dalam kasihnya juga. Bapak Ibu, hidup kita selalu melalui berbagai musim. Ada musim suka, ada musim duka, ada musim semangat, dan musim kelelahan. Pada saat ini, di musim yang mana kita sekarang ini? Ataupun Bapak Ibu yang mendengarkan pada saat ini, adakah di musim semangat pada saat ini? Puji Tuhan. Ada di musim sukacita pada malam hari ini? Puji Tuhan. Atau ada musim duka pada saat ini? Puji Tuhan. Ada di musim kelelahan pada saat ini? Satu hari telah melewati setiap hidup dan tantangan dan berbagai dinamika kehidupan. Puji Tuhan. Kenapa puji Tuhan walaupun di dalam duka? Karena ada kemenangan di dalam Yesus juga bagi kita para umat-umat Tuhan yang setia. Amin. Beberapa musim begitu indah dan penuh berkat, sementara yang lain datang dengan tantangan dan kesulitan. Namun satu hal yang tetap konsisten dan tidak berubah adalah apa? Kesetiaan Tuhan. Dalam segala musim hidup kita ini berubah-ubah. Hidup kita ini ada menghadapi setiap ketidakpastian. Ada hidupnya saat ini senang, besok sudah berubah.

sedih. Ada saat ini masih tertawa, besok sudah menangis. Ada saat ini yang masih menggenggam tangan pasangannya, besok sudah berpisah. Ada yang saat ini masih melihat sahabatnya, besok sudah berpisah. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tidak pernah berubah, Bapak Ibu. Ibrani 13:8 yang sudah kita baca tadi mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus adalah sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ya, Bapak Ibu boleh tidak fokus kepada apa yang saya katakan, tapi mari kita renungkan apa yang ayat ini maksudkan. Apa yang sama daripada Yesus kita itu? Ya, kita melihat Yesus Kristus adalah sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kita sadari itu. Walaupun keadaan kita bisa berubah, kesehatan kita, pekerjaan kita, atau bahkan hubungan kita dengan orang lain, Tuhan tetap setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di saat-saat yang paling sulit pun dalam hidup, kita merasa kesepian atau kehilangan arah, kita dapat yakin bahwa Tuhan tetap hadir dan tidak berubah. Amin, Bapak Ibu. Kesetiaan Tuhan memberi kita pengharapan. Mungkin kita merasa lelah atau bingung, tetapi kita bisa mempercayai bahwa Tuhan yang setia selalu menyertai kita. Di musim-musim yang sangat sulit, Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Di musim berkat, Dia adalah sumber sukacita kita. Tidak peduli seberapa besar tantangan yang kita hadapi, kita dapat berpegang pada janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Boleh kita lihat apa janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Tuhan akan menyertai kita. Walaupun ada yang mengimani bahwa Tuhan tidak menyertai saya mendapatkan kesialan. Boleh saja Bapak Ibu kita menghadapi musibah pada saat ini. Tetapi itu bukan Tuhan yang memberikan musibah. Tuhan hanya mengizinkan, sama halnya seperti Ayub. Tuhan mengizinkan mereka untuk menghadapi setiap permasalahan, ya, dijauhkan oleh sahabat-sahabatnya. Hartanya habis, anak-anaknya meninggal. Tapi bukan dari Tuhan itu ujian. Jangan kita salahkan Tuhan. Tuhan hanya menguji iman kita. Tuhan hanya mengizinkan itu. Bukan Tuhan yang memberikan kesialan itu. Tuhan hanya mengizinkan. Supaya apa diizinkan? Supaya kita boleh kuat. Kalau hari ini kita mendapatkan apa yang kita jawab, itu yang kita minta dijawab Tuhan. Berarti itu supaya iman kita, supaya sukacita kita bertambah. Kalau Tuhan tidak menjawab doa-doa kita yang sudah lampau sampai hari ini tidak terjawab, mungkin supaya Tuhan membuat kita tetap kuat, beriman, berpengharapan kepada Dia. Ya, kalau Tuhan masih memberikan kita doa kita itu belum terjawab, berarti kemungkinan Tuhan ingin bahwasanya kita menunggu seberapa lama, masih sabarkah kita atau tidak. Bapak Ibu, Tuhan itu adil adanya. Tuhan itu kasih adanya. Tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau Bapak Ibu yang saat ini mendengarkan, pasti masih hidup. Makanya bisa mendengarkan firman-Nya. Tetapi pertanyaannya, kenapa kita masih hidup? Karena Tuhan yang kemarin, yang kita sudah melewati masalah itu, tetap sama untuk menemani kita. Apakah masalah Bapak Ibu sudah ada yang selesai? Ataukah sampai hari ini masih sama? Saya rasa tidak. Setiap hari berbeda masalah kita. Tetapi masalah yang kemarin, kenapa kita bisa lalui? Kita imani karena Tuhan. Kalau Tuhan yang kemarin memimpin kita
membuat hidup kita lebih lega, lepas dari masalah itu. Tuhan yang sama yang akan melepaskan kita. Jadi Tuhan tidak akan pernah berubah. Ingat sekali lagi kata Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam kasihnya, dalam perhubungan kita kepada Tuhan, kita mengimani Tuhan sama baiknya. Tuhan yang akan memimpin hidup saya. Kalau hari ini kita merasa gagal, mari kembali kepada Tuhan. Kalau hari ini kita merasa rasanya jauh daripada Tuhan, mari kita dekat kepada Dia. Sehingga kita merasakan perbedaan. Mungkin tidak selamanya berbicara tentang kemewahan, tentang materi. Di luar sana banyak yang mendapatkan berkat-berkat ataupun rasa-rasanya hidup mereka tidak ada masalah, problema. Tapi saya menghadapi masalah. Berarti saat ini Tuhan mengizinkan ujian itu datang kepada kita untuk membuat kita lebih kuat lagi, lebih bertahan lagi. Hanya orang yang pernah merasakan kegagalan, Bapak Ibu, yang mampu bertahan. Ya, sebagaimana emas ditempa, dilebur, itu menjadi emas murni, melewati setiap tantangan, melewati setiap ujian. Ya, jadi kita ini sedang ditempa. Jangan takut. Sebab bila mana Tuhan berada di pihak kita, kita tidak akan pernah untuk takut, ya. Seharusnya kita akan lebih bermegah di dalam Dia. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi penguatan iman kerohanian kita. Kita imani bahwasanya Tuhan yang sama kemarin yang akan memimpin aku hingga pada saat ini, bahkan sampai selama-lamanya, hingga akhir hayat hidup kita. Inilah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa untuk menutup firman Tuhan pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan yang kami sembah melalui anakmu Yesus Kristus, terima kasih sudah memberikan kami kesempatan pada saat ini untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Di mana kami boleh melihat janjimu Tuhan, Tuhan yang sama yang akan memimpin hidup kami. Tuhan tidak pernah berubah, baik hari ini, kemarin, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan tetap sama mengasihi kami di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk tetap kuat berada di tengah hidup kami, sembari kami berpengharapan, bersuka cita di dalam Tuhan. Melewati setiap problema hidup kami, Tuhan tolong kami, temani kami, jangan Engkau biarkan kami Tuhan. Bapa di sorga, berkati umat-umat Tuhan dimanapun berada pada saat ini yang telah mendengarkan dan merenungkan firman ini. Apabila mana mereka menghadapi setiap problema, baik sebagai istri, baik sebagai suami, sebagai anak, Tuhan tetap berkati sebagai karyawan, sebagai pemimpin, dan apapun yang mereka hadapi dan apapun yang mereka jalani pada saat ini Tuhan dalam pekerjaan mereka. Berkati mereka, tetap teguhkan iman mereka untuk tetap berada di dalam lingkaran kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mendengar dan akan menjawab doa kami. Ampuni kami dari setiap dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan boleh kita dengarkan pada saat ini. Pertemuan kita saat ini boleh menjadi motivasi dalam kehidupan kita. Saya bawakan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Shalom.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini loh, Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak Ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak Ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang

Terima kasih pendengar, Anda masih station di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Sudah hampir jam 8 malam, waktunya Gilo Rasati harus pamit undur diri. Setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan Anggi Riki Subandi di Medan malam ini ya. Besok Anda dan juga Anggi akan bertemu kembali di jam yang sama di Medan sore ini. Jadi sampai ketemu besok. Terima kasih atas atensi Anda. Gilo Rasati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

Di Desa Lestari, hamparan hutan hijau telah lama menjadi pelindung hidup masyarakat. Namun kini, ketenangan itu terusik. Pohon-pohon besar tumbang satu persatu. Dan suara hutan yang dulu merdu, perlahan berubah menjadi jeritan sunyi.

0: Pak Arya, Pak Arya, dengar itu, mereka menebang lagi, Pak.
1: Ya Allah, siapa lagi yang berani merusak hutan kita?
0: Saya curiga ini ulah kelompok penebang liar. Kalau gini terus, desa kita bisa banjir dan longsor, Pak.
1: Kita harus bertindak sebelum terlambat. Ayo kita ke lokasi.

0: Loh, Pak Lurah, Rina, ngapain kesini?
1: Kamulah yang saya cari, Joko. Siapa yang nyuruh kalian menebang pohon sebanyak ini?
0: Saya cuma kerja, Pak. Ada yang bayar. Saya butuh uang buat keluarga.
2: Tapi tindakanmu ini merusak masa depan desa. Kalau hutan habis, kita semua yang rugi.
0: Iya, saya tahu. Tapi saya juga terdesak.
3: Di balik rasa bersalah Joko, ada sosok lain yang lebih licik. Pak Wiryo, pengusaha kayu yang diam-diam mengatur penebangan hutan untuk kepentingan pribadi.
4: Jok, kenapa tadi kamu kelihatan ketakutan?
0: Anu Pak, tadi Pak Lura datang. Jangan-jangan mereka curiga gak ya?
4: Ya elah, biar aja. Kamu hanya pekerja. Kalau ada masalah, bukan kamu yang dipersalahkan.
0: Tapi saya takut Pak. Ini jelas-jelas menyalahi.
4: Dengar Jok, kamu mau anakmu makan atau tidak? Kalau kau berhenti, banyak orang lain siap menggantikanmu.
3: Ancaman halus membuat Joko semakin terjebak.
5: Warga semuanya, hutan kita dalam bahaya. Penebangan liar semakin parah. Kita harus bersatu melindungi desa kita.
6: Iya tuh Pak. Kalau hutan gundul, musim hujan pasti banjir.
7: Belum lagi air bersih bisa hilang Pak.
2: Hutan bukan hanya pohon, itu sumber oksigen, tempat hewan hidup, dan penyangga tanah kita. Masa iya mau digunduli?
5: Saya akan memanggil polisi hutan. Kita akan cari dalangnya sama-sama.
3: Suasana tegang, warga takut, namun juga marah melihat ancaman terhadap tempat tinggal mereka. Malam itu, Rina dan beberapa warga mengikuti jejak truk pengangkut kayu.

0: Itu suara truk. Cepat, cepat, cepat, kita sembunyi.
1: Cepat, bongkar kayunya sebelum polisi tahu.
0: Itu dia, Pak Wiryo. Saya rekam semuanya.
2: Pak Wiryo, menggelapkan hutan desa bukan hal kecil.
1: Pak Lurah, kalian mengutip saya.
0: Kebenaran harus dibongkar, Pak.
3: Selamat malam. Kami sudah dapat laporan. Anda kami amankan atas dugaan penebangan liar dan perusakan hutan.
1: Tidak. Ini salah paham. Joko yang...
4: Cukup, Pak. Saya sudah lelah. Saya bersaksi semua perintah ini dari Pak Wiryo.

0: Joko, mesti kamu terlibat. Keberanianmu mengaku sangat berarti. Hutan ini masih bisa kita selamatkan.
1: Iya, Pak. Saya juga mau menembus kesalahan nih, Pak. Kalau boleh, saya ikut program reboisasi desa, Pak.
2: Bagus. Kita akan mulai tanam pohon pekan depan, ya.
3: Harapan baru tumbuh bersama akar-akar muda yang mulai ditanam kembali oleh warga.

0: Hari ini bukan sekedar menanam pohon. Hari ini kita menanam masa depan.
1: Jika satu pohon tumbang, kita tanam 10. Hutan adalah nafas kita semua.
2: Saya juga janji, saya akan jaga pohon-pohon ini sampai besar.
3: Hidup hutan!
4: Yo hidup!
5: Hutan adalah ibu yang menenangkan bumi. Ketika pohon-pohon tumbang karena keserakahan manusia, bencana datang tanpa permisi. Namun selama masih ada orang yang berani menjaga, harapan itu tidak akan hilang. Mari lestarikan hutan, karena hutan adalah kehidupan.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Selamat bergabung dan berjumpa mendengarkan siaran malam hari ini bareng Ricky di ruang dengar Anda pendengar. Apa kabarnya Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala aktivitasnya, dipermudah urusannya. Dan malam ini, malam minggu, ada sesuatu yang spesial barangkali dari pendengar setiap Pro 1 yang bisa dibagiin ke WhatsApp Pro 1. Boleh silakan melalui WhatsApp Pro 1 0811 616 943.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lama.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong Ma. Bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lihat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
2: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

101 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar mengisi ruang dengar Anda di Medan malam hari ini bareng Ricky di Pro 1 Medan. Ada rekan-rekan informasi pendengar dari laman portal rri.co.id. Gubernur Sumatera Utara Sumut Bobini Afif Nasution membuka festival layang-layang Piala Gubernur Sumut di Sirkuit Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Sumut Sabtu 9 Mei 2026. Bobi berharap festival tersebut ke depan tidak hanya menjadi ajang olahraga masyarakat, tetapi juga mampu mendongkrak sektor pariwisata Sumut. Menurut Bobi, pelaksanaan festival layang-layang di masa mendatang dapat dipusatkan di destinasi wisata unggulan. Dengan demikian, sekaligus menjadi sarana promosi daerah, pendengar. Dan festival layang-layang Piala Gubernur Sumut berlangsung selama 2 hari, 9 hingga 10 Mei 2026, dan diikuti lebih dari 1.000 peserta dari berbagai daerah. Bobi mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat terhadap kegiatan tersebut, pendengar. Dan Bobi juga menilai permainan tradisional perlu terus dilestarikan karena mampu membangun kreativitas anak-anak. Menurutnya, permainan seperti layang-layang memiliki nilai edukasi dan sosial yang penting di tengah dominasi penggunaan gawai, pendengar. Informasi selengkapnya, pendengar, boleh simak dari laman portal kami di rri.co.id.

Balik lagi di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu pendengar ya. Malam hari ini tentunya bareng Ricky di ruang dengan Anda, kita kembali dengerin Ruang Rindu ya. Dan mendengar pesan-pesan kangen ya, pesan-pesan cinta, pesan-pesan rindu, surat-surat kabar ya. Malam hari ini sudah diterima dari WhatsApp daftar urutan pertama dari Rizkon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, rindu kali lah pokoknya. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya kak. Gimana hari ini? Oke, tetap semangat ya. Untuk lagunya Mencari Alasan ya kak. Oke. Hari ini jujur agak sedikit lelah. Namun ya alhamdulillah lah, masih bisa disyukurin gitu ya. Oke. Nah, dari daftar putar lagu yang bisa Anda pilih pendengar, ini di urutan pertama ada Dedi Stanza, Sepercik Air. Mayang Sari, Biarkan Saja. Helen Sparingga, Antara Hitam dan Putih. Ada Ubi, Kisah Kasih di Sekolah. Arwana Angsa Putih. Ada Ozi, Sungguh. Denny Malik, Putri Impian. Dan Nira Diana, Cuma Sayang. Pendengar boleh memberikan judul lagu yang ingin Anda dengarkan melalui WhatsApp Pro 1 0811 616 943. Dan oke, kita baca pesan berikutnya. Selamat malam, Ruang Rindu, rindu kali ya. Bang Ricky, gimana kabarnya? Alhamdulillah, malam ini, malam minggu rame sekali di jalan Bang Ricky. Jadi kalau misalnya untuk pendengar lainnya mau jalan-jalan, waduh, pikir-pikir deh kalau yang gak sanggup macet-macetan. Waduh, udah di spill tuh ya jalanan, udah agak sedikit macet ya. Tapi ya namanya malam mingguan ya kan, kita gak boleh kasih batasan dong ya. Semoga betah. Oke, pendengar, lanjut ya. Pastinya kita akan terus melanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Medan.

0: Cantik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ada pupuk bayi lagi. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
1: Oh no.
2: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan

0: Loh,
1: kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Balik lagi di Ruang Rindu Pendengar, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Masih Rakyat Tungguin Pendengar, dan tentunya kita coba baca pesan-pesan kembali ya dari pendengar setia pro 1. Malam Bang Riksu, Ruang Rindu, Rindu Kali. Apa kabarnya Bang Riksu hari ini? Rindu Kali, semoga rindu-rindu yang dipendam dalam hati bisa terlepaskan, tersampaikan begitu ya. Sama seperti judul film katanya, seperti dendam rindu harus dibalas. Waduh, itu film atau buku ya? Kalau nggak salah buku deh. Ya buku ya. Oke, kemudian mau dengerin lagu dari Helen Sparing nggak ya Bang? Antara Hitam dan Putih. Baik, siap, kita hadirkan untuk Anda ya. Kemudian tadi ada yang mau dengerin lagu dari Atik, Aku Sayang Padamu, dan mau dengerin lagu dari Arwana Angsa, Putih. Putih nggak tuh? White Swan, angsa putih ya. Oke, patinya masih di Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih ada 1 jam lagi untuk Anda pendengar yang mau gabung dengerin Ruang Rindu malam hari ini. Boleh langsung ke WhatsApp Pro 1 0811 616 943.

0: Yanto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kelihatan kan?

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Matarom. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Giok Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan Di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum. Pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Matarom. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Matarom. Mariamah adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariamah Karpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung kopi pamannya. Pamannya pada akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selamot, wanita itu kembali ke Bitun dan menikah kembali.
Detektif M. Nur hijrah ke Jakarta untuk mempelajari teknik parabola, dan Gyeonyu berhasil menjadi aktivis wanita pertama di kampung mereka. Dalam buku karya Andra Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa atau yang berasal dari daerah lain. Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini. Bahkan, Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini. Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama, Mariamah. Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Mariamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Mariamah kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur, dengan jelas hal ini cukup membuat bingung pembaca. Buku karya Andra Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariamah yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dapat memikat pembaca.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagi.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan malam hari ini di Ruang Rindu ya. Dan pastinya pendengar sampai di sini Riko ucapin terima kasih untuk Anda yang sudah pilih lagu-lagu kesayangannya di Ruang Rindu malam hari ini bareng Riki di Pro 1 Medan ya. Kita ketemu lagi besok malam di Ruang Rindu di momen yang sama, kita akan bercerita lebih dalam ya seputar apapun yang mungkin baik untuk dibahas bersama. Pastikan mendengar karena kami akan hadirkan untuk Anda sekali lagi Just More Music mengisi dan juga menemani ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, dan tetap bersama kami. Just More Music.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada dajah.

0: dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Jangan kau bawa kesedihanmu dalam tidurmu. Jangan pula kemarahan, kedengkian, permusuhan, dan keputusasaan. Tidurlah dengan membawa doa dan harapan. Tidurlah dengan membawa doa dan keyakinan. Tidurlah dengan membawa rasa syukur bahwa engkau masih punya teramat banyak kesenangan dan kebahagiaan. Yusuf Mansur.
2: Pendengar sampai di sini usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 94,3 MHz. Dan Pro 1 akan kembali mengudara esok pagi melalui pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami bertugas di studio dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Medan. Kembali mengudara melalui pemancar FM 94,3 MHz untuk menyelenggarakan acara siarannya di sepanjang hari ini, hari Minggu, 10 Mei 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter at Pro 1 Medan. Dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.
1: Saatnya sholat subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak. Penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak. Aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti Ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Jangan risaukan apa yang tidak kita miliki, tapi risaukan hati saat tak bersungguh-sungguh mensyukuri setiap pemberiannya.

kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, kaum muslimin, muslimah di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam kajian Mutiara Pagi hari ini, edisi Minggu 10 Mei 2026. Pagi hari ini kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Fitrianto Sudiro. Dengan topik kita hari ini adalah melaksanakan amanah kesempurnaan iman. Hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, nanti di sesi pertanyaan Anda dapat bergabung untuk menyampaikan pertanyaan melalui pesan WhatsApp Pro 1 di 0811616943. Saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Ustadz Ahmad Fitrianto. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Apa kabar Ustaz? Sehat Ustaz pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat. Selamat kawan-kawan juga semuanya ya.
0: Iya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan pendengar setia kita juga pagi hari ini semuanya diberikan kesehatan dan dalam kesehatan yang baik ya, sehat walafiat semuanya. Dan untuk mengikuti kajian kita pagi hari ini Ustaz ya, tentang melaksanakan amanah kesempurnaan iman, benar ya Ustaz ya? Iya baik Ustaz, langsung saja kepada Al-Ustaz saya persilahkan untuk menyampaikan mukaddimahnya.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wallahu alladhi ja'alana min ibadihi al-muttaqin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrabbilalamin, Allah mempertemukan kita kembali di pagi hari yang sangat membahagiakan ini. Mudah-mudahan keberkahan Allah senantiasa dilimpahkan kepada kita, kepada keluarga kita, dan kita bahagia dunia dan akhirat. Bagaimana doa yang disampaikan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami bahagia, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari api neraka. Baik sahabat Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, tema kita pagi ini adalah melaksanakan amanah adalah kesempurnaan iman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga dan melaksanakan amanah sebaik mungkin. Orang-orang yang melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya itu pertanda dia punya iman yang bagus. Orang-orang yang tidak melaksanakan amanah katakan imannya tidak bagus dan agamanya bermasalah. Rasul menyampaikan kepada kita dalam sebuah hadis beliau, "La imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahdalahu." Tidak sempurna iman seseorang yang tidak menunaikan amanah, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menjaga janji yang telah diucapkannya. Maka sahabat Mutiara Pagi, kita ini adalah hamba Allah yang telah Allah berikan amanah yang banyak kepada kita. Kita disuruh untuk melaksanakan amanah sebagus mungkin, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran, Surat An-Nisa, ayat 58, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk melaksanakan amanah kepada yang berhak menerimanya. Sebab itu, ayo dong, saya mengajak diri saya, kita semua untuk melaksanakan amanah ini. Apa sebenarnya amanah itu? Amanah itu adalah sesuatu yang dipercayakan kepada kita untuk dapat dilaksanakan atau dijaga dengan sebaik-baiknya. Minimal ada tiga jenis amanah yang harus kita laksanakan. Yang pertama, amanah terhadap Allah. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia atau sesama makhluk Allah. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Kepada Allah, patuh dan taat. Laksanakan perintah-perintahnya. Kepada manusia lain, jaga hak-hak mereka. Jangan sakiti mereka dengan perkataan dan perbuatan kita. Jaga aibnya. Jaga kehormatan dirinya. Amanah kepada diri sendiri adalah dengan menjaga kehormatan diri kita. Penuhi haknya. Hak untuk ibadah. Hak untuk makan yang halal, thayyibah. Hak untuk mendapat ilmu pengetahuan. Hak untuk berbagai macam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Maka sahabat Mutiara Pagi itu sebagai mukaddimah, sebagai pengantar tausiah kita pada pagi hari ini, bahwa memang orang-orang yang melaksanakan agama, mereka adalah orang-orang yang sempurna imannya. Demikian Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas mukaddimahnya untuk kajian kita di Mutiara Pagi hari ini tentang melaksanakan amanah kesempurnaan iman. Untuk pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan Anda bisa sampaikan melalui pesan WhatsApp ya di 0811616943. Pertanyaan pertama ini dari Bu Aslah di Palukura, Ustaz.
1: Insyaallah.
0: Ya, Ustaz, saya mendengar iman itu kadang turun, kadang naik. Apakah itu sabda Nabi atau dari ulama, Ustaz? Dan apakah ketika iman kita itu turun, kita terkena dosa? Kemudian yang kedua, apa sambungan dari min husnil Islam, Ustaz?
1: Sudah, Mbak?
0: Sudah, silakan Ustaz.
1: Baik. Yang pertama berkaitan dengan perkataan yang menyatakan apakah kadang iman naik, kadang iman turun. Apakah ini perkataan Nabi atau hanya merupakan bagian dari perkataan para ulama? Baik, pertanyaan yang kedua, kalau iman kita turun, apakah kita berdosa? Pertanyaan yang ketiga, apa sambungan dari hadis min husni? Itu ada tiga pertanyaan dari Ibu Aslah di Palukurau. Terima kasih Ibu. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada Ibu dan keluarga. Yang pertama, kadang iman naik, kadang iman turun. Kita mendapatkan bahwa perkataan ini bersumber dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim, di mana dikatakan innal imana yazidu wa yanqus wa jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Sesungguhnya iman itu kadang naik, kadang turun. Maka perbaruilah iman kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi berdasarkan keterangan yang baru disampaikan, kita mendapatkan bahwa perkataan iman kadang naik, iman kadang turun bagian dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua, apakah kita berdosa jika iman kita turun? Sahabat Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, kita adalah makhluk Allah, manusia biasa yang memang Allah ciptakan dalam diri kita itu ada sebongkah, ya, bukan sebongkah berlian, ya, sebongkah darah yang kemudian dikatakan hati menjadi tempat menjadi takaran bagi seluruh kegiatan yang ada dalam diri kita manusia. Rasul katakan kalau yang segumpal ini bagus, maka baguslah amal perbuatan yang lain. Dan jika yang segumpal ini tidak bagus, maka tidak baguslah amal perbuatan yang lain. Idza saluhat saluha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Yang segumpal itu adalah hati. Nah, kadang-kadang hati kita nih naik bagus dia, mudah melaksanakan kebaikan-kebaikan, tapi kadang-kadang iman kita nih malas. Yang disebut dengan futur, masa di mana kita malas, tak semangat, bahkan mungkin meninggalkan kebaikan-kebaikan, futur namanya. Apakah ini keadaan yang baik? Ini keadaan yang tidak baik, walaupun ini manusiawi. Oleh sebab itu, sesuai dengan hadis Rasul yang dibacakan tadi, maka kita diajarkan untuk memperbarui iman kita yang turun dengan cara mengucapkan la ilaha illallah, mendzikirkan lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha

0: maka dia akan sangat menyadari satu, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah yang boleh disembah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang menjadi tempat memberikan rezeki. Tidak ada Tuhan selain Allah yang menjadi tempat meminta pertolongan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang menjadi sandaran hidup. Tidak ada Tuhan selain Allah yang memberikan solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Maknanya banyak dan luas sekali. Maka, jika kita mengalami keadaan futur tadi di mana kita malas, iman kita turun, kita harus mendekatkan diri kepada Allah, melafazkan lafaz tahlil, La ilaha illallah, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya saja tidak cukup dilafazkan, tapi difahami, diresapkan ke dalam hati, dihayati, dan dilaksanakan isinya. Sehingga iman kita yang tadi turun berubah menjadi naik sebab dampak positif dari lafaz La ilaha illallah. Apakah kita berdosa? Tidak berdosa. Kita berdosa itu ketika kita melanggar perintah-perintah Allah, meninggalkan perintah Allah, melaksanakan larangan Allah, baru kita berdosa. Nah, sebelum kita berdosa, sahabat Mutiara Pagi, mari kita mengarahkan iman kita kembali menuju iman yang baik. Yang ketiga, apa kelengkapan atau sambungan dari hadis yang berbunyi min husni. Dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak perlu baginya. Nah, itulah sambungan dari hadis, lafaz hadis yang baru dibacakan. Perlu disampaikan, maknanya ini walaupun hadisnya tidak panjang, tapi dalam sekali, bahwa Islam kita itu salah satu indikator atau indikasi kebaikannya adalah ketika kita mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kita. Dan itu menjadi salah satu ciri orang-orang beriman yang sukses, bahagia. Qad aflahal mu'minun 'anil laghwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak perlu bagi mereka. Jadi sahabat Mutiara Pagi, kadang kita manusia ini hidup di dunia, masih suka melaksanakan hal-hal yang tidak perlu, maka ayo kita perbaiki kualitas hidup kita. Bagaimana caranya? Kita bergerak, berubah menjadi pribadi muslim yang membiasakan diri melakukan hal-hal yang perlu untuk kita. Pastikan bahwa setiap perbuatan kita, perkataan kita adalah perkataan dan perbuatan yang mengandung manfaat. Manfaat di sini tentu dampaknya dunia dan akhirat. Hadis tadi itu riwayat Imam At-Tirmidzi dengan derajat hasan. Demikian Mbak, terima kasih.
1: Iya, baik Ustaz, mohon maaf ini boleh diulang sekali lagi Ustaz. Tadi Bu Aslah kurang jelas untuk mendengar dari sambungan min husnil Islam tadi.
0: Baik. Sambungan hadis min husni Islam, min husni Islamil mar'i tarkuhu

0: ala ya'nihi. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Hadisnya riwayat Imam Tirmizi dengan derajat hadis hasan atau baik. Hadis ini bisa kita dapatkan pada banyak kitab hadis ya. Termasuk salah satunya adalah hadis Arba'in. Pada hadis nomor ke-12. Nah, jadi diulang kembali sedikit bahwa orang Islam yang bagus itu salah satu tandanya adalah orang Islam yang mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak perlu dan tidak bermanfaat untuknya. Dikatakan bermanfaat jika perbuatan itu dilakukan, maka bertambahlah keimanan kita. Bertambahlah kedekatan kita kepada Allah. Dan dikatakan perbuatan itu tidak bermanfaat jika kita melakukannya, bertambah dosa kita. Bertambah jauh kita dari Allah. Ini terpulang tentu kepada kita sahabat Mutiara Pagi. Saya mengajak kita semua, ayo membiasakan diri, meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat, yang tidak penting, dan membanyakkan perbuatan-perbuatan baik. Apakah ini berarti Ustadz kita dilarang untuk katakanlah bermain bersendagurau? Tidak. Nabi Muhammad SAW juga suka bersendagurau. Tapi sendagurau beliau tetap yang bermanfaat. Yang isinya kebaikan, yang isinya kebenaran, yang menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Demikian, Pak.
1: Ya, baik Ustadz. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini sudah banyak yang mengantri nih Ustadz ya. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari Pak Noh di Palu Kurau. Ustadz, apa pendapat Ustadz mengenai Menteri Agama yang melarang masyarakat untuk menyembeli hewan kurbannya sendiri? Singkat saja mungkin Ustadz ya, karena waktu kita terbatas.
0: Baik, pendapat tentang Menteri Agama yang melarang orang Islam menyembeli hewan kurbannya sendiri. Ini tentu himbauan yang kurang baik ya. Karena kalau kita melihat sejarah dahulu di zaman Rasul, bahwa orang-orang yang berkurban justru mereka lah yang langsung menyembelih kurbannya. Dan itu yang paling afdol. Nah, artinya jika Bapak dan Ibu, sahabat Mutiara Pagi, kita punya kemampuan untuk menyembelih hewan kurban kita, maka yang paling afdol, sembelih sendiri. Jika kita tidak punya kemampuan, maka dibolehkan pakai jasa orang yang punya kemampuan baik untuk menyembelih korban. Maksudnya, tidak ada masalah dengan sunnah untuk menyembelih hewan kurban sendiri, selama kita punya kemampuan yang baik, cukup syarat. Demikian, Mbak.
1: Ya, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Titis Sri Irfan. Ya, ini pertanyaannya, apa boleh hasil dari gaji kita setiap bulan 2,5% itu kita tabung setiap bulan, Ustadz? Lalu sudah terkumpul selama 1 tahun lebih, uang tabungan tersebut kita gunakan untuk kurban.
0: Baik, apakah boleh kita sisihkan uang dari gaji kita 2,5% setiap bulan? Kemudian ditabung ya selama setahun, hasil tabungannya dipakai untuk kurban. Ya tidak masalah sebenarnya, jika memang diniatkan uang yang disisihkan dari gaji tadi 2,5% itu untuk hewan kurban. Tapi ada hal lain yang perlu kita pertimbangkan. Apakah kita sudah terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Salah satunya kan zakat profesi. Nah, kalau kemudian Bapak dan Ibu, kita dengan gaji kita sudah masuk dalam kategori orang yang wajib kena zakat profesi, maka jangan lupa juga untuk mengeluarkan zakat profesi tadi, zakat harta tadi. Baru setelah zakat harta itu dikeluarkan, maka selanjutnya silakan untuk mengumpulkan harta dengan tujuan kurban. Yang jadi masalah adalah kita berdasarkan ketentuan wajib kena zakat harta, tapi tidak kita keluarkan, kurban kita lakukan. Nah, sementara dua ini adalah bagian dari apa yang diperintahkan kepada kita. Bagi orang yang mampu, keluarkan zakat hartanya. Memang ada aturan ketentuan tentang kapan seorang muslim wajib mengeluarkan zakat hartanya. Minimal berdasarkan dua ketentuan. Satu, apakah mencapai nisab, mencapai jumlah harta minimal yang harus dikeluarkan zakatnya. Dan kedua, apakah mencapai haul, umur dari harta yang dimilikinya. Ini dilakukan. Yang kedua, korban. Korban juga, kata Rasul, orang-orang yang mampu dari umatku, kalau tak berkorban, jangan berani-berani mendekati tempat sholat kami. Rasul sangat tegas. Jadi, jika memang kita mampu kedua-duanya, maka laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tapi memang jika kita tidak punya kemampuan yang bagus, apa yang disampaikan tadi adalah bagian dari rencana cerdas. Maksudnya apa? Mencicil biaya korban setiap bulan supaya tak berat, sehingga tahun depan bisa mengambil porsi dan bagian dari korban. Nggak ada masalah. Demikian, Mbak.
1: Ya, baik Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Pahri di Paluh Kurau. Ustaz, seorang anak yang diberi wasiat sebelum orang tuanya meninggal, namun setelah itu anak tersebut tidak melaksanakan wasiat tersebut hingga sampai saat ini. Dan saudara kandung yang lain juga tidak mengetahui apa isi dari wasiat tersebut. Apakah wasiat tersebut juga amanah yang harus dikerjakan atau dilaksanakan, Ustaz?
0: Baik. Ada seorang anak mendapatkan wasiat dari orang tuanya. Hukum wasiat itu wajib dilaksanakan. Tapi wasiatnya harus dipastikan wasiat yang dibolehkan dalam agama. Jika isi wasiatnya melanggar ketentuan agama, maka tidak boleh dilakukan. Namun, kita anggaplah wasiat yang disampaikan tadi adalah wasiat yang dibolehkan dalam agama. Maka wasiat itu harus dipenuhi, dalam arti dilakukan dengan syarat jika memang punya kemampuan. Nah, ada beberapa kasus dalam masyarakat di mana dia mendapatkan wasiat dari orang tuanya ketika masih hidup, dan kemudian setelah orang tuanya meninggal tidak dilakukan. Walau alam apa sebab dia tidak melakukan isi wasiat tadi. Tapi dikatakan kembali, wasiat itu adalah bagian dari janji yang harus ditunaikan. Dengan catatan seperti yang disampaikan tadi, pastikan bahwa isi wasiatnya sesuai dengan syariat agama Islam. Maksudnya, kalau wasiatnya salah tentu dilarang dong. Tapi kalau wasiatnya wasiat yang benar, maka jika punya kemampuan, silahkan dilaksanakan, dan supaya menghindari terjadinya konflik dalam keluarga, apa yang diwasiatkan itu harus dikomunikasikan dan disampaikan kepada anggota keluarga yang lain. Kumpulkan saja, berkumpullah dalam satu waktu dan satu tempat, lalu sampaikan bahwa sebelum orang tua kita meninggal, beliau pernah memberikan wasiat. Isi wasiatnya adalah 1, 2, 3. Itu jika orang tua sudah meninggal. Jika orang tua belum meninggal pun tidak ada masalah memberitahukan kepada anggota keluarga yang lain, supaya semuanya sama-sama tahu, sehingga masalah yang mungkin muncul bisa sama-sama dihindari, dan persaudaraan antara anggota keluarga tetap dapat terjaga dengan baik. Kita khawatir bahwa ada sebagian kecil kasus justru pasca meninggalnya orang tua, itu persaudaraan menjadi terpecah belah, abang sama adik, kakak sama adik, berantem, bermusuhan. Na'udzubillah min dzalik. Demikian, Mbak.
1: Ya, baik Ustaz, ini pertanyaan terakhir ya dari Bu Nur Habni di Pancing. Ustaz, kita kan ada diundang pesta sama orang, tapi orang yang diamanahkan untuk memberikan undangan itu kepada kita tidak sampai undangannya. Nah, siapakah yang berdosa, dia atau saya, Ustaz? Ya, boleh singkat saja, Ustaz.
0: Terima kasih, Ibu. Ya, hukum dasar menghadiri undangan itu sunnah mu'akkadah, sangat dianjurkan sekali. Tadi kasusnya bagaimana jika ada undangan, kemudian undangannya tak sampai kepada kita, sehingga kita tidak bisa hadir dalam undangan. Siapa yang berdosa? Apakah orang yang dititipi undangan tadi atau kita yang tak datang? Kita yang tak datang namanya nggak tahu, tentu lepas dari hukum salah tadi. Orang yang mendapat titipan, jika dia lupa, maka dia pun tidak terkena dosa tadi. Tapi jika dia sengaja tidak menyampaikan titipan undangan kepada kita, maka itu tentu tidak boleh. Dalam hal ini, kita yang tidak tahu apa-apa, terlepas dari hukuman atau katakanlah mungkin dosa yang menjadi dampak dari tidak kita lakukannya atau tidak kita hadirinya undangan itu. Demikian, Mbak.
1: Iya, baik Ustaz. Terakhir, Ustaz dapat memberikan kesimpulan sekaligus doa penutup dalam kajian kita di Mutiara pagi hari ini. Silakan, Ustaz.
0: Baik, sahabat Mutiara pagi yang dirahmati Allah, terima kasih atas atensi, perhatian, dan kepedulian kita, bahwa orang-orang yang peduli terhadap kebaikan dirinya sendiri, maka Allah akan memberikan keberkahan dan kebaikan kepada mereka dunia akhirat. Untuk itu tetaplah istiqomah dalam kebaikan ini, terus mendekatkan diri kepada Allah, sebab Allah ciptakan kita dengan satu tujuan yang sama, mengabdi kepada Allah, menjadi hamba Allah yang baik, patuh dan taat terhadap perintah-perintah Allah. Dan semoga apa yang Allah perintahkan dapat kita tunaikan, dapat kita laksanakan, apa yang Allah haramkan dapat kita tinggalkan. Itu menjadi tanda kepatuhan kita kepada Allah sebagai seorang hamba yang baik. Kalau kemudian kita mendapatkan berbagai macam kendala, penghalang dalam melakukan kebaikan, tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah ketika kebaikan itu kita tinggalkan dan tidak kita lakukan. Ini juga bagian dari amanah yang harus kita tegakkan dengan setegak-tegaknya untuk menjadi hamba Allah yang baik tadi. Maka teruslah berjuang, sahabat-sahabat Mutiara Pagi, terus menjadi hamba Allah yang baik. Semoga setiap niat kebaikan kita, kemudian perbuatan-perbuatan baik kita, Allah mudahkan, insya Allah. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin, ya Allah, jadikan kami di antara hamba-hambamu yang salih. Wa ja'alna min ibadikas syakirin, hamba-hambamu yang pandai bersyukur. Waja'alna min ibadika sabirin, hamba-hambamu yang pandai bersabar. Waja'alna min ibadikal aminin, hamba-hambamu yang amanah ya Allah. Waja'alna min ibadikal muttaqin, jadikan kami ya Allah hamba-hambamu yang bertakwa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, fasahil umurana wa hasil maqasidana. Allah, tidak ada yang mudah kecuali Engkau membuatnya menjadi mudah. Maka mudahkan segala urusan kami ya Allah, sampaikan kami pada tujuan kami ya Allah. Kami ingin bahagia bersama orang-orang yang kami cintai, dunia dan akhirat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Fitrianto Sudiro yang sudah meluangkan waktunya bersama kami untuk menyampaikan tausiah dalam kajian Mutiara pagi hari ini seputar melaksanakan amanah kesempurnaan iman. Semoga menjadi amal jariah untuk Ustadz ya, yang tetap terus memberikan tausiah kepada kami dan tentunya menjadi ilmu yang bermanfaat serta pengetahuan baru bagi pendengar setiap Pro 1 yang mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini. Ya, semoga Ustadz sehat-sehat ya. Dan pendengar, terima kasih atas atensi Anda. Kita akan bertemu kembali dalam Mutiara pagi berikutnya dengan topik yang berbeda. Baik, berikutnya kami akan hadirkan Warta Berita Daerah pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pastikan tetap bersama kami di Medan pagi ini.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Gas, kita juga sudah diskusikan karena ini nanti kan diambil alih oleh Perhutani. Nah, jadi pekerjanya kita titipin kemarin, jangan ada yang sampai luput lah, semuanya terdata.
2: Bagaimana cek kendaraannya?

Gubernur Sumatera Utara menegaskan seluruh tenaga kerja yang rencananya akan di PHK PT Toba Pop Lestari akan terdata dan terekrut kembali oleh Perhutani. Perusahaan jasa angkutan penumpang bus diminta melakukan pengawasan lebih ketat terhadap kondisi kendaraan dan sopir sebelum berangkat demi mencegah terjadinya kecelakaan. Berita pagi ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan inilah berita pagi selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Desi.

0: Pasca pencabutan izin konsesi PT Toba Pot Lestari TBK mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja PHK yang dimulai berlaku pada 12 Mei 2026. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan pihaknya bersama satuan tugas memastikan seluruh tenaga kerja akan terdata dan terekrut kembali karena saat ini masih dalam proses peralihan pengelolaan oleh Perhutani. Laporan selengkapnya disampaikan Rehan Putri.
1: Karena ini nanti kan diambil alih oleh Perhutani, selesai.
2: Pasca pencabutan izin konsesi, PT Toba Pop Lestari TPL resmi mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dijadwalkan mulai berlaku pada 12 Mei 2026. Ketua Partai Buruh Sumatera Utara Willy Agus Utomo menegaskan pihaknya menolak PHK yang berpotensi membuat ribuan buruh kehilangan mata pencaharian. Ia meminta pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk turun tangan, memastikan perlindungan hak-hak tenaga kerja jika kebijakan tersebut tetap dijalankan. Willy juga menekankan pentingnya jaminan keberlanjutan hidup bagi para pekerja terdampak.
3: PHK puluhan ribu buruh di Toba Pop Lestari. Artinya, seandainya terjadi PHK juga, pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus melindungi haknya dan harus memikirkan keberlangsungan hidupnya setelah di PHK.
2: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution mengatakan pihaknya telah beberapa kali menggelar pembahasan terkait dampak pencabutan izin terhadap pekerja. Ia menyebut koordinasi dilakukan bersama satuan tugas Satgas untuk memastikan proses transisi pengelolaan kepada Perhutani berjalan tanpa merugikan para tenaga kerja. Bobby menegaskan, seluruh tenaga kerja yang selama ini terlibat tidak boleh terabaikan. Pendataan dilakukan secara menyeluruh agar proses pengalihan operasional di lapangan berlangsung tertib serta seluruh pekerja dapat terekrut.
1: Sudah diskusi berapa kali ya, bahkan kemarin juga dengan Satgas, kita juga sudah diskusikan, karena ini nanti kan diambil alih oleh Perhutani, selesai. Nah, jadi pekerjanya kita titipin kemarin, jangan ada yang sampai luput lah. Semuanya harus terdata, dan terdata ini ketika pindah nanti pengalihan pelaksanaannya di lapangan, ini harus betul-betul terekrut semua juga para pekerja. Itu sudah kita titipkan kemarin.
2: Sebelumnya, pemerintah yang mencabut izin perizinan berusaha pemanfaatan hutan PBPH PT TPL melalui keputusan Menteri Kehutanan nomor 87 tahun 2026 pada 26 Januari 2026. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Surya, mengatakan Festival Kesenian Sumatera Utara 2026 menjadi ajang pelestarian budaya sekaligus penguatan persatuan masyarakat multietnis di Sumatera Utara. Laporan disampaikan Ulfa Nadira.
4: Kesenian bagi masyarakat Sumatera Utara bukan hanya hiburan. Kesenian adalah identitas, cara kita merawat nilai-nilai kebersamaan.
5: Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, mengatakan Festival Kesenian Sumatera Utara tahun 2026 menjadi ruang untuk merawat identitas budaya dan memperkuat persatuan masyarakat multietnis di Sumatera Utara. Seni dan budaya memiliki peran penting bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga identitas dan media pewarisan nilai kehidupan antar generasi. Surya menyebut, generasi muda perlu dilibatkan secara aktif dalam pengembangan budaya melalui pendekatan kreatif dan digital agar seni tradisi tetap relevan di tengah perkembangan zaman.
4: Sumatera Utara adalah miniatur Indonesia. Hidup berdampingan, berbagai suku, bahasa, adat istiadat, dan kesenian yang menjadi kekuatan besar dalam membangun harmoni dan persatuan. Dari alunan gondang dan gordang sembilan, keindahan tortor, tari Melayu, tari karo, hingga ragam musik dan karya seni modern, anak muda Sumatera Utara. Semuanya adalah warisan yang harus kita jaga bersama. Kesenian bagi masyarakat Sumatera Utara bukan hanya hiburan. Kesenian adalah identitas, cara kita merawat nilai-nilai kebersamaan, menghormati leluhur, dan menyampaikan pesan kehidupan dari generasi ke generasi.
5: Sementara, pelaksana tugas Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara, Yuda Pratiwi Setiawan mengatakan, Festival Kesenian Sumatera Utara 2026 merupakan bentuk komitmen pemerintah Provinsi Sumut dalam memperkuat identitas budaya sekaligus menghidupkan ruang publik sebagai pusat ekonomi kreatif. Menurutnya, festival ini mampu membangkitkan semangat para pelaku seni sekaligus menjadi wadah ekspresi dan promosi budaya daerah.
6: Memfokuskan lebih seni yang ada di Sumatera Utara, kita berharap bahwa dengan ada acara Festival Kesenian ini bisa membangkitkan semangat semangat para pelaku keseni yang ada di Sumatera Utara, dan juga kami akan siapkan tempat, wadah untuk mereka tampil setelah mereka berusaha untuk membangkitkan seni yang ada di Sumatera Utara.
5: Festival Kesenian Sumatera Utara 2026 yang berlangsung pada 8 hingga 10 Mei 2026 menghadirkan beragam kegiatan seperti pameran kesenian dan kriya, gelar seni multi etnis, lomba musik dan tari kreasi tradisi Sumut, lomba sketsa, hingga kreatif market yang melibatkan pelaku UMKM subsektor kriya, fashion, dan kuliner khas daerah. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menekankan pentingnya perusahaan jasa angkutan penumpang bus untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap kondisi kendaraan dan sopir sebelum berangkat demi mencegah terjadinya kecelakaan. Laporan disampaikan Ilham Daulay.
7: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengingatkan perusahaan jasa angkutan penumpang bus di Sumatera Utara, baik melayani kebutuhan perjalanan grup maupun transportasi antara kota dan provinsi, untuk dapat memperhatikan kondisi armada busnya sebelum diberangkatkan. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan di jalan dan demi kenyamanan penumpang. Bobby Nasution mengatakan insiden kecelakaan bus ALS dan mobil tangki di Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumsel, menjadi perhatian dan pelajaran bagi pengusaha angkutan.
8: Kejadian seperti ini bingung mencari yang tidak terdaftar di manifest keluarganya, bagaimana cara kita menghubunginya. Nah, ini bingung sekarang. Nah, ini hal seperti ini pertama kali kita minta tidak boleh terjadi. Yang kedua, bagaimana cek kendaraannya. Cek juga supirnya, nanti coba narkoba, ataupun tes alkohol, apa itu nanti kita buat dua kayak gini, Pak.
9: Iya, Pak.
8: Jangan yang sudah tidak mampu secara kesehatan juga, dan mental dan fisiknya juga dipaksakan.
7: Ia meminta kepada seluruh pemangku perusahaan jasa angkutan penumpang bus untuk terus meningkatkan keselamatan transportasi, mulai dari pendataan manifest penumpang hingga pengawasan kendaraan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
10: Ia berharap
7: para korban dari insiden kecelakaan bus di Sumsel yang meninggal dunia mendapat tempat terbaik, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, korban yang masih menjalani perawatan segera pulih. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
11: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
12: Info Haji RRI Medan 2026. Lampai.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Sebanyak 35 personel polisi daerah Sumatera Utara, Polda Sumut, melaksanakan pengamanan proses pemberangkatan jemaah calon haji embarkasi Medan tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi di Asrama Haji Medan. Laporan disampaikan Suyanto Sitepu.
2: Personel kepolisian daerah Polda Sumatera Utara melaksanakan pengamanan kepada jemaah calon haji asal Provinsi Sumatera Utara embarkasi Medan yang akan melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Dibantu aparat TNI, personel kepolisian Polda Sumatera Utara ditempatkan di posko pengamanan di Asrama Haji Medan selama pemberangkatan jemaah haji embarkasi Medan tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi. Kepala Bidang Keamanan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Medan AKBP Herwansa mengatakan sebanyak 35 personel kepolisian daerah Polda Sumatera Utara ditempatkan di titik-titik strategis Asrama Haji Medan untuk mengawal seluruh rangkaian proses keberangkatan. AKBP Herwansa juga mengatakan pengamanan dilakukan guna memastikan seluruh rangkaian proses pemberangkatan jemaah calon haji di Embarkasi Medan dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar.
3: Bahwa kami dari Polda Sumatera Utara ini pengaman ada 35 personil yang kami turunkan. Dan sistemnya setiap kedatangan jemaah kami semuanya turun ke lapangan untuk mengamankan daripada jemaah baik yang datang dari rumah ke asrama haji maupun akan berangkat ke Bandara Kania. Bahwa keluarga jemaah yang mengantar itu mengerti tidak langsung melekat di calon jemaah haji, tetapi begitu sampai asrama haji langsung kembali ke rumah masing-masing sehingga kegiatan bisa berjalan baik.
2: Sementara itu jemaah calon haji yang tergabung dalam kelompok terbang 16 embarkasi Medan yang merupakan jemaah asal kota Medan malam tadi telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Sedangkan jemaah calon haji yang tergabung dalam kelompok terbang 17 yang merupakan jemaah kloter terakhir embarkasi Medan yang juga berasal dari kota Medan pagi ini dijadwalkan akan masuk asrama Haji Medan dan keesokan harinya dijadwalkan akan diterbangkan menuju Tanah Suci. Suyanto Stepu melaporkan.
4: Demikian Info Haji RRI Medan 2026.

0: Galak. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memberikan paket hadiah umroh kepada para pemenang atau peserta terbaik dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-59 tingkat Kabupaten Deli Serdang tahun 2026. Laporan disampaikan Ilham Daulay.
1: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memberikan paket hadiah umroh kepada 3 peserta terbaik pada MTQ ke-59 tingkat Kabupaten Deli Serdang tahun 2026. Bupati Deli Serdang Asriluddin Tambun mengatakan bahwa tahun ini ada sebanyak 3 peserta terbaik, meningkat dari tahun sebelumnya. Hadiah tersebut merupakan pemberian kerjasama dari sponsor yang turut serta menyemarakkan pelaksanaan MTQ ke-59. Ia menambahkan bahwa tahun lalu ada 2 paket hadiah umroh bagi terbaik. Ia berharap hadiah tersebut mampu menambah motivasi dan semangat para peserta dalam mengikuti MTQ di Kabupaten Deli Serdang.
2: Kepala cabang Bang Sumut, karena salah satu hadiah umrohnya juga dari Bang Sumut ini. Satu lagi Bapak Uncle Sam, ini yang memberikan hadiah umroh juga. Jadi kalau tahun lalu ada 2 hadiah umroh, tahun ini ada 3 hadiah umroh.
1: Ia menerangkan pelaksana MTQ sangat penting untuk menciptakan keadilan serta memperkuat niat dan semangat masyarakat dalam mempelajari dan membaca Al-Quran. Kabupaten Deli Serdang saat ini tengah melaksanakan MTQ ke-59 tingkat kabupaten. Pelaksanaan MTQ berlangsung selama 4 hari yang dimulai pada tanggal 6 sampai dengan 9 Mei 2026 di lapangan bola emplasmen Kuala Namu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Rumah tahanan rutan kelas 2B Tanjung Pura melaksanakan apel ikrar pemberantasan HP ilegal, narkoba, dan penipuan. Hal itu guna menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bebas dari pelanggaran. Laporan disampaikan Suyanto Sitepu.
3: Rumah tahanan rutan kelas 2B Tanjung Pura menggelar kegiatan apel sekaligus pembacaan ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkotika, dan penipuan. Kegiatan dilaksanakan sebagai wujud nyata komitmen dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bebas dari pelanggaran di lingkungan rumah tahanan. Kepala Rumah Tahanan Rutan Kelas 2B Tanjung Pura, Evan Diam, menyampaikan bahwa kegiatan merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada rapat analisis dan evaluasi, sekaligus implementasi program aksi kementerian terkait pemberantasan handphone ilegal, narkotika, dan praktik penipuan di dalam lapas ataupun rutan. Evandia juga menegaskan bahwa sejumlah kejadian menonjol yang terindikasi dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan telah menjadi perhatian serius pimpinan di tingkat pusat. Dan melalui kegiatan ini, diharapkan rutan kelas 2B Tanjung Pura menjadi garda terdepan dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih, aman, dan berintegritas.
4: Ikrar bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Kalau untuk gawai, kita pasti akan tindak berupa tindakan disiplin tergantung bagaimana nanti keterlibatannya. Jadi kalau untuk warga binaan, itu pasti langsung kita kenakan register F. Harapan kami dengan kegiatan ini, semua petugas harus mempunyai integritas yang tinggi, setia kepada tugas, dan mudah-mudahan kalau petugas sudah integritas sudah tinggi, mudah-mudahan rutan kelas 2B Tanjung Pura ini pasti bisa bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan.
3: Lebih lanjut, Kepala Rumah Tahanan Rutan Kelas 2B Tanjung Pura, Evandia, itu juga mengingatkan sekaligus menginstruksikan pada seluruh jajaran bahwa apabila terbukti terlibat dalam peredaran narkotika maupun praktek penipuan, maka akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa pengecualian. Usai pelaksanaan apel dan ikrar, dilanjutkan dengan penggeledahan kamar hunian warga binaan. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Pemerintah Kota Sibolga harus terus mengembangkan potensi olahraga tidak hanya untuk prestasi, tetapi juga sebagai strategi utama untuk menghindarkan kenakalan generasi muda. Laporan disampaikan Denny Siahaan.
5: Pemerintah Kota Sibolga diminta untuk mengembangkan sejumlah potensi pemuda dari daerah ini guna melepaskan pemuda Kota Sibolga dari sejumlah persoalan yang menyangkut kenakalan remaja, salah satunya dengan mengembangkan potensi olahraga. Hal itu disampaikan Samsudin, pemerhati sosial, saat ditemui kemarin sore di kawasan Raja Junjungan Lubis Sibolga. Potensi pemuda Kota Sibolga di bidang olahraga, kata Samsudin, cukup mumpuni, hanya saja potensi-potensi itu belum tergarap secara maksimal. Dengan memoles bakat-bakat olahraga dari daerah ini, kata Samsudin, dipastikan pemuda Kota Sibolga mampu mendulang prestasi dan terhindar dari lingkar kenakalan remaja.
6: Bakat alami sudah ada, tinggal memoles saja, memulih dalam arti kata melatih. Kalau dalam bidang olahraga itu minimal setahun.
5: Namun Samsudin juga mengatakan pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah kepada pemuda harus tetap berkesinambungan dan tidak temporer agar dapat melahirkan pemuda yang berprestasi termasuk dalam bidang olahraga. Dini Sihaan melaporkan.
0: Bupati Nias Barat mengaku prihatin dengan maraknya penyalahgunaan narkoba yang terjadi di kalangan generasi muda khususnya di lingkungan pendidikan. Laporan disampaikan Ida Rahmi Telaum Banua.
7: Bupati Nias Barat Dr. Eliunus Waruwu SPTMC mengaku prihatin dengan maraknya penyalahgunaan narkoba yang terjadi di kalangan generasi muda khususnya di lingkungan pendidikan. Ia bahkan sangat prihatin terhadap fenomena anak-anak sekolah tingkat SD atau SMP yang sudah mengenal narkoba. Peredaran narkoba ini, ujarnya, terjadi bukan hanya di perkotaan, tetapi juga sudah merambah di pedesaan. Bupati Nias Barat mengungkapkan, Kecamatan Moro'o dan Lahemi termasuk daerah rawan peredaran narkoba di Kabupaten Nias Barat.
8: Nah, itu yang saya bilang bahwa di bahaya di sini. Itu kecamatan yang paling rawan itu ada dua. Moro'o dan Lahemi. Merah betul. Moro'o itu, waduh, paling rawan. Anak-anak udah masuk 20.000. Ini banyak kemarin yang di sini itu guru jemaat berdekat. Gimana caranya itu udah masuk semua? Ya gimana lagi kita mau? Anak-anak udah mau ke situ, guru juga ini. Kita ke pulau kemarin, Pak Kapolsek giling ke Pak. Dia masuklah, sosialisasi sekolah siap kita. Ditanya ya, ada yang tahu narkoba? Mau menjawab tahu, bagaimana narkoba? Apa yang mereka jawab? Langsung ke ini, bom katanya. Ada pipet, Pak. SD geleng kepala, Pak Kapolsek. Pak, ini sudah lebih kali ini kan. Udah tahu mereka. Ditanya bagaimana, apakah seperti ini pipetnya? Iya Pak, bengkornya nanti. Ya Tuhan, dia bilang, ini gawat ini katanya. Ini orang semuanya dua ini, berarti sudah sering dia lihat. Atau dia itu mengkonsumsi. Kalau SMP, SD, pas itu. Tanya yang warna apa? Ya mereka jawab. Tahu. Nah ini cepat sekali mah. Cuma kita aja belum pernah tahu itu. Semua jenisnya itu. Ya orang itu. Itu yang saya bilang. Bahaya kita dari situ dan itu.
7: Pemerintah Kabupaten Nias Barat secara aktif mendukung upaya pemberantasan narkoba termasuk di lingkungan pendidikan guna melindungi generasi muda dari bahaya narkoba serta memastikan lingkungan sekolah menjadi zona aman dan sehat. Ia menegaskan bahwa ancaman narkoba di kalangan pelajar merupakan hal yang serius dan harus diwaspadai. Hal ini disadari bahwa pelajar adalah penerus bangsa. Apabila seorang pelajar sampai terkena kasus narkoba, tentu dampaknya sangat negatif bagi dirinya sendiri maupun bagi masa depan bangsa dan negara. Ida Rahmi Telaum Banua melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami www.rri.co.id Medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi saudara pendengar, selamat bergabung semuanya di Medan pagi ini. Masih ada saya Desi Utami yang bertugas di Pro 1 Medan untuk pagi hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda pendengar? Semoga hari ini semuanya sehat dan tetap berbahagia selalu, karena ini weekend di hari Minggu, saatnya boleh bersantai-santai di rumah ya. Apapun itu kegiatan ataupun juga hari ini ada yang mau jalan-jalan ya, semoga perjalanannya ini tetap membahagiakan. Pagi hari sudah bangun, sudah olahraga pagi pendengar, sudah sarapan pagi kah semuanya ya? Pastikan Anda semuanya juga tetap produktif dan tetap stay positif untuk hari Minggu ini ya, untuk menjalankan aktivitas Anda pendengar. Tetap terus bersama kami di Pro 1, karena saat kami akan hadirkan informasi perkiraan cuaca bersama dengan perkirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

0: Pagi ini pendengar, kita akan update informasi cuaca bersama dengan perkirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan. Ada Mbak Christine Mori yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Christine. Ya, silakan Mbak Christine.
1: Baik-baik. Selamat pagi teman-teman pendengar TRN Pro 1 bersama saya Christine Mori, perakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari ini Minggu 10 Mei 2026 di wilayah Sumatera Utara. Untuk pagi hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Nias Utara dan Nias Selatan sekitarnya. Sedangkan siang hingga sore hari potensi hujan ringan hingga sedang terjadi di beberapa wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang terjadi di wilayah Deli Serdang, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Sibolga, Mandailing Natal, Dairi, Langkat, Nias Utara, dan Nias Selatan. Dengan malam hari, potensi hujan ringan masih terjadi hingga sedang di wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang terjadi di wilayah Deli Serdang, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbangan Sudutan, Sibolga, Mandailing Natal, Dairi, Langkat, Nias Utara, dan Nias Selatan. Dini hari, cuaca diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Untuk suhu diperkirakan berkisar dari 14 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar dari 70 hingga 99% dan angin terpantau bertiup dari selatan ke timur dengan kecepatan 3 hingga 9 km per jam. Demikian kami himbaukan kepada seluruh masyarakat wilayah Sumatera Utara untuk waspada potensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah pantai barat, pegunungan pantai timur dan lereng timur yang dapat menyebabkan banjir, longsor, bencana dan bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan ke studio.
0: Ya, terima kasih Mbak Christine Mori, perakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan, sudah mengabarkan informasi cuaca untuk hari ini. Dan pendengar, kita masih terus bersama hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386.
2: Mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika.
0: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk investasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
3: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026 ini.
3: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan